0: Ajeng.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Selamat pagi, rekalan Rai Gongga Sintia kantong nyarengin ring acara Rahajong Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Rekalan Rai nyamu Niki tamu yang tidak diundang karena Niki mengganggu kenyamanan di dalam rumah nge semeton, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Karena musim kemarau nge, rekalan Rai diprediksikan Niki dari bulan Agustus hingga September mendatang. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang memang tidak nyaman, terutama saat malam hari nggih, mengganggu sekali nih kira kelantrai nggih, ketika sampun menonton bentol-bentol merah pada kulit nggih, kelantrai pada badan. Nah, senika nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit sekadi demam berdarah, malaria, cikungunya dan demam kuning. Taler sana kita bahas adalah penyakit Zika nggih, infeksi virus kelantrai yang di mana infeksi virus niki ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi bentuk beberapa tips nih kira kelantrai mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Seneka pertama, meletakkan tanaman beraroma. Nih ngis kadiwau gong ini kang seriwangi, lavender, kemangi, nih kelantrai min. Nah, sirap niki sane medue tanaman min dados. Nih kelantrai rosemary juga niki dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Sane kedua, niki menggunakan essential oil atau minyak esensial nih yang bisa digunakan nih kira kelantrai untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks, juga dapat mengusir nyamuk. Yang ketiga, menjaga kebersihan pastinya nih. Rutin menyapu, mengepel dan membuang barang yang tidak terpakai, sampunan dikumpulkan. Nah, kira kelantrai nike pun nyamuk mencari tempat-tempat yang memang dimana barang-barang tertumpuk nih, lembab kelantrai atau pada genangan air ember, pot tanaman, talang maupun wadah sanitasi lainnya perlu segera dibersihkan supaya nyamuk tidak bertelur atau berkembang biak. Menggunakan bawang putih, aroma menyengat dari bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk ya. Dan kelima, memastikan sirkulasi udara tetap baik. Menyalakan kipas angin dapat sekali niki membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Jadi meskipun sederhana nggih rekalantrai, jadi penggunaan kipas angin niki cukup efektif jika dipadukan dengan langkah pencegahan sanitasi lainnya nggih. Dan tentunya dengan menerapkan berbagai cara alami tersebut secara rutin, keluarga dapat terjaga dari gangguan nyamuk di rumah. Informasi puniki sane gongga Sintia kutip saking rri.co.id.

0: saing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakalan Regong ya, Sintia katanya nyerangin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ibu Janurawi dengan Bang Li sampo nyerangin Ring Facebook, Program Budaya RRI Denpasar, seksama Niki Bungi. Inge Pak Di Apong, Taler Suksema, Niki sampun nyaringin Rakelan Rai Ake, Ring Facebook. Sana mungkin gongge sapa sanggra mawali, apakah tips sane sampun gongge sobiang di wawu terlaksanakan, Niki Rakelan Rai atau dilaksanakan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajan Semang, gongge cantik.
0: Inge. Patas kadi waktu nindi. Om Swastiastu, Pak Mang bagus genjing. Punapi sehat Pak Mang?
1: Astung karo kongge dados.
0: Dados nggih Pak Mangge, pun tengahi mungkin pasti durung pulih penyemang niki.
1: Wow, to ya anget niki.
0: Mimi, gongge ampun duang yang... bungkus Pak Mang.
1: Nggih. Niki yang ngukus sukun niki sareng tabu nika.
0: Oh, sukun buah sukun Pak Mangge.
1: Nggih.
0: Nggih nggih nggih. Kudang buah nika kekukus Pak Mang.
1: Tentunya senang niki siba mantan.
0: Oh siba mantan, angin api nih ke setiap semang memang rutin Pak Mang.
1: Pangtan kentan, pangtan ngajang nasi tiang.
0: Oh mengurangi gula Pak Mang ya?
1: Nih lian kene ke wentan kentan soalnya ada yang lainnya.
0: Kentan. Oh kentan ngingge Pak Mang, ngihin kentan. Saya mungkin berbagi dumun ngiring Pak Mang ya, nganinin ini tanaman pengusir legu nih Pak Mang.
1: Tanaman pengusir legu kentan.
0: Nggih, sekali gongge nikang kan wentel lavender, seri kentan nggih.
1: Nggih, sami sane kentan gongge nika tiang dumun nak medue riking lah nika nggih. Seri sayang mangkin wentan jenis dua jenis seri nika nggih. Wentan seri merah nika yang baunya ampuran iki boja jati yang nyebut merah niki nggih memang namanya niki
0: nggih nggih
1: seri Bukasi.
0: Oh nggih nggih nggih
1: ini kok baunya kenten persis kenten nggih
0: nggih
1: utawi di seri wangi niki nggih seri ne biasa niki dados mesti
0: nggih niki yang cocok katanya seri wangi niki Pak Mang.
1: Nih, nika sampunnya daunnya seperti daun padang gajah, nika lebih besar daunnya dan juga tajam nika kentennya.
0: Nika cuma dikepik manten ditaruh langsung Pak Mange tanpa diapakan,
1: nih. Nih, nika dados bakar dados.
0: Bakar dados.

0: tradisi Ring Tanjung Bungka.
1: Kita sampun daunnya pengusir nyamuk, pengendan buahnya dados angin boreh nika.
0: Oh, angin boreh. Nah, ketika pun dados angin boreh nika, apakah nika juga untuk mencegah agar tidak tergigit nyamuk nika Pak Mang dari buah kenten?
1: Oh, talar. Angin boreh mengusir nyamuk, talar angin menghangatkan badan.
0: Menghangatkan badan nggih male siki nggih boreh nggih.
1: Dua. Dia punya banyak fungsi nika nge. Selain nika nge kan ring Bali kenten nge napi sana nika kuat kebudayaannya nika tentang nge niskala nika nge.
0: Nah
1: nika bisa kenten mengusir kenten.
0: Oh nge patut-patut nika Pak Mang. Nah nika Pak Mang nika. Apakah sampun ngelaksana yang pernikahan Pak Mang nika anggen di kamar ruang tamu nika Pak Mang untuk mencegah nyamuk?
1: Sampun tiang nyemuh niki kenten kan pengten ya tegah nika taben-taben nika punya kenten nika nanti lili gundi nika jemur sampun dan sampun menjemur nika oden tiang plastik nah tiang jangan tiang plastik ya perlu tiang bejak nika yang bikin tenang.
0: Oh, berarti harus kering dumun. Pak Mangnya gongnya seeling gongnya aja pidan gongnya ne kanton seger aja gena gongnya di kamar.
1: Seger nika lebih kenten lebih menyengat baunya nika.
0: Oh, iya.
1: Becik nika. Yang lebih bagus nika di bejak nika pun kenten balurkan ke napi senangkan lagu nika tangan nika ngisami.
0: Oh, tempat-tempat nika, mungkin ya lebih cepat perkembangan biak legu nika ditabur kenten Pak Mangge.
1: Ring badan, talar
0: pengen. Oh, ring padang juga bisa Pak Mangge.
1: Aktivitas di taman atau di kebun nika pengen garang legu kenten.
0: Biasanya barang-barang rongsoan kan akeh kenten suka di botol plastik nika kan icena orang-orang sana jagi ngambil barang rongsoan nika kan karena mungkin nak ten laku barang rongsoan rika dados ditaburkan kenten nggih Pak Mangge. Kan lembab soal tempat nika.
1: Nggih lembab. Taler niki rosella.
0: Nggih rosella.
1: Nggih bunga rosella dados nika jemur.
0: Nggih
1: jemur sampun kenten ten je anggen teh kemanten nika. Dados nika jemur sampun kenten kan ampun kering saja nika dibakar nika aromanya sekadi mirip sekadi nanti kulit jeruk nika.
0: Oh, berarti ring natah kenten yang pun membakar kenten Pak Mangge.
1: Nggih. Bakar nika sekadi makar dupo nika nggih.
0: Nggih. Nah, ketika ampun wonten asap nika wau bak te ke ruangan kenten Pak Mangge ke kamar kenten nggih.
1: Genah ring di jeje genah dados nah menyebar baunya nika.
0: Oh, kenten nggih. Tapi berupa asap kenten Pak Mangge.
1: Nggih menyebar nika nika becik nika ten sangat mengganggu nika sekadi aromaterapi dan mengusir nyamuk kenten.
0: Oh, kenten nggih siap Pak Mang. Kelaksanaan nika Pak Mang.
1: Nggih taler nika agro dumun tiang meduwe agronema.
0: Agronema kenten. Oh.
1: Nggih agronema nika kan sekadi tanaman sri rezeki. Nggih dumun ngelah tiang nika mungkin sempun mati karena panas nika demen di besak-besak nika.
0: Iya.
1: Nanti malih lavender nika identik dengan air nika.
0: Oh air, nggih Pak Mak.
1: Harus besak nika. Kenten kemangi taler.
0: Kemangi, oh nggih kemangi nika pun nggih pilihan
1: kemangi,
0: yang lain.
1: Nggih kemangi tawi kecarum. Akeh nika gongge wonten nika nggih. Kulit semago tawi kulit jeruk nika rados nika taler.
0: Nggih. Nggih Pak Mang, nggih suksuma Pak Mang informasinya nih Pak Mang nggih.
1: Nggih gongge niki wonten salam niki malih.
0: Saking sira?
1: Saking Nini Santa niki
0: salam
1: rahayu niki nggih sareng Gung Biang Sri niki.
0: Oh Niang Sri sampun ragane nyarengin wau.
1: Nggih Gung Biang niki wonten Gung Biang Mesin.
0: Nggih
1: gongge Bu Jerman niki dalem.
0: Ini di Jerman ampun wau nyarengin pangten tarik kesimpulan kan ragane.
1: Inge
0: Pak Mang.
1: Inge siang pamit Om.
0: Inge alon-alon Pak Mang. Inge suk semua Pak Mang. Akeh informasi niki kepulih saking Pak Mang Pandu niki inge sampun kelaksananya inge tidak hanya berupa daun kemantel langsung digenahkan atau ditaruh kentang inge berupa asap pun bisa rakalan rai inge tergantung bagaimana lebih simpelnya kentang inge tanaman niki untuk pengusir nyamuk inge.

0: Karena akhir-akhir niki gonggek pun barak-barak nih kiring awak kenton kiring tangan lebih akeh niki semeton, makanya gonggek mengangkat topik mangken dan juga wenton bahaya nggih infeksi virus penyakit Zika kenton kala kan rai nggih untuk mencegahnya dengan tanaman yang alami dumun pengusir nyamuk. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Kak
0: Cynthia. Nih, Om Swastiastu, selamat pagi, Mbak Indira. Tumben si duri, Mbak.
1: Napi, mesarin tanah nih, semang mangkin, Kak.
0: Oh, nanding canang.
1: Mesarin tanah tuh, buk, sir.
0: Oh, gonggek, jok kuping gonggek ijo kan, dan pirang gonggek nanding canang, bakat.
1: Termasuk juga itu
0: it. Ya. Tapi makin cuaca yang kerambitan dulu niki.
1: Cuaca mendukung sekali niki deh.
0: Mendukung sekali, mendukung angin api, angin sirap, napi pun api.
1: Angin sirap cocok, angin ber jangan dandok ya
0: bernapi nih ke berenang. Beraktivitas cocok masih kentan.
1: Berarti kita di matahari harus mencapil metopi.
0: Panas.
1: Kenal sinar anu.
0: Nggih, penyingak taler di kekenan sinar bahaya. Nggih, yen jam 12 sih bahaya, yen jam-jam makin kantor aman lah kantos jam sio Mbah nggih.
1: Maso aja masih meklenyit panas.
0: Memang cuaca di Bali panas, mungkin sampun yeah. Masuk musim kemarau mungkin.
1: Nah niki sarin tanah mah nak sibuk mangkin niki napi dana ipah ngalahin mangkin pacaran ge mana pun mikir niki kal meriko ken.
0: Oke, galah jam kuda nih kau mah mangkin sajaan.
1: Sore oh iya mangkin yang pun bisa mikir niki pecangan tentang panak yang kalah jam meriko.
0: Oke, tan ge mangkin nambah informasi dumun kide ini tanaman pengusir legu niki mbah.
1: Ya niko dan sampun pang pirang uling maro mekletok kan gitu. Kula kan sempat penyolek niki sampun dan mengaso ngantosang anu yang jemputan lalu kita siang nyolek kentan dan kan sama sekali kan nyemak telepon ya mungkin kalau gitu ye niko masalah napi
0: tanaman pengusir legu kentan mah
1: tanaman pengusir legu dan ya yan nani alami ni ke don leguni ya ni ke gak
0: leguni
1: terah jang mah beten kasur gak dan kasur pun genten terus ada when masih buah kelentang timbul ni ke gak
0: kelentang timbul
1: kelentang timbul tu kan bukan membuah yo kan ada lapis-lapis genten lah ni cara napi orang cara kulit busuh ni ke cara kulit kantung pisang ni ke napi ni kom pun keringan tunyel wadahin paso pun ke dan tu mungkin sampun praktis ke dan wentan pemalih ni ke tu wentan jek lo doh romot ni ke kulo London lagu ni ni ke nak mang lah punya di belakang ni ke tetap angin tiang ke dan
0: kuda nih ke Mbak Indira nganggen kuda batang nih ke Mbak
1: aja kempok mah kudanya bakat impok mah niko gajak kenahan mah di beten kasur
0: Mika gitu. Kekeringin tapi langsung kegenahin Mbak harus dijemur demen sekali Pak Mang Nikang Wau napi nenten
1: dan yang jemur dan jeng langsung lan modal ngalih kan siang hari atau sore gitu pancing belus yang pagi kali mangkin kan kari damuh nge
0: oh nge
1: siang hari itu jengaleh bu empok jang sambilan on air ke, pokok itu sambilan kan ke?
0: Ge, masih sambilan ge.
1: Nak niki wenten masih cucu beli arapi itu ada aroma anu itu di berupa cairan itu ke?
0: Oh.
1: Kenapa kita yang kan ruang kelurahan untuk kenten
0: arapi? Gongnya nak angin alami mantan ke mah?
1: Niko kan nak bajang-bajang.
0: Oh bajang-bajang ya tanpa menyebut merek tendados.
1: Kan tendadi dan niko pun. Mungkin ngejang sih mas tanaman. Napi itu ada don penyambung jiwa kita nggak?
0: Napi nih ke?
1: Tanaman daun sambung nyawa kita gitu, asal nggak sambung nyawa pun jiwa.
0: Sambung nyawa.
1: ngomong nyang nggih niko ngen tiyang pot macam niko menahan macam nggih ora hang macam nggih gede sedisi kejang tiyang di amen nggih punya niko ngen pengisir lagu kocap macam nggih dan dan tiyang alih di YouTube pun nikah ningah ningah cara mangken matulungan nyen ada kene ada kita jana sana duduk cocok sangkit.
0: Nggih, Mbak. Nggih. Suksama informasinya nih Mbak Indira.
1: Ampun pisanyo, ampun jak beli dede wis sakit rasa nganti mecah pandan
0: nggih. Aduh, nggih beli dede di wengi nih beli dede nggih.
1: Ini iki ampun topik obat nyamuk nih aja nyamuk ben obatin sing ngedelang mau kohang.
0: Segar segar lagu kentone nobatin.
1: Ya sebentar lagu ini patut racun. Ani durin-durinan kan nambah lantas ya pacut mancung dan jenuh kacang ya. Tepat legu gadang melingkah merenyit gitu. Yang makan nyawa racun nyamuk gitu. Kan jawaban mabuk dan berling benah.
0: Nggih mbak.
1: Boleh mudah-mudahan mbak makin tidak pacang ke Mandung ke desa niki kayak pas tadi anak di pondok kiri dari desa makin kenten kayak nih pun kenten majang enggak Cynthia
0: nggih
1: ada kenten kini ini cantian mau munggah cak munggah sampur agan kiri
0: ini kita durung.
1: Ya mangkin ini yang jemirengang sembilan tiang atau sang jemputan gitu. Iya manis
0: kedumang. Iya suksama mbak.
1: Basina bandak prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksama nih kemah Indira sama nyarangin gue ngasih. Dia mesenakan dumun.

Inggira Kelantraimu oleh nyerengin gongnya Cynthia, kantor yang pro-4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun, telas dumun galah nyane ring acara Rahajang Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Bantangnyane budaya mengenal tanaman, pengusir nyamuk sikar rumahan, sana cantik, alami dan juga ampong ya. Mogi-mogi legu ical nge rekalan rai, amponang legu diobati, pangtan gelis-gelis ageng. Pang ical las tengkara nih kenge dengan tanaman pengusir nyamuk. Samun akeh talen ngawain informasi ring pendengar sami nggih. Sampun napi wastane nggih akeh urhatiannya ne angin kesehatan. Talar suksuma niki sane sampun berbagi ring line telepon Facebook Program Budaya RRI Denpasar nggih. Kang Yang Dumun ampura nggih rek lanres sane nyaringin ring WhatsApp Pro 4 sampun beberapa hari niki penyiar drone nonton presiden sapa-sapa santukan WA Pro 4 kanto wenten perbaikan niki semeton nggih. Inggih rakelantrai male informasi wenten iki nggih bahwa ring tanggal 3 September elingan puniki 3 September 2026 nggih bertempat ring Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar LPP RRI Denpasar wenten acara temu fans dagang gantal niki semeton nggih serangkaian Hari Radio lan RRI Fest. Mempersiapkan diri dumun nggih rakelantrai sirasane kaajak mriki alon-alon ring pergi nggih rakelan rai tur mogi-mogi kecundo nggih sareng gongge Cynthia talor semoton pro 4 sami lan semotor RRI Denpasar. Inggih rakelan rai ring acara Rahajeng Bali niki mawali dumun suksema nggih sampun nyarengin aksamayang yang wentan kekirangan ngiring jangkepin sareng sami tur malah jebo sareng kal jam sia kantos jam dasa mawali wentan acara Rahajeng Bali ring kal jam sia kantos jam dasa pebeli bagan kesarengin jero gede mekal madi sukadang nggih malah jebo nyarengin ring pesawat telepon 0361-223361 0361-223361 nggih. Tetap dikirim pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Provinsi Bali mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tuna netra melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian Musyawarah Desa Musda 8 Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, Igede Winaya mengatakan Musda 8 menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ia menambahkan melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha dan berkontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh, menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya. Rangkaian Musda 8 Pertuni Bali berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Agustus 2026. Selain seminar UMKM, agenda Musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021-2026, penyusunan program periode 2026-2031, pemilihan ketua daerah dan ketua dewan pengawas daerah hingga pelantikan kepengurusan baru. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
2: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
3: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
2: Iya, Jok.
3: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
2: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
3: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
2: Baiklah anak buah.
3: Siap bos.
0: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahayu Rakalan Rai, Gongnya Sintia Kantunya Rengin, Ring Pro 4, RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, RRI Denpasar, Pro 4, Suara Budaya Bali. Ringgala sana becik mangken, terahina sana cara, sia likur Agustus. War sekali talindam likur, ringgala jam sia, lintang sia menit, kantos nampak ringgala jam dasa, wenton acara, rahajang Bali, peninggi kanton, nge, rakalan rai, wenton pabri bagan, kesarangan jero gede mekel madi sukada. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar, sampun rau, niki beliau, rakalan rai, gongnya sapa sangra dumun, Om Swastiastu, Rahajeng Pak Jero Gede.
1: Om Swastiastu, Gongge Cantik. Naler Om Swastiastu, ide dane pendengar setia kita. Risa jeronen mangkin ring di jiem kena. Apri yang titiang mangde kena setate rahayu tur makweh rejeki.
0: Astengkara pengabten Gongge taler kelan rai sami doanya ne taler. Mewali ring Pak Jero Gede setate kena. Karena Pak Jero Gede niki Tater. Bisa dikatakan niki nge rakalan rai penyelamat untuk kita semua.
1: Yeah,
0: tangan yeah, kanannya yeah. Wenton yang Pak Jero Gede ini king, ya. Yeah, yeah, ini yeah. Pak Jero Gede sana mungkin ngemosang ini rancangan genah setra kan Pak Jero. Tapi yeah. Nika sejatinya Pak Jero bantang mungkin.
1: Sapun niki ya. Kita di Perempat Budaya memang memberikan peluang request pertanyaan-pertanyaan.
0: Yeah. Dari pendengar niki.
1: Betul. Sehingga itu menjadikan tanggung jawab kita yang terutama untuk belajar tidak pernah berhenti kan begitu. Nah, niki Wenton semeton dari transmigrasi yang merancang untuk membuat desa pekeraman gitu. Oh. Khususnya setre. Nah. Di manakah tempat setre dan kelengkapan lainnya seperti prajapati, pura dalam. Nah, itu yang akan kita ungkap ya. Niki berdasarkan pulutuk pewangunan desa pekeraman.
0: Untuk membangun desa pekeraman ini berarti dari penduduk transmigrasi untuk wargi yang ikut di desa pekeraman ini siapa?
1: Patut, ya kan semeton-semeton transmigran.
0: Okay.
1: Bukan saja semeton umat Hindu, ada juga umat lainnya yang sumuyup menyatu dengan umat kita.
0: Okay.
1: Jadi luar biasa apa namanya hakikat saling menghargai di luar itu betul-betul menyatu. Semeton Muslim, Kristen jadi satu semuanya. Nah, itu yang dipertanyakan kepada tiang kalau tidak salah seminggu yang lalu ini. Hidadane sareng sami, tiang jaga ngunggahang pedoman sapun api tata titi indik ngari aning setra utawi pura prajapati utawi jangkapnya ini pura dalem. Nah, karena setra itu identik sekali penyatuannya dengan upeti setiti perline, jadi pedomannya ada di sana. Sehingga dari pedoman pertama, jika kita ingin membuat sebuah setre ataupun kuburan, ya, jadi tempat yang paling tepat diatur di dalam sastra ini adalah di tengah-tengah pemukiman. Ya. Di tengah-tengah pemukiman, misalnya kalau pemukimannya panjangnya 1 kilo, gitu, cari titik tengahnya. Titik tengahnya itulah kita rancang untuk galah setro. Ya, galah setro. Nah, kemudian di ujung dari perbatasan setro itu wajib kita merencanakan rancangan pelinggih prajapati. Ataupun prajapati adalah di ulun setro. Makanya pura prajapati itu disebut dengan pura ulun setro. Setepatnya genah pura ulun setro itu adalah di ujung dari kuburan itu sendiri.
0: Ujung
1: kalau misalnya banjar kita memanjang ke utara dan selatan, ya kan? Jadi setro itu ada di tengah-tengah. Kemudian di ujung setro itu rancangan pura prajapati.
0: Di sebelah kiri kanan?
1: Susah kita mengatakan kiri kanan kalau kita bilang banjarnya menghadap berutara dan selatan. Jadi di tengah-tengahnya ada kuburan, di sebelah utaranya. Itulah rancangan Pura Prajapati, ya, ataupun Prajapati, dan di sebelah selatan itu adalah rancangan pura dalamnya.
0: Ini
1: adalah rancangan yang berpedoman pada sastra Utpati Setiti Pralinem. Jadi lahir hidup mati.
0: Nah, menarik juga nih Pak Jero, karena kan yang digunakan dari generasi Tranika kan tanah yang harus yang punya desa pekraman sendiri.
1: Biasanya kan di dalam rancangan bersama itu pasti ada kesediaan tanah umum istilahnya ya.
0: Tanah umum,
1: tanah duwi bersama, DT kan seperti itu. Jadi rancangannya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Nah, kenapa setro itu berdampingan dengan pura dalam dan pura Prajapati? Nah, pada hakikatnya di dalam sejarah skala kelawan skalanya pura Prajapati Sang Hatma yang baru meninggal akan diadili di Pura Prajapati. Di sanalah pengadilan perbuatan manusia baik dan buruknya, neraka dan surganya adalah prosesnya di Pura Prajapati, ya kan? Kemudian setelah proses itu selesai dilakukan secara proses nikalanya, kemudian para atma itu akan dikirim ke pura dalam, kan begitu logikanya, dikirim ke pura dalam. Di pura dalam inilah pembagian kapling mereka, yang jelek dia akan di neraka, yang baik akan pergi ke surga. Nah, itu dijelaskan seperti itu, jelas sekali, sehingga mungkin para leluhur kita pada berapa tahun yang lalu sudah merancang hal ini sesuai dengan kaidah sastra yang harus kita jalani. Kan begitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: kita cuma
0: meneruskan
1: bagaimana pola pikir beliau pada tahun yang terlalu, ya, yang lalu gitu maksudnya. Jadi sehingga kita selaku turun hanya melaksanakan, ya, sebenarnya apa yang kita warisi seperti itu, kan begitu. Nah, pasti ada pertanyaan hal-hal lain. Bagaimana misalnya kalau ada pelinggih tidak sesuai seperti itu gitu misalnya, ya tentu ada apa istilahnya, ya, risijeronin tatwo ten wenten istilahnya, nyenjek cengmu tenne pangkene pangkene pangkene, kan begitu istilahnya pastunya dan sebagainya sudah tentu. Tapi tidak ungkap hal seperti itu, tidak ungkap dari segi positifnya, karena tujuan kita adalah mencari, membentuk, membuat, merencanakan yang terbaik untuk kita bersama. Kan begitu?
0: Ingin patut Pak Jero. Nah, untuk ukuran jarak antara Pura Ulun Setra dengan setranya, Nika Wenton apa?
1: Perbatasannya, di perbatasannya itu sudah persis.
0: Ring tembok, Nika?
1: Iya, ring tembok di sebelah utaranya sudah perbatasan Pura Prajapati. Sebelah selatannya perbatasan Pura Dalem. Ya, itu.
0: Iya, Pak Jero. Untuk membangun Gena Setra, Nika, apakah harus dibangun bersamaan dengan Pura Dalam, Pura Prajapati? Apa
1: sebetulnya enggak, sesuai dengan kemampuan kita. Yang
0: kita
1: penting kembali. Kan rancangannya sudah ada, ya, perencanaan planningnya sudah ada.
0: Iya.
1: Karena gambaran dari perencanaan itu harus matang, kan begitu.
0: Nah, untuk biasanya kalau kita di Bali Hindu nih Pak Jero,
1: nge,
0: Hindu
1: nge,
0: khususnya
1: nge.
0: Kan wenten Gena Setra untuk nah mena beda nih Pak Jero nge.
1: Iya, iya.
0: Kan untuk itu, desa pekraman nge. Yang Niki dari penduduk Sulawesi bagaimana Niki Pak Jero?
1: Itu sesuai dengan desa mawa caranya.
0: Desa
1: mawa cara, ya. Kalau kebetulan desa itu istilahnya berbagai dari jenis warga dan lain, tentu di sana harus dibicarakan dengan baik-baik, kan begitu. Sebetulnya yang terbaik ya menyatu tapi terbagi di dalam bagian-bagian tertentu.
0: Betul,
1: kan begitu.
0: Ya,
1: ya bagaimanapun cara kita untuk merancang sesuatu itu biar jangan terjadi gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan. Kan begitu. Artinya kalau sebuah pembangunan berawal dari keheningan, hasilnya pasti hening, kan begitu.
0: Nggih Pak Jero Gede. Nah, untuk susunan masing-masing Gena Setra ini kan berbeda-beda ya Pak Jero bisa di
1: tergantung gini apa namanya desa Mawacaru yang sudah-sudah ada yang tidak seperti ini, ada yang berjauhan dan lain sebagainya. Itu kan dari sikon masyarakat kita saat itu. Kita bicara yang akan datang di dalam rancangan yang terbaik sesuai dengan apa yang diturunkan oleh leluhur kita. Semoganya bisa itu menjadi pedoman kita bersama. Kan begitu
0: ya Pak Jero Gede. Niki mina pendengar akan Wentan jagi nyarengin
1: Pak Jurgen. Silakan silakan. Kita diskusi di sini.
0: Kita diskusi bersama-sama sudah unik Wentan keluarganya nih. Transmigrasi juga Pak Jurgen membawa wargi Akeh ring Sulawesi contohnya
1: ring Sulawesi, ring Lampung di mana-mana ada semeton kita.
0: Lombok
1: aduh luar biasa.
0: Nampak ringnya saudara kita ring pesawat telepon 0361-223361 taler puniki ring WhatsApp ampura dumun ton presida gongga cawe santukan kanton wenten perbaikan. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gongga. Om Swastiastu. Rahajang semang jero mekel.
1: Suk semua niki. Sila niki ampura niki modul.
2: Siang ini ayunan.
1: Modusnya hampir sama niki. Geng-geng. Napi-napi yang bisa tiang bantu.
2: Siang kide.
1: Kide akeh dah dos napi-napi.
2: Sireng kide yang wawu. Napi sepun kodar. Sereng jeru mekel. Ini setel. Siang ring-ring banyar di siang. Ring Seribu Pati niki.
1: Seribu Pati nama niki? Seribu Pati ring?
2: Nikar yang cawu Melayu.
1: Seribu Pati Baler. Nggih. Pun api.
2: Ring sangeh dawuh sangeh niku wonten perempatan Naleran.
1: Nggih uning titiang pondok titiang Baler di Kondaler. Nggih. Pun api.
2: Sampun jero mekel ngewedar wau indik setro ring desa titia sampun megenah ring tengah
1: yo. Astungkare.
2: Nah wenten kide niki wong api wenten hubung men sareng niki titiang mangkin tunas titiang kareng jero mekel.
1: Nggih,
2: yen wenten nak meninggal jero mekel. Wenten delod margi umpamane delod semo niku nggih. Nah, delod semo baler semo kan niku di tengah.
1: Nggih, raris.
2: Yen wenten delod meninggal pasti baleran wenten. Yen men baleran meninggal pasti delod ampun kocap niku negen ring tengah-tengah niku wenten niku kaitannya jero mekel. Niku pituna sang tiang. Santu kan ring banyar tiang karen jan menyen bedlot dan ada nak sing nu ya ben mani ya dajanan ada banyak nak sing nu akehan kenten kenten masyarakat tiangnya
1: kirmekel
2: itu tunasan tiang kaitan wenten itu kaitannya dengan setro yang di tengah inge suk semua kirmekel
1: inge
2: antara suk semua niki
1: inge suk semua ya
2: om
1: santi ya Geng. Ampura titiang ibu di sejarah tasra geguatnya tidak berharap seperti itu, nggih. Tidak berharap seperti itu. Mungkin dipikirkan yang pertama ada kenapa di tengah nika berpikir untuk proses kedekatan, efektivitas kerjanya biar lebih mudah dan lain sebagainya. Namun kalau kekuatan negen, nah itu tidak ada. Tidak ada mungguh di dalam sastranya. Ya karena apa? Ya karena yang disebutkan di sini itu bagaimanapun rancangan itu dibuat untuk mempermudah umatnya, untuk mempermudah gampangnya. Nah, pengecualiannya apa yang terjadi di desa ibu, Titang tidak yakin itu 1000% tidak yakin seperti itu. Kenapa begitu? Tidak mungkin Tuhan Yang Widi akan menciptakan kita apa sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin. Nah, kalau saja itu benar terjadi, ya pasti ada proses kesalahan pembentukan setra, pembuatan setra yang dirancang di sana kemungkinan tidak sesuai dengan kaedah peneman geguat sastra bagaimana orang membuat sastra itu pertama. Mungkin itu kemungkinan ada salahnya karena mungkin terkait dengan caru. Nah caru pembuatan desa itu lumayan kalau kita dalami ya. Kemungkinan kesalahannya ada di sana sehingga efektivitasnya, karmanya yang ibu rasakan seperti itu mungkin tiang katakan mungkin karena tiang tidak tahu pastinya. Ya. Namun yang jelas apa yang terdapat di dalam sastra ini tujuannya adalah demi kebaikan bersama, efektivitas lebih mudah dan lebih gampangnya. Namun prosesnya jangan digampangkan. Jangan lalu gampang, jangan. Prosesnya itu sangat-sangat bagi tiang kalau kita yang pelajari untuk pembuatan shelter itu luar biasa itu pakara caruliatnya luar biasa itu ya. Kemungkinan ada salahnya di sana kita tidak tahu sebab itu adalah terkait dengan desa Mawacara yang benten ring seribu pati hampura di tiang hampura di tiang.
0: Nggih, untuk mencari di awal nih kan ngawitin mekarya setra kentan nggih ring setra Pak Jurung nggih. Untuk kurun waktunya untuk mengembalikan maksudnya mencari kembali nih ke dalam jarak waktu berapa tahun Pak Jurung sebaiknya?
1: Itu tergantung sikon masyarakatnya sendiri ya. Kalau pedoman sastranya harus mencaru di seluruh, enggak ada seperti itu. Namun jika bagaimana memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak baik, misalnya seperti ini, itu perlu menjadi pertimbangan warga bersama. Begitu.
0: Pak Jero.
1: Apapun yang kita bikin harus menjadi pertimbangan mufakat bersama.
0: Seksama niki Pak Jero gede, seksama nalarni ayunda nggih. Mungkah gongnya kembali niki di sesi pertama ring pesawat telepon 0361223361. Taler puniki rakelan rai dados berbagi ring sesi selanturnya nih kantun galanya nih kantos jam dasa semang niki nggih mau sang inde rancangan genasetra. Om Swastiastu selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi ya Tunggek.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Tu Haji.
1: Rajeng Tu Haji.
3: Om Swastiastu, jero gede.
1: Om Swastiastu
3: Tu Haji. Dados kentan unas di luar topik kilik
1: jero. Dados napi tu napi.
3: Siang saking kurang lebih 2 minggu nge. Di bokong jangan ke bintil-bintil jero gede.
1: Bintil-bintil nge.
3: Ampun kentan, kan siang ngeras salap ke nge di postu negara
1: nggih nggih
3: usapan salam nggih jal dene tapi bintil-bintilnya tetap
1: nggih coba titiang cek ratu ya
3: nggih
1: coba ratu pegang pusarnya kedua tangan pakai kedua tangan buka paco di pegang pusar dua
3: nggih kan mesidan kita yang telepon genggam di telepon rumah nggih
1: iya satu-satu aja tangannya pegang kendenya pusarnya nggih
3: nggih ampun
1: sampun titiang cingak je bos nggih
3: nggih
1: je bos. Tu Haji hampura Tu Haji nggih. Untuk mangkin tolong stop sampunan ngerayuni ikan laut dan sere ratu nggih.
3: Nggih
1: alergi sere niki berlebihan niki nggih. Berlebihan nggih.
3: Menanune tamane wonten nggih.
1: Tamannya pertama sampunan ngerayuni ikan laut sama sere dumun nggih. Kemudian yang kedua cukup ratu tumaskan sesuatu penghangat saja kan ampura dan dados mau semerak niki wonten penghangat ring apotek sejenis.
3: Minyak gosong
1: nggih. Nggih niki wonten daging ical pun.
3: Untuk pertimbangan jero gede.
1: Nggih nggih.
3: Tiang nanen beberapa puluh tahun yang lalu. Empuk ngalir kentan. Puluhan tahun niki ampun.
1: Niki
3: ternyata juga alerginya karena terasi gitu.
1: Ya niki dah. Terasi ini kan terbuat dari sumber ikan laut, Baji. Jadi semua ikan laut termasuk terasi sampunang pisang. Kita yang tidak boleh sesumbar kalau Tu Haji bisa puasa itu satu bulan saja dengan sembuh dengan sendirinya.
3: Sesumbar bergede.
1: Rajang Tu Haji, rajang. Om Santi. Om. Ya kan itu sebetulnya mudah sekali ya obatnya adalah pencegahan.
0: Tindakan preventif.
1: Kalau pencegahan tidak dilakukan biar pakai obat apapun itu. Karena sumber yang kita konsumsi itu bersumber dari sana kan begitu.
0: Nggih, Pak Jero mesenakan abos Mas Pak.
1: Nggih, ngiring.
0: Desa Santriane gonge lantaran male ring acara pabelibagan komunitas kesarangin jero gede Mekalema di Sukada nggih. Ring sesi kedua jantos sanggonge ring pesawat telepon 0361223361.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
6: ditiang ji
5: mok tiange
7: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
4: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kupuru kau sekarang. Ampun.
1: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ragelan Rai mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sanatit yang gongge Cynthia, Talar ring studio Pro 4, Sampun Wentan, Pak Juru Gede Mekal Madiskada, Narawakia ring acara Rahajeng Bali, Mangke nikingnya sekali biasa, Nyabran ring Rahina Sanisjara, Bantangnya ning mosang rancangan Genah Setra. Pak Juru, sadurung, tapi wastane nyawis pitaken pendengar Mali Jebos nggih. Malisi ki pitaken renggong nggih, duman. Napi kira-kira niki Pak Juru tetegeran utawi pantangan pamali sanepini utama sanetan dados lempas niki nggih. Saking sesana awik-awik rikala ngwangun setra niki kan pertama kali anapi mali penduduk transmigrasi kan Pak Juru nggih.
1: Kalau berbicara tentang pantangan, tentunya hal-hal yang bertentangan dari keinginan bersama itu kan pantangannya seperti
0: kembali
1: itu.
0: Kembali dengan kemufakatan. Gitu,
1: kembali kepada ini. Kemufakatan untuk bersama, karena itu untuk kepentingan dan kebutuhan bersama, kan begitu. Jadi semuanya sebagai istilah bahasa kerennya menunjuk kepada satu titik yang bersama. Tidak boleh ada pertentangan ya. Sedikit pertentangan itu harus dicarikan solusi untuk kebersamaan, kan begitu. Jadi dasar utamanya adalah mufakat untuk bersama ya. Apapun yang kita bikin di dalam sebuah rancangan apapun pasti menuju kepada arah seperti itu.
0: Kan begitu. Pak Juru, saya menonton sana nyaringin Pak Juru Gede kita undang kembali. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu.
2: Jira niki. Makan weder
1: ini. Ah, nggih, punapi-napi Pak Dewo nggih, punapi-punapi.
2: Swastiastu nggih.
0: Nggih.
2: Ah, niki di luar topik, tak kata njero.
1: Nggih, durus
2: napa. Tapi wasane yen enak kenten lekas atau nabi nike.
1: Biarlah.
2: Nggih, ring setro, napi ring pempatan, napi ring rumah, napi ring bet-bet.
1: Ah.
2: Manung ning dubun tak kata.
1: Nggih. Nggih, ampun potong telepon dubun nggih. Jadi yang pertama, kalau orang itu poikan sagat risejeron dan pengeliakan, dia itu ngelekas di lebuhnya sendiri pun.
2: Oh, Rika.
1: Itu di lebuhnya sendiri, pesunya sudah berubah. Ngapain harus nyari pempatan dadong lenta, dadongnya dadong kiri kan ketaro nih kan?
2: Oke. Okay,
1: jadi tapi pertama kalau dia masuk keluar tuh ingin seperti itu ya di lebuhnya sendiri dulu ya. Setelah di lebuhnya sendiri baru yang lain-lain kan begitu tergantung dari sikonnya. Penapi, penapi.
2: Ntar ring Facebook. Pernah lihat di pompaan kan nenek-nenek niko nampi
1: mereka bisa settingan, bisa apa, bisa buat. Tetapi kalau pedoman orang ngelekas dan ngelesu itu pasti dilebuh di depan rumahnya sendiri ya, untuk menjaga risiko-risiko mereka. Kalau keluar nanti terlihat dadonganu, dadonganu, peka anu kan lempak aja timpal. Kecuali dia itu begitu keluar di lebuh mengucapkan sesuatu.

0: Belajar di sini sama-sama, ini adalah sesuatu ilmu yang harus kita wajib ketahui. Pangsing cereragu, apa namanya, ngalus-ngalus sentain kambing gitu. Di sisinya halus-halus, di tengahnya pesak luar biasa. Artinya, kita harus pahami apa yang menjadi budaya kita secara mendalam. Pangsing rago Bali ngorang kone, kada malu sendiri. Geng-geng, semetan, gering kita diskusi, kita sharing, kita apa namanya ya, menyatukan pendapat, giring.
1: Om Swastiastu Raja. Tapi geruduk-geruduk niki hujan ya sabar ika. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Inggih Om Swastiastu.
2: Selamat pagi Bu.
0: Bapak, inge. Bapak tolong Om Swastiastu Bapak.
2: Om Swastiastu.
0: Salah Pak Om Swastiastu Bapak.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, kenten wae.
1: Sarang sira Bapak.
0: Sira niki Bapak, ampura.
2: Sakeng Kutut miliar tu.
0: Sakeng?
2: Sakeng Kutut.
0: Sekeng kutung nggih. Napi-napi patut yang bisa yang bantu nggih, silakan nggih.
2: Nggih, tiang mau tanya niki.
0: Inggi,
2: yang gusinya niki agak bengkak niki.
0: Napinya?
2: Gusi.
0: Gusi nggih, silakan terus
2: penapi. Tiang mau nanya itu.
0: Entah dulu Pak, sejak kapan bengkaknya?
2: Ya, ada satu bulan.
0: Satu bulan. Nggih. Coba Bapak pegang perut dengan kedua tangan jebos nggih. Ya. Jebos menten. Oh ya, Bapak ini panas dalam berlebihan Bapak ya. Nanti obatnya gampang Bapak. Bapak carikan gedebong Pak ya.
2: Gedebong
0: nanti iris-iris kayak manceleng nih ke bejak raris. Genahang emir pantingan nanti dikasih air duang centong Pak ya. Nanti Bapak duduk di sana, yang penting kena ujung pantatnya dengan air nih ke Pak ya. Sampai Bapak keluar kentut, Bapak ampura tiang Pak ya.
2: Oh, nggih.
0: Rendam di sana satu setengah jam. Enak ampun nggih.
2: Nanti satu setengah jam.
0: Nggih, kurang lebih Bapak tunggu biar sampai keluar gas, kentut Pak ampura nggih, Pak nggih.
2: Enggak nyampe di pusar cuma
0: di ujung pantat mantan tujuannya. Niki tujuannya untuk mencari usus besarnya yang panas kan nggih.
2: Oh, ngenten nggih.
0: Nggih.
2: Seksama.
0: Nggih, rajang.
1: Seksama Bapak. Nggih,
0: ya. Jadi ya, kalau sungkan-sungkan seperti ini mudah dan gampang ya seperti itu. Kalau harus tepat gitu ya.
1: Nggih, langsung terdeteksi oleh Pak Juru Gede niki nggih, obatnya yang alami-alami.
0: Alami-alami saja
1: dan rai nggih. Ring ungkur Pak Tut waung ya pesengan Bapak nggih. Nggih. Seksama Pak Tut iki wentas sane nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu nggih.
1: Nggih, Om Swastiastu, agengin kidi suaranya niki.
3: Om Swastiastu, Bungge.
1: Inge, Om Swastiastu. Inge,
0: Om Swastiastu, Bapak lantur mantan Bapak lantur pada topik, inge.
3: Langsung kita yang salah jero, dumun.
0: Inge, kenapa?
3: Jero sebelum ini jero, kita yang mantan titapen, kita mantan kita yang Pak Wade, inge.
0: Inge, sampun uning Pak, lantur Pak ke topik Pak.
3: Inge, sampun itu jero. Nah, kita yang kan lebih mantu, inge. Pun dan kan, pun orang sekarang kita, kan. Pak Tiang kini-kini, Pak Tiang ada lipi ini, panak ikon, Pak Tiang pun kan, nangka tunasan Tiang sarang jero.
0: Ya Pak, nah, maaf Pak, niki Pak masih mau kulit nih Pak, merakon Pak masih mau kulit, mimpi itu liu Pak ya.
3: Ini kan pun mantun Tiang ini.
0: Dia mimpi napi, kalau bisa, ini kan mimpinya banyak Pak ya.
3: Iya, mimpi ada lipi ini kan.
0: Oh, ada lipi.
3: Iya, iya.
0: Menantu Pak ada di rumah? Mungkin?
3: Oh, nak di kampung gitu.
0: Oh iya iya. Itu artinya Bapak ya, lelipi itu kan simbol yang menakutkan Pak ya. Simbol yang mengerikan ya. Itu artinya ada suatu konektif hal yang negatif yang menuju kepada beliaunya, kan, kepada menantu dan keluarganya. Itu yang penting Pak ya. Perlu Bapak antisipasi apa yang harus dilakukan ya, nomor sijo ya paling ndak ya Pak ya.
3: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih, suk semua Pak De.
3: Nggih,
0: banget.
3: Nggih,
0: Om santih. Jadi kalau kita mimpi, mimpinya menakutkan, jelek itu pasti sesuatu negatif yang terjadi dan direncanakan oleh orang lain yang tidak suka terhadap keluarga kita. Ya.
1: Kalau sampun menuju berarti antisipasi pencegahan.
0: Ya antisipasinya, ya nunasi ce, ya apalah gitu kan. Karena pada hakikatnya hidup kita ini banyak hal yang salah yang tanpa kita sadari, banyak kebaikan tetapi jarang dapat pengakuan.

0: Kan nah, begitu. Iya.
1: Tanpa pembalasan Nika Pak Jero Gede. Nika balik sikit. Ya
0: nah, jelek abedik kan ya luwungan telung tiban itu enggak terlihat itu. Pasti jelek, jelek gitu. Itu, iya. itu apa namanya hal-hal yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita Irago berbuat baik bertahun-tahun. Wah, kemudian jelek abedik kan sudah dihancurkan.
1: Iya, buat yang mengatakan seribu kebaikan kalah dengan satu
0: itu fenomena yang kerdil sebetulnya. Aduh. Ya.
1: Napi yang ngeranang nak kentan Pak Jero Gede nge?
0: Napi yang ngeranang ya masyarakat kita. Masyarakat kita masih terlalu kerdil pola pikirnya gitu. Tidak berpikir asas objektivitas gitu. Yang netral, yang ya, objektif, ya, betul, nah, menilai orang lain jangan cenderung dari negatifnya. Kalau Anda selalu menilai orang itu dengan negatif, berarti otak Anda yang negatif. Berarti Anda tidak sehat.
1: Perbaiki kan dulu berarti dari pola pikir Irega Sarang Sami dumun Niki Pak Jero dari diri sendiri dumun ge. Niki juga pelajaran untuk gue Pak Jero.
0: Ya untuk kita semua.
1: Iya.
0: Oleh karena itu sastra mengatakan kalau kita lebih banyak berpikir negatif, hidup kita akan terbengkalai.
1: Rezeki ingat pun itu juga.
0: Iya semuanya, semuanya kalau hidup kita negatif ya rezeki kita akan aburadul, tidak akan ada apa seperti. Maka dari itu selalu kita berbuat baik kepada siapapun semua orang. Kadi kasih nongane yang gentuh ragu aji kotoran balik dengan bunga. Bunga kan begitu?
1: Bunga mi
0: lagi tu.
1: Nak wenten bunga neten mi soalnya.
0: Ya kalau bunga bangke memberatkan.
1: Ingin Pak Jero Gede malih coba soanin malih ingin Pak Jero Gede ingin sapa sangre sana makin mesenakan dumun tetap pun dikirim Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Aduh ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai mau nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajung Bali, Serang Titiang Gongga Sintia, Talar Wentanar Wakil Druine, Ring Studio Pro 4, Pak Juru Gedi Mekel Madi Sukada, Ring Pepelibagan Komunitas. Nge bantangnya nih, ngeninin ini rancangan Genasitra, mewali puniki Gongga Sapa Sanggra, Ida Dani Serang Sami sana nyaringin, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu, selamat pagi.
2: Oh, ini baru.
0: Hampir
2: salah.
1: Ada siaran ini, siaran ini. Ada.
2: Siaran ini, Bu.
1: Titia udah dia.
2: Oh, ini. Ini
1: marah.
2: Ini, penapi.
1: Titia, nanti akan lain topik.
2: Ini, silakan dulu. Lanjut.
1: Batisnya, peralat panas. Panas kebos, dur tiang sakit.
2: Bu, coba sebos. Okay, ampun. Coba yeah. Tiangin cek, coba ibu pegang bunuh-bunuh duit.
1: Yeah, ampun.
2: Aduh. Tolong ibu nanti semoga bisa kecunduk serang titiang ibu niki faktor ik niki ya.
1: Yeah, okay. Oh, kentan.
2: Okay.
1: Niki mantun dia aja ngomong niki.
2: Yeah. Swastiastu siaran niki ibu, bapak.
1: Niki yang...
2: Mantu nih ibu. Nanti usahakan nanti sudah kecunduk serang titiang ge. Ampun, niki ampun suwe niki ibu sungkane. Aduh.
1: Nggih. Sungkan ampun suwe.
2: Nggih, mungkin nanti sudah kecunduk serang titiang nanti telepon titiang di nggih. Ibu ring WA nggih. Nanti kita bahas nanti kecunduknya nggih niki. Ampura titiang boyong anu ni ampun nanti kelamaan begini nanti anu sangat anu niki urgent sekali
1: nggih.
2: Nggih, ngiring suksimu.
1: Oke,
2: suksema ya. Iya.
0: Inge suksema udah dia sing udah jimbaran malah jebos nggih. Kesobiang ini alamat jangkepnya nih Pak Juru Gede sareng nomor telepon nggih.
2: Ini baru faktor beda.
0: Beda. Niki urusan Pak Juru personal niki nggih. Empat mata sareng udah dia niki nggih.
2: Spesial
0: niki. Niki kecunduk sareng Pak Juru Gede nggih. Inge ungkur udah dia sareng puniki malah beberapa penelpon kanton nggih kantos jam dase Om Swastiastu selamat pagi.
3: Om Swastiastu,
0: Gongga Sintia. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu,
2: Jero
3: Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki, Bapak?
3: Iya. Panengah Artu Kintamani.
2: Sira niki numen, nama dhewe sira?
3: Panengah Artu Kintamani.
2: Panengah Artu Kintamani. Kintamani napa niki? Oke.
3: Sekardadi.
2: Napa?
3: Sekardadi.
2: Sekardadi. Nggih, penapi, Pak. Napi yang bisa yang bantu, nggih. Nggih.
3: Niki lu ketiangan tertiangnya sudah satu bulan minum obat sembuh lu kenapa yang berhenti minum obat kembali sakit
2: gitu. Kenapa niki lutut gue kenapa
3: rasa nyeri sakit
2: nyeri sekarang ada bengkaknya
3: kan wenten bengkak biasa normal tapi sakit kalau minum obat niku sembuh kalau berhenti minum obat kembali sakit.
2: Bapak sudah ketergantungan ini Pak ya. Cuman lutut Bapak ini ke kurang penghangat saja, kurang penggerak aja. Bapak kurang olahraga Pak ya. Pertama Bapak olahraga jemur pagi, medeng-deng pagi sampai jam 10 Pak ya. Kemudian yang kedua karyanan boreh Pak ya.
3: Boreh nanti.
2: Borehnya jahe, merica. Merica isi 11 biji aja, merica hitam. Jahe kemudian diisi dengan uning gamongan.
3: Uning
2: jahe gamongan sarang merica itu aja nanti ulek sami kemudian diurapkan tapi pakai cairannya adalah ara api Pak ya.
3: Oh, ara api
2: kan. Ara api yang agen urap ambil kedek dan campur ya ara api olesan di lutut Pak ya. Nggih, enggak apa-apa niki ya. Sarap-sarapnya cuman dia apa namanya? Pembengkakan di dalam Pak ya. Sehingga Bapak merasa tidak nyaman seperti itu Pak ya. Nggih.
3: Wenten jadi tak kenal siki dah toh.
2: Napi malih.
3: Dapat niki tadi malam tiang bermimpi bahwa anak tiang tidur niko ngompol.
2: Oh, tidak ada hubungan Pak ya. Ya. Tenten. Itu mimpi biasa itu ya, mimpi biasa.
3: Nggih. Semua jero gede. Nggih,
2: sarang-sarang eling buat boreh niko nggih.
3: Nggih.
2: Suksema nggih rajang. Ya.
0: Inge suk semua Pak Nengah Arta saking widangan ke temani Bang Li niki inge. Nah kelantre malah siki penelpon ke mantan Pak Juru Gede inge karena kebanyakan untuk gala niki.
2: Ampun yang nyalit yang tembak mantan telpon.
0: Inge. Om Swastiastu selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Om Swastiastu, nggih.
4: Yang di luar topeng nih.
2: Om Swastiastu, Bapak.
4: Om Swastiastu, Pak Jero.
2: Tahu nggih, yenten Bapak Om Swastiastu tembak yang Bapak nanti stop. Nggih, ngireng napi-napi yang bisa tiang bantu nggih. Nggih,
4: anu matur pitakan sidik.
2: Durus napi-napi.
4: Di luar topeng nih.
2: Nggih, sirah dikademun.
4: Yang jero mangkuan cumindra.
2: Saking
4: Tembuku penindak lad.
2: Tembuku
4: penindak lad.
2: Penida, nggih raris Pak, raris nggih.
4: Iki matan tiang aja kesuya, uling mekelau penika.
2: Uling mekelau, pemusuya mekelau. Nggih. Coba tiang cingak aja bos ya. Iya. Ndak apa-apa Pak. Cuman kornea mata niki, kornea mata Bapak ini kurang dibersihkan Pak ya. Iya. Makanya pertama Bapak air hangat mantan, air hangat mantan istilahnya ambilin kapas selama air hangat ini kan di air hangatnya olesan ring mata duwe Pak nggih.
4: Olesan
2: ring mata duwe. Nika obatnya. Tetapi pencegahannya Bapak tidak boleh makan pedas dimun Pak ya. Makan pedas tidak dos, makan goreng-gorengan pun dimun nggih.
4: Oke,
2: nika pantangannya Pak nggih, niki ada kaitan dan sedikit panas dalam ring weteng juga nggih. Nggih.
4: Ya. Sampeyan gangguan apa ini?
2: Pak nggih gangguan apa ten kena nggih iki?
4: Niko apa ini gangguan apa?
2: Oh, ten tedang orang ten Pak ya.
4: Oke,
2: nggih, nggih. Nggih, rajang. Ya. Kada tiang anage kalau gangguan.
0: Inggih, sukses jero.
2: Jadi apa ya kadang-kadang kalau kita sikapi ya masyarakat kita unik. Ya itulah kita ring Bali nggih.
0: Pak Jero talor untung ya. Kacawis doyaan iki. Terlalu serius nih nggih. Jero mangku saking widangan nusa penida nggih, sama ada kelat.
2: Iya, apa? Kadang-kadang kan begini, masyarakat kita kecenderungannya pikirannya negatif gitu. Ini sakit ini pihak mahliak nih, sakit ya mahliak. Saya ngado, saya ngeliat tuh nggak mah jelemon, tidak ada seperti itu.
0: Tidak
2: ada. Bukan jelemonya diamah, tapi napasnya yang diambil.
0: Pelan-pelan, nenten Pak Jero. Tapi untuk menenangkan hati pendengar Niki Mangda, nenten sekali Pak Jero Mangku Wau, dikit-dikit, kenten ring nih skala, bagaimana cara menenangkan?
2: Ya kembali kepada apa yang kita katakan tadi, selalu berpikir positif. Jangan pernah menjelekkan orang, jangan. Selalu berpikir baik kepada siapapun. Kalaupun kita sakit, kita paling cek dulu ke rumah sakit, ke dokter. Jangan pesimis dengan hal yang lain, jangan ya. Kalau pikiran kita sehat, kalau kita sakit, cek dulu rumah sakit, dokter. Kalau terjadi sesuatu yang aneh, di luar akal sehat, baru cari orang pinter. Jangan cari orang minterin, nanti kuluk-kuluk, nanti jebak, nanti mengenapa. Kan satu hal lagi, sampun, betakan jangan ngidem. Benang ngidem, bisa nipuk ngapung, orang kangen kau, orang kan gugu, pangten kenten. Ampura titi yang ada dana sarang sami, wehen penikir yang perempat budaya, kita suka diskusi, kita suka mencari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan pedoman-pedoman tata sastra lontar yang menjadi acuan kita bersama. Kalau kita dari awal berpikir untuk kebaikan, hasilnya pasti kita menjadi baik untuk kita bersama. Ide dana sarang sami, sani melat konsul sarang titiang, istilahnya, dados konfirmasi melarapan nomor HP titiang ring 081 338-588-956. 081-338-588-956. Yang ide dana dan maktub pulpen rerah mantan titang ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih. Dari Banjar Ben Biu 5 menit ke rumah tiang ke selatan aja lagi 500 meter dauh margi sampun tiang ada di sana. Takenan jero gede mekel mardi pasti uning
0: semua. Pasti uning pisang Pak Jero gede niki nggih. Ada dia niki nggih pemengkasnya nih sampun uning
2: nomor 4. Ada lagi lucu kok kayak kadang pendengar Titiang nak kena cerah, jero gede makal madi. Cerah nak ke? Makal madi RRI ah. Justru yang ngetopnya makal madi RRI.
0: Oke, entah. Berarti harus tambahin RRI-nya sama Tony King. Makasih nih udah dia. Kira asra menimpa jero gede, ring dan pasar. Nih King, wow kan jimbaran udah dia nge, Pak Jero Gede nge. Nge, lumayan nih kering margi nge. Satu kira nih kisah Tony Titiang serang sami, talar Pak Jero Gede suksema jahat. Sampun berbagi. Nge, talar aksmayang gongge penyanggernya nih Pak Jero Gede, gongge kantun belajar nih kisah Tuan Sami, sarang-sarang gonggnya Pak Jero Gede nge. Kalau bantangnya ini rancangan Gena Setre, mogi-mogi penduduk saking Sulawesi bertransmigrasi niki nge, sampun jarangin perompat RRI dan pasar, sampun menemukan jawabannya ring pebeli bagian mangkin nge. Ingira kelan rai, sampun telas dumun, galah gonggnya sapa sangre ring rahine mangkin, wesan gonggnya wentam beli di desa nanyarangin, kantas jam 3 sanje malaja bos. Maka wesan yang atur, pupetan gonggnya Sintia talar Pak Jero Gede mekal madi sukade, anteng uncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Sahabat Budaya, kejuaraan Petan Kui Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengui Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan 3 kategori, yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petan Kui Indonesia, Kopi Badung I Nengah Ardina, kepada RRI mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Semudah dari Raglan Rai Bapak Miarsa Sahabat Budaya Sanengan Dun Misikian Yang Ngedede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Mugi Kantun Pangin Dede Yang Sada Kena Ngeh Dede Main Ras Sada Mangkin Yagi Nyarangin Bapak Miarsa Ring Rahina Sanis Care Sangang likur Agustus war sekali tali 6 likur kandus puput galadru ini jam 3 sore mali jebos jagi ring ditiang ring acara acara sana sampun kasih aga yang dan dorang ditiang sana mangkit jagi ngaturang siaran Rahino Ayu panjang katur Taman Penasar sana ngambil judul Darmo Sunyate baga kaping pitu durus viar sayang.

0: Astiastu.
1: Ingih sade dahat uang yang titiang astung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside panguhang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Ingih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang riin sesampuni puni keraris darmo tul yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati. Ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurena pangampura majeng ring sang merage peratnya wicaksana pemekas ring sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangne suwe cugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak suwe cuy desang yang Haji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini. Ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang. Om awigenamastu namo sidang.

parasida nyak mebesikan pepinahi tak waluyo jani angon paurukan mamuruk.

kapan para sudah status saya.

Angoni dewa piranti sing jandelen tuwi wah molaksana motingkah ane rahayu nyenangkon nguruk kangen.

napi kemah kawinan kabiasa punika santukan sejabaning tingkah sane rahayu solah ane becik

supane sido nyimpan idewo mepari laksana rahayu sinah pajang ngemasin bibit-bibit sa.

itu saja kewoh yaning monyumunin sakewali yaning subuh sesai sinah

patut irangku modelek-tek tekening deweke pudidi kengken rikalaning irago sayang tekening dewe.

pedas tekeni nginuk tuh sebusing jadelen tuah dasar sani setato ojah ring sastra agamu.

dipinahke margi wantah solah ayune singgah.

kian itu jenis sekadisan ni manut ring kecil.

Alur sang meragawit kelawan irago janjang mekejang dituji kenani de sang meraga kriya sakti.

0: suksemo aturang didiang ring sane kantun susadyo miarsa yang acara taman penasar kadimangkin inggih hiwawu wadah sampun presido puput amonike riin kawacen ring kawentenan daging cakepan geguritan derwene inggih sane mangkin rauh sampun ring galah didiang napi wastane nunas ngelungsur ring daging babaos sane munggah iwawu Gusti
1: tiang
0: bengong tiang wawu sambil yang tiang mekenah-kenah deng edang Gusti
1: inggih indik napi
0: dawa Gusti ngartiang nikel sane gendeng ni sarang mok murdaning napi
1: nggih niko ten jeung artiang niko napi jaraos geus gendeng niko jeung urang
0: nggih napi jawab si nama wae niko Gusti
1: tanker ora mirengan kalau mah takon
0: intinya napi tetep kadhe punika wae Gusti nggih manunggaling kawula lan Gusti sampun kenten asapun nabi mungkin antuk irago berikhtiar kenten pun nabi yang mungkin mau payo mangne prosedur tunggal mungkin malik ini penikah wawu sinar kadi sinar matahari sakewan dan suryone asiki pun nabi yang mungkin ikut wena radis picange raga pemargi ring pengelise-pengelise dengan tang Gusti ane merupo agama nika
1: nah nika
0: teh padha kendan
1: nika sampun yen ke mana tiang kewaga dan pengelisir ten sampun nika nggih malih sekian generasi patuh sing kok kepisane tekening raga kinten menawi itu
0: pekayun
1: itu
0: nggih
1: maka wenan nah satwa jan edeng ni uling di satu ya bakal ngerti.
0: Nggih, yak dinge.
1: Nggih.
0: Nika masuk unsur-unsur napi tuntunan agama nika ni satu nika. Sebalihnya
2: mun satu nika ya pang nagi sekalang. Kenge ya satu nika sendadi ajak mukulit melawi dia.
1: Satu kat wentan bos mulo itu mulo nika ke bos nanam.
0: Nggih.
1: Ki punika wentan ke bawah ketuturan.
0: Nggih.
1: Yentan ditanami dengan tutur-tutur.
0: Nggih.
1: Menawi itu kan wentan nak presido pacar nampi.
0: Elengan tutur punika ke kita matos ingat eleng.
1: Nggih.
0: Tengen
1: diingatkan
0: tutur deka eleng ada diingatkan wentan ketuturan nika. Nah waweneng ring sajrone ngirago metrisanio kadi punika wau ring bait kelima napi
1: om kesamo swamam maha dewa sarwa moco sarwa papedia
0: yeah. Sarwa prani tangkara memohon mungkin ring sarwa prani ini puniki manus lamat rasa rahayu sarang sami cara penyamat mukmurdani wawu yang dan mula jaluh aduh lalu jaluh nih kok pengertian jaluh nih kengkir
1: sesai kan angon
0: nah Irago kan kadang-kadang sing disiplin itu dan disiplin di bidang nikah. Dan
1: diselipin.
0: Dan disiplin.
2: Selipin.
0: Dan disiplin irago di bidang riko. Sampun kita pijangnya contoh mangkir sara samus cayo. Ian makdo mangkin batu ngemenekan ngemenekan ke bukit. Mula kewa. Baut melayahan mula memberatkan diri yang nuling berduur atas ban mata batu lebang batu yang ngelilik semuanya tuan
2: lu ni akan berten
0: halo kenapa kaden
2: yang tuan ado nak berten itu ado
0: yang kuah
1: nah beli budu ah menapi ado napi ke kayunin tu
3: yang mau seng menungaling kaula lawan Gusti yang sebuah empat pebayu gitu mapan asal bagus satu mati begitu
1: dan
3: apa terima modya min gus manungaleng kaulo lah gusti pasti bakal mati Allah
0: nih pikir ya. Nih kata tertujuan nih
3: asal menyatu.
0: Asal kita tertujuan. Pasti ada margi.
1: Sekali pernikahan dan nih wabu. Kewa kena sekali ngabo batu ngemenean.
3: Tak itu.
1: Kita yang mau bahading kita dera.
3: Jadi batu dah batu nak batu kengkeng ngabo nak.
1: Rasan jangan di ngemenek daripada angkeng ngenungunan
3: ya. Ada gitu.
1: Hah?
3: Ada gitu.
1: Di ngenungun kenyal bayu. Dan satu kan yang di ngemenek anpuniko ada tutujuan kelali. Mau jantan semangat tuh enten.
0: Nih.
1: Yang ngenungunan makin yang kelebang ingal ya kerbeten. Kewalo tutujuan yang kelengenen.
0: Nah kau.
1: Nih benar nih kal ngulungan di tempat abis. Jok ngulung nih.
2: Jauh
0: long ni ada nak ditumpel nang benulong. Jadi, di tempangan ni kau tertujuan mungkin nang diperuntukkan ketujuan mungkin ni kau tiosaring puni ke waliang malih ring sajroning. Tapi wasannya di Wirago Magamo ada kocap wenton tiga unsur. Tatwo susilo upacara. Asal kirang sana tertiga ni kau kocap sekali taluh kan
1: inge
0: semua kocap ni kau nah mungkin sampun pasti kau ring ketatuan pemekas ring agama kinu ido sang yang widi puni ketunggal ekam sak iprah dan bakuda wadanti sampun kita ngalih menunggal niki kadi sampun kita nak kedek serang gusti asobo manunggal yang kau lalang gusti perang sebab kengke carane sampun pecah kita lingser harus kesusilaane sampun api pun api yang atau kemargi yang nikau dan kocap tatwa masih atuk jaluk niki pun saya adalah kamu adalah saya. Hari ini Raga berbicara masalah aku.
1: Pasti ini kah?
0: Jarang Raga sulit bagi Raga berbicara masalah kita.
1: Nggih.
0: Raga yang mekejang. Raga yang mekejang kita. Pasti kali ini yang aku.
1: Sapu napiang tan sapu niko. Cungu kemelatuan penyingaknya melat menek gitu.
0: Itu ada.
2: Engkau emang penyengatnya dapat war.
1: Nih, anda cungu sultan yang bertian kerada. Oh, gitu.
0: Nih, jakti,
1: nih. Ianya yang nyelengek, cara cungu sini mie kan ada.
2: Keno yakin mie ebende.
0: Nih, sampun kenta rades, benda proses biar.
1: Nih,
0: sampun mungkin ring kesusilaan, upacara, mungkin ada yang kengkeng raga ring mungkin ring. Agama Hindu kenten umpami mekaryo kan wenten aturan wenten napi wasane bebanten wenten upakaro sakil riyen apa dak lingser-lingser ngemoseng melang nuas teh enten
1: nggih
0: nuas sampun kepi kayunan tunggilang mungkin pi kayunan ruwene niki semata-mata apa yang kita perbuat niki kita persembahkan kepada Tuhan waliang malih menikau. Kan artinya napi tadwo susila upacara ini kampun nuntun ni raga biar tetap di rel kengeruruh hidup sang yang widi dengan tanu si
1: sakti
3: sampun sastra
1: ni kau sampun sampai ni kan dah bukti mungkin di sekalakan tu sampai ni kau iraga kelmo karyo Banten lakarnya sami tekauling duur saking luar pun sami ni kau sekali busung uling dhuwur.
2: Kan meten ampun motor. Itu nonton.
1: Rao saking dhuwur tuas kabupaten ben aturan keluar.
0: Ben aturan keluar. Boleh aturan kendal.
1: Nggih.
0: Niko
3: niki utaman sesuluh sastra.
1: Nggih.
3: Benten sesuluh sastra niki kodar daripada bersihkan di masalah bawu. Angon tuntun niki sastra niki pijat sebuah kengkian buat niki hidup jadi manusia niki.
1: Sayu wakti.
3: Mang paleh-palehan hidup. Wantanya sami kalau nyujur menika. Kan proses-proses hidup tetap kita jalankan niki. Itu sabun niki.
1: Yentan tewentan sastra nuntun niki. Itu sabun niki.
3: Yang punya
1: sane paling rugi sinah pun tiangnya jenik-jenik.
3: Nggak.
0: sia-sia hidup eh.
1: Nggih. Fatiko sampun hukum rimba pamargi.
0: Nggih.
1: Siapa yang kuat itu yang menang.
0: Nggih. Hukum kanibalisme manusia makan manusia.
2: Nggih. Ini cenik-cenik cara dia terus ning gede-gede kene terus.
1: Beka yang aja deh mah balat live jo paling malu bakal.
2: Mana nomor?
0: Aweran wendan bawa spiro saat ini wong senunggal. Tama sidang irago nungnir awenan sebagai makhluk individu sesai bakat satuang nih kau tengenan sesai di tepangan di jalan yang sakit wendan jina mana kira ketujuh kalau masa nanam padi ada di petani rago kecak kedidian manyi kedidian sampai kita ke lubang kedidian dan lain sebagainya merudah ya untuk rago di kau
2: pada dia jangan nasa
0: ikut berbelok aja bekenyal apa kita yang terasa kebersamaan niko dok kengai pakaian mau pintal rago malu kini kini kapas malu betul berarti kain jahit kedidian kan tak meri sedang kentor nikilah malu irago kebersamaan niko dituntut kengken saling bantu welas asih pak petani membantu irago pangidang mekejang bareng ajangan pangidang jujur nerahayu berbuat baik makan untuk hidup tanya hidup untuk makan.
2: Ajeng kan terus
0: semegai-megai. Bentar tertujuh orang niko. Bagaimana diproses balik oleh ido. Prosesnya sapu napi. Bentar urpeti setiti perino. Bentar bentar dekat.
1: Ada nengubuh.
0: Ada
3: nengubuin.
1: Ada neng daur ulang.
0: Bentar kentan. Inayang kayu nama.
3: Bentar
0: bentar urpeti setiti perino. Lekat sing pekat-pekat tak lekat
1: nggih
0: hidup terus tak hidup sing mati
1: oh iso cara pindah di anu
0: ke kudiang dak dos niku padahal niku justru untuk kebaikan
1: raga
0: kebaikane pun api yang terus sayang bakar sekali kuaco sekali baju simpon nggih akeh niki sing mirip di antara raga akeh wetan kenten simpon baju pidan kaden tuh di lemari ya
2: kon senang kenang
0: sing kekarwan mangun ngebak-ngebak ke lemari gen
2: lu pang patah kan kebet
0: niki perlu di daur ulang ambil kutang ganti dengan yang baru dan ampun di melekatkan kasih sayang aneh dan patut kan mesti betul di tiang sarang sami itu
3: jadi tinggi pemosong patal pemintal bidan patal kada ngumi dah
0: pabrik pemintal
3: amat blok sibok itu kada ngumi patal dah tuduk toh pati dan ngumi gua singgung patal apa kada pemintal benar
1: tengah sak mintal benar
3: kada ngumi dan patal
1: nak daun nikol dan abian kapas anginnya pamalmat nang kada benang
3: atur nikol tempat pemrosesan
0: dan di uang atau di jang di kena tempat BAY ini kan di BAY ini kan
3: BAY
0: ya BAY ini kan gumi ini gumi padang kadang gumi padang ini karena wenten makin pelabuhan BAY padang BAY sehingga padang BAY ada gumi ini ada gumi padang tapi BAY ini kan pelabuhan padang padang BAY
3: amat deh.
2: Blok-blok
1: dan
0: ya apa dikau dukun antuk nunas wakian sang madaga kawin kenton kirang langku puniki senantuk kirago sampun-sampun sekali pernikahan Gusti selesai ampun ngeluar dong Gusti ampun kebenuk ampun kini
2: kejang-kejang ampun ampun
1: ya kan di benua di sopir kapal laut itu bodah-odah

0: kesana.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
3: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
4: Mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai.
3: Mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas. Dan melestarikan budaya antri.
5: Antri dong.
3: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Sahabat budaya, aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

pina kepebuktian orase sang pragoyan bakto orase sayang tresnane punika nungal.

kewantan uger sane kaping teti kewantah mawasang sapunapi wiweke wiweke nesajaroning awur.

Ngoror ameke kalaneng ngemargiang pebaktian ringlingi desang yang widi ingih punika berat tabe makemewah sam.

Yang ini kamu punil modana taler punika pomargi suci ingih punik iannya taler kau dah.

Wendan dalur ngemoseng wantah mangde sidek oraket adep punika sayang wantah mobil antuk bakti ring lingi hidup.

piantuk mangde antar pemargine nenten madwi pikayunan pacang moboye meku-meku mojak mangde patah-patah.

Ya wate punika sane sampun kaucap nista malih ke sang kuraguyan utama.

Mane kekecap sejero ning agama duwe ke bos nau mala sabda mada mesampun sida pun punika make sami.

kali ke sana keucap mesah sana nenem taler basmi antuk sayang sampun lima menawa.

bajan tenang pisan ngalih inik-inik sane wawu yek nenten wenten pacang ngameng-ngamengen puni kekangge sarirene kalaning meswo.

dirgamu yang malih oleh desam peragoyan poratnyan kadipedeng ora sajerih pisan ring juder ring

Mas Rano yan nyene ngamuk kang baktine ringling hidup sang yang widiwasa.

ngawetuang ras ras krodon gedeg ring sesaman sana warang menawi teriki hidup ring.

janken inik atur-aturan saha rasa bakti ringlingi hidup jantan nenten katerima.

0: Hingga kita dani para pamiarsa sarang sami sedang banget tuangnya. Dari sampune wawu jangkep kewacian oleh Ibu Made Murdani seningung kurin dani Gusti putus cinta talar wentan Gusti Made Sumadi Nyoman Yuyu Kangkang inggih Nyoman Sunarte tansah Ibu Jero Murni Asih sene mangken pacang blik bagang di tiang dumun napi jasane kewacen iwawu inayang wedarang dumun aji tu sira aji tiba niki sene pacang wedarang dumunan rasa kemengan rasa kemengan wiakti ngemanahin sering sejero den pemandi
1: sira mas ato
2: inggih satu
1: ling
2: kan
1: sir, apa, ling,
2: ling ling te paling
1: ling
0: ngin sir te ling te ling te eling
2: eling
0: sir te sirna ane eling ango rikenyekan pacang sirna ical napi sana ical te kentan
1: tapi dak
0: jangkap sampun sabte pepitu oh ane ical suka bede nika
1: dan tetap sami niki kalical sekewan kan bantih-bantih waktu ada neben mani ben kuat betul nah. Neben selai tibar
0: ical ingian nentan wentan tapi mawinan pacang nentan wentan dua neng wet sangkan neng tan wentan ulian tan wentan mawinan makin mewali ke tan wentan
2: sami ke telas sekewantan telas semang do patut.
1: Nah, mumpung dewan dan pamit dewan. Dan
3: bau, gus jadi mau sen. Ben muni, ben puan, ben belum berselai tiwan. Berbaik senyap. Do beti ama kesiap masih. Ben mani, ben puanan. Do kot selai tiwan mengetos.
0: Agar teh tendadi aleh lah curi tendadi keliden mati ne tengkeno ban pacar bilangin bin pidan kaden.
1: Nanti kau maksud deh.
0: Iya,
1: tapi sebenarnya itu maksud segitu maksud.
2: Ingin ngiring ya mungkin sedurung niko
1: nah ngiring jakti mapan hari hidup hidup bisa kelawan lu
3: pacut pacut
2: dagingin sana mungkin yang kau refane sekadi ring mungguh ring cakap wawu sana ketembangan wawu
0: iya
2: teman do prasido mau rokin sekananing sana kebos kewelas asehan itu sapu niko
3: sayang
2: dasar kemulan sayang sayang ring sarwa maurep rin sampun sido ring sayang sarwa maurep mocihno sampun cihno bakti ring ido sangyang widi
0: oh artinya sekancan sene wenten ring jagate napi kepunike barang mati
2: yeah.
0: Barang hidup barang tidak hidup
3: yeah. Setengah hidup
0: sane wenten nak ngawasang. Napi yang dikebawas barang mati batu yang dike barang ten hidup dua neng tentain hidup yang barang mati barang yang ditain hidup walau mati nah niki wenten nak ngerawasan kentan
1: maniku dong tidak lagi
0: nih
1: barang mati
0: tain hidup bawidang barang sama mati yang barang tidak hidup mulu cara batu tentain hidup depok
2: satu kan sehananing aneh mati pasti
0: tain hidup
2: walaupun hidupnya sedetik.
0: Nah, walaupun sedetik, kalau aneh tentain hidup, tentain mati yo. Tentain hidup lo. Nah, niki makin welas asih ke?
2: Ingin.
0: Ngiring pelajin, sarang-sarang penapi antuk, mangdo irago sami, napi malis sesama ning manusia, manusia.
2: Ingin. Satu kan kau darwawu. Sekananing sana wentan ring jagate pekarden hidup sang yang
1: jakti jakti
3: jawat hidup jawat mati
2: inge ya sampun dirago sayang ken pekarden hidup
0: artinya
2: dirago bakti ring hidup
3: apa dirago masih pekarden hidup
2: inge
1: artinya bahasa saling mensyukuri darinya
3: saling
2: inge
1: harus benih
2: kadang patut
1: nah mulan hidup nak sangkan suacan hidup apa wentan dijagate binaraga memelihara dan bertanggung jawab puji syukur berterima kasih napi angon makin banyak ngelantur rasa syukur semua baya sapun ika
0: mawinang iraga sampun makin dicene tetamian sani anggain pinako dasar yang sejeruning welas asih ke punika saneka baos tri kita karana tri punika bertegas tiga.
1: Tapi sabda hidup apa?
0: Tan, lain ke.
4: Tak, secara
0: kita punika
2: bahagia. Damai,
0: bahagia. Karana sane makawinan, sane ngarawinan, ida ke bahagia, inge punika, ida ke saya anape wenten.
2: Pariangan.
0: Hubungan ring ida sangyang widi, wamanan wenten. Mekarya pariangan. Ring sana ke bawah pawongan sesama ning manusia ring palemakan punika ring limbakan ring sarwa lingkungane ring sarwa tumuwuke mawinan asing-asing tumpak sampun wenten punika sana ngagam dengan dan ceciren nyane tumpak atak punika inggian ke bawah uwariga sampun ring sarwa ntik-ntikan ika saat maku iraga sampun margiang walas ase bakti ring ide sang yang widi sana mepuayangan sana micenin maurib ring sarwa tumuwuk
2: ring sana tananan hidup
0: batu punika
2: ngering tumpak landap.
0: Kris. Sarwa lal anjingane nika.
2: Nggih.
0: Ring
2: ge tarot sing hidup to.
0: Nah, ring tumpak kandhange.
1: Momedhe.
3: Aten ado nek hidup.
0: Ring tumpak kandhang sarwa wewalungan. Duwi permanene punika.
3: Buronan.
2: Sira sira mate toan kendo.
0: Nah, sira sebarengan.
3: Sira sebarengan.
1: Mungkin masuk mesin ledet mai to.
2: Saya gentong nanti ngat yang beli nyaman mau bijo mau gitu
3: ini nama bakti ni kota noton.
2: Saya noton.
4: Weh lah.
3: Mensyukuri.
4: Yiti, ya nak bisnis ya. Ya bisnis ngubuh bangkung. Aliang kaum lah pernah kucit tu dah di
3: liu
4: liu dan itu
1: kan bangkung kucit kita ngat jit ya nak liu dah kita sampai tu
4: sampai lah masih.
1: Ya kulit itu buat nuti tiang pokarot tiang bapak dia kenang. Wah kau tiang semua tu.
3: Uli nak uli ni.
1: Yang dia orang bos sampai pun dah jadi semua rimbit. Nih sih teman saya jadi. Yang erat yang di teman yang bangus pernah jin mirang bedik tu pas pas. Yang istri itu kerana ojek. Bayu sabda hidup pakai dorang.
4: Tri rena teman.
2: Rena tu.
1: Bau lulu cik tiang. Petawang tiang cik pun awak uning. Belih cik
3: oleh cik tiang. Ira gau
1: ngelatu. Ia kalau ulu.
3: Manso ngelatu makhluk tertinggi ngelatu bayu sabda hidup.
0: Nah ni kima le. Mumpung yang man dia. Wawu. Mau sang gulit sampi deh kan dia. Bangun kenang. Angon wayang.
2: Nah.
0: Dikengkene dadi yen mapan tu nak madan rasa ani umum terjadi di sejeroning di sepek raman asal ada nak ngelep sampene memakanti masuk di tempat suci ngian pura merajan kada nak kene anu nika ngeh duaning nika tan kewenangan punika ngeranjeng ring pura kewantan dien sampun kulit de makin angene wayang. Oh, tiawas malah dua ini ampun proses bentan sana ke bawah penyudo malah ingin pembersihkan
3: dan nika
0: pupuk karin.
3: Terus kenang ampun kan kita
0: nih. Nih, mawinang nika di kengkene. Ira kau nak berpikir yang tren mungkin ampunang angin ano pikiran dalam artian otak.
1: Rasio.
0: Angin IQ. Dua ini tunang bedek angin rasa. Kadi mungkin nak yang ke puro sing tadi ngabo telane. Yang ngabo jangan ngon kan mesti yosan. Yang ngabo nengteng, ya dia stun baru, wawu numas, jek tengteng awak ke pura ungkulung. Dan kena dosa. Kewantan yang sampun angino kendane jerung mangku, dikalan yang pacang ngaturang bantan, yang iyan pacang
3: ngeligikang
0: pelingik.
3: Ini jerung mangku kan sarang sami.
0: Wek breng-beng bensing mumah, bin. Nah, kalau kini rasu bensik jangan natahe, niki mumpung merasa kita.

0: Iya kan.
1: Laye sore laye nene.
0: Kan memuinten-winten nak urip nyen ndang meko jati, wedu jatuh urip nduk semer.
2: Begitu dikini ngerek nih, di ngerek nih, ngerek pertama nih ke dan megendeng dia misi bobulun meri lingkar-lingkar.
0: Kumen besu nih.
1: Nah, sami salah. Coba nah. So, ngale besan menek ngale jantun cuma jantun.
0: Bos ya itu pasti ben pas-pas.
2: Oh, male.
0: Wow, kan iko ben proses.
3: Tapi male sampun iko na pacang mau lapan ke gedean male. Itu kan kadang-kadang di jauh tanda gen iko madaging
0: temeluk
3: anu ulad-ulad dan iko. Tunas waduh tenak orang ke jejah nyakitan waduh kuliah nas tirto.
2: Ngono yakini sampun iko.
4: Imani. Dan ni gede mare. Teng lah pengalang itu mau. Ada kita lah. Berarti mau kalau temer mau concong. Saya maksudnya.
0: Maksud.
4: Saya maksudnya emak.
0: Concong. Weh mer, saya mer beraga, saya nyoncong, beraga.
4: Wah, macam mana nyoncong? Tuh kan,
1: inggris. Kita marang ahi tu. Wow, ne pesuyeh tu.
4: Kuliah gede mudah ni,
3: ron. Kuliah boseng yang pesuyeh.
1: Banyak. Nuk saya pesuyeh.
2: Dukin nih, dukin.
1: Musim kering
2: kan. Sehariannya ni, tukang kedok saya merin dekat deman dia ke kafe. Tuh mesti ingat mesti yang media waktu.
1: Pekenap,
4: pekenap. Bukan nak bohong, bukan. Pesuyeh tu manggi. Karena harganya mukloh iya. Benar wangi.
2: Engkau dah
4: pesai tanah itu jejak rangno. Kuya sedet itu.
2: Bin pekel sajan. Tukang gedok semere nak mulu enep. Begitu bin jongkok kelibane. Ampun dalam tu. Ampun dalam. Tahu tu ada di bangkian. Ngebawang ni kena. Ngena saja di luar tu. Jongkok. Benep bin misi nyongkok. Dia menjujuk. Menjujuk ampun.
1: Seorang coba. Coba nak pergi sekedai. Saya pun sebani dengan lantun.
3: Wain. No kan kena tu. Ketukang semere tu. Campun bikin aja nggak tuh,
2: kenapa belum bangun?
1: Udah pasang bani ya, nikah dan bani nangis.
3: Malah pun ikut masalah rasa sayang kan sepuluh. Sayang ring semeton, sayang ring sesamo kan sepuluh ikut. Ring sarwo maurep, ring sarwo berani. Yang sampun mau dua rasa sepuluh ikut, dan wentan malah rasa curiga.
1: Iri.
3: Dan wentan sang sayo malah. Iya ragane kalau mau kardi tan rahayu saat makor ragane nyelek rago podidi itu sepuliko.
2: Nih, kawan-kawan makin di cejerone mau sang sayang, ane sering makin rago laksana yang sayangi kapining pianak, ken sayangi kapining suami sana istri, ane lanang so sayang ken istri, deh dan niki dikpun apine nak penampine mati yosan, nah terutama niki ringi pianak ringa perti sentana. Dan tenjak kidek makin perti sentano ne nungkalik nungka sarang ira ramo dikengkede ira ramo nuturin benah tampino dan benah. Tengin tan ya.
1: Tersinggung
2: ngalang tan ya. Padahal ira ramo napi ke napi malik ibu ibiang. Ni keluar biasa sayang ni kapining piana utawi putra perti sentano. Napi mawinan dewaneng yen eling elingang. Termasuk irago suami lah nang tu entan dia nak irago mukang budi kini memekin ibiang sio bulan nangu sio jam sio menit detik irago ado di garban ibiang mas sango lantasan uawu mas lekat durung nguning napi nike telu bulan total yang pegawai negeri me telu bulan boleh anu cuti ambil
3: telu bulan mas angkil lianten yudang mau nunggu tu
2: nggih
3: ben jeng tiban lantasan mau nyonyoin
2: nah anu nih ke satu setengah tahun menyonyoin nih ke telung oton telung oton
1: nanti nanti begigi
2: dikeng kene jenggut tuh kanti nyonyoin
3: tak jadi nu kanti SMP nu mau nyonyo tuh
1: dikolet ya mak gitu banyak sirap
2: gitu sayang nih biang mawinan seorang ibu betul-betul kita harus hormati, disayangi. Wintan, Raris monggo di sastra ini kentan. Sapo sire, pacang purun, langgana ring ibu, ibiang. Saat maka purun ring ibu pertiwi, dua ning wintan malih bisa mone, yadnya akan tidak jalan dan memargi, jagate pacang. Wow. Contoh kanga manggil ring ramayana, lan maka berata ini kentan. Pelecehkan Dewi Sita, pelecehkan Drupadi, dan ini ke angin contoh bahwa kita tetap

0: mangkin ring suami utawi ring istri yening ibiang sarang suamine punika sayang dasar cinta dengan Daniel kulian teman dan wenten hubungan keluarga napi niki yeni piana kan nak gedeh molo ya kasih sayang cinta kasih dan sayang yen sarang suami dikengkene ulian cinta dasare meyakan bedek bisa dendam mawinan wenten nak seorang ibu membunuh suami dan seorang suami membunuh seorang ibu niki ulian dasare ban cinta dan misi demene deh asal bu pedek pun bu kepetengan.
1: Inge santukan yang aja rabi aja istri yang palas kanti nak ngorasan lad
0: lad
1: kuranan yang panah sing adon orang lad panah
0: biar dijong oyong ngambul kudangan itu jadi kudang tiban ngambul tetap
1: ya nak ya kuran kan nak ulian ada lad itu
0: sudah ngejang lad itu
2: lad lad sing kok nyang bang ya lad nang kale munapi jo gedegne ipiana tekin reramo ten kenten yang aslet kan ten tepuk panakne
3: mas mo ten bedhe cepena mo
0: biasa
3: ten lo yang ne bahagia mo tanggal siolah coba rasang tejap
0: tu mencampur tu man
3: dijane ni kau
0: liang lawan sebetul liange sida subuh menjalan ngelakar ngentasin nene mandan geraste ya ipiana sebetnya kerkalino lantasan apa yang jadi lo rumah dah rumah ngoyong kan no masih kehilangan
3: tapi ji dobal sebat ji
0: ya dia kena
3: dobal sang
0: liang nene
3: sebat ji tu yang ben pan kita sebat ni tu
1: lama kejang lah dan nyen ya ada dua nyawi siapapun yang ada di dunia pasti misi duo sebut kelawaning liang
2: berpisah dan berkumpul
3: lah duo ya dobang yang disik
1: lah nah
3: Uyut lah. Neng lah, neng lah warang ni. Terus, lacun aja dah warang itu. Aduh, kau apa? Nah, kesibukan tu.
2: Itu nak abah tegak, nak abah kau anu. Anak ikan ya tegak tu abah kau anu kau rumah. Nah,
3: kau ikan. Ini kau ikan ni. Jadi kerja kerja ni.
0: Subot lah waktu ni mas.
3: Galah ni kau.
0: Aduh, cincin.
3: Subot. Benar. Subot. Tuan yang nak sepatu.
0: Ini, pemirsa sarang sami. Duaning kuatesen untuk jam siaran ledangak rawiriki dumun terlali di tiang nunas agung rene pangampura pet prade wenten yang babeli belagan di tiangnya kiri wawung nenten manut ring sejeleneng adjana ingih kadiasa punike acara taman penasar pacangun tatang di tiang untuk aturan para

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Telingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau meraja. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ranya kita kari mamu cia soru apa pidi.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar sahabat budaya, seni kantun musikian ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi pangin di tiang statekena muali dede Mahendra sane mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring kala siang gak dimangkin lantur orang di tiang untuk ngatur orang siaran rah ino ayu untuk menyajikan informasi lan musik. Mali jebos jagi sangre di tiang galah druine ring lain telepon 223361. Tembang dumun jagi katur saking ari kencane keserengin di ulik punyan biung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakalan Rai Bapak Miarse Semedon Sanikantun Mesikian nyarengin Dedi Ring Perempat Suara Budaya Bali Senawawu Sampun Katur Tembang nyarengin Semedon Ring Ambara Dumugi Jaya Presiden Terhibur Anduk Tembang Sani Sampun Katur Menuhi Wenten Sani Jagi Nyarengin Durus Dedi Sangre Ring Lain Telepon 223361

0: buah ketumbar kendan iki nggih. Pastikan sampun uning ini kewentanan ketumbar nyabran rahine ngareanan riks geroning pemargi lakar base kendan nggih. Nah, ternyata ketumbar niki baik sekali untuk kesehatan pencernaan dan menurunkan kadar gula darah. Alar becik angin memelihara kesehatan jantung nih. Nah, mungkin bisa dicoba niki, caranya gampang sekali. Ambil ketumbar mungkin 2 sendok makan nih. Nah, dituangkan di dalam gelas teh kenten niki. Nah, wisan punike langsung seduh kenten ngangen air anget. Air anget mendidih nih. Nah, wisan punike didiamkan beberapa menit, mungkin 10 sampai 15 menit. Ampun merasa anget-anget kuku. Nah, wau langsung diminum kendan nggih. Nah, nika seperti napi yang tiang katakan tadi, sanima duwi kesehatan utawi gangguan pencernaan iki sangat baik sekali. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang
1: Mahendra.
0: Inggih.
1: Iya tani Pak Dede.
0: Halo, ring seputaran Lemongan.
1: Yeah.
0: Kaki praja, mangku praja.
1: Ini yeah. Sekarang ini Pak Dede.
0: Ini yeah, terus nah.
1: Ini yeah. Ini nah tembang mantan panjang.
0: Ini yeah, terus tembang napi jadi mangku.
1: Yeah. Bang beracuk mantan Pak Dede.
0: Beracuk.
1: Ini yeah.
0: Yeah, ditunggu ini. Yeah.
1: Ini yeah, maka cuta kami sementan dia. Perhatian bos di angin urusan genten kiwal pengahli bos. Jadi semua berdiri.
0: Ingin.
1: Atau dia salah kita untuk promosi Santi. Om Santi. Santi Om.
0: Ingin Om Santi Santi Santi Om. Enten mangku praja ring seputaran Lemongan sampun bergabung nih. Rekan Rai, Nike Wawu tidak informasikan ngamoseng ini manfaat saking ketumbar nih. Nah, ternyata banyak sekali fungsi-fungsi dari tumbuh-tumbuhan sene wenten ring alam niki. Kalau kita tahu kada niki ngemuasangnya di manfaatnya ne, bagaimana cara membuat dan aturan konsumsinya sapun api. Nah, nike sangat baik sekali untuk kesehatan. Muali Sangra Didiang, selamat siang.
2: Selamat siang, Bli Dede.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, wawurau di pasar tek saget Bli Dede.
0: Ya.
2: Tapi topik no wawu Bli Dede.
0: Manfaat buah ketumbar nih.
2: Oke, okay. Dan ampun nyelasan Bli Dede wawu napi durung Bli Dede.
0: Ampun, ampun. Mungkin Bu Jerman. Sampai Bu Jerman, Niki Nanang mencoba, Niki baik sekali.
2: Angin api baik na Bli Dede.
0: Untuk kesehatan pencernaan, sana medui kadar gula niki baik juga nggih.
2: Pas sedang
0: memelihara kesehatan jantung.
2: Tapi bojone sampun sae tunggal mekaryo bakso niku ngulik ketumbar Bli Dede.
0: Nggih, nika sampun jak asal ampun akeh ketumbar jak nyanglu ampun nggih.
2: Jak ngi. Adan kan ceru Bali wawangen ke kenten?
0: Soro wawangen ampun nika, bugarum okay. Kenten.
2: Pas sampun demen ngangon sorot wawangen, yenten misi wawangen kayaknya kurang.
0: Nge pasti. Nge. Cara konsumsinya khusus untuk ketumbar niki Bu Jerman, nah tuangkan doang sendok teh nika nge. Di gelas teh, nah nika wawu seduh. Ngangen air hangat mendidih, diamkan 10 sampai 15 menit. Ampun agak hangat-hangat kuku nih kan, nah wawu dikonsumsi.
2: Oh, berarti niko kan saib lantasan.
0: Nah, tiang sering mencoba nih kan enggak pahit. Nah, pertama yeah. Nika kalau bisa pagi sebelum makan dan malamnya sebelum tidur. Nah, nika ringan sekali badannya kan.
2: Oh, nggih. Mm-hmm. wonge jekal meli jane yak kilo beli dede. Abiasane bungo kan yak ti paling ni kompon 1 sendok teh ni ko uleg gampun.
0: Sampone uleg ni ka kalau diseduh pakai air hangat sampone uleg male.
2: Aha. Ya mulai besok itu.
0: Coba.
2: Beli dede.
0: Ya.
2: Kon keto bu Jerman jeung nyawis kan bang beli dede hadiah pejane kalau protes.
0: Ben bisa aja konyang nak beli no do ne beli ne beli.
2: Ana mulai song lu beli. Pai tercung ike kede mate hampir mate tutut
0: mah. Beli tut mancung paling celang beli tut mancung. Menak dede, menak dede ni medue cecimpa dan ni kan jawabannya tu jelas. Dede yang jawab ni kan. Kalau
2: sampai pindahnya masih pedang lo jerau ngelah, tapi je yang menek batas tua, yang tuan batas nelio kan kekesang beli dede.
0: Yeah.
2: Ngesung semua beli dede.
0: Iring, iring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sung semua Bu Jerman, Sanwet dan Ring Seputaran Payangan. Selamat siang.
3: Selamat siang, beli dede. Jangan ya. Ngelak nih, nyak masuk yuk beli dede.
0: Nyak. Kerang ngelak, enggak pasti nyak masuk.
3: Nanti kenyal ngelak nih, menjadi... Ben kita banyak misalnya ngelak nyahi masuk kita
0: beli dede. Ring seputaran.
3: Ring cerah.
0: Biang seri.
3: Nih satu. Kenapa gatro beli dede?
0: Kena biang.
3: Cerah cuaca beli dede nih. Ntar. Nggak temang beli dede.
0: Temang napi.
3: Napi dek nih anu nih. Karadan beli dede nih.
0: Karadan. Nge.
3: Yang masih jumpa dengan beli dede. Pangsit ganti waduk ke dek nih.
0: Jangan saja Bu Jerman biye male nelpon wawu misi nuntut. Kadang nak berperagat misalnya biye nuntut.
3: Bide de sing mereren yang kada bide de kan lah ben pes nang ngaput nut.
0: Besuba celang san konyang ada neng orang ngobat legu. Ada neng orang racun legu. Ada neng orang racun racun legu warna hijau misi kore. Misi menyitan.
3: Tepat bide de. Onyang salah tu bide
0: de. Kalama. Blitet mancung. Blitet mancung hampir betul tapi kuang melingkar nih kan ben bede.
3: Berarti onyang berarti salah tu bide de.
0: Inge si semua yang seri si semua sabar bergabung nge. Si semua rai sobat budaya sanekan dunia rangin dede sanemangkin durus lumun pers yang sanepa cang lintang.
4: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini ngelilu ulang kesarengin gue hari tala.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

0: Sono di daerah kalian rai berapa miliar saya sering ada nyarang Dede ring perempat suara budaya Bali. Tembang sono bau sambut naturin di tiang. Muali sangra di tiang kalah durin ring line telepon 223361. Ini kita ler sampun di tiang informasikan ngemuaseng ini manfaat dari ketumbar. Lakar base utawi wangin seni sering keolah kedan iki nggih ritat kaleng areanan lawar basa rajang tapi jis duirnya ini ternyata semua soro bubungkilan wangin wewangin kedan iki nike mempunyai manfaat yang sangat baik sekali untuk kesehatan. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang, udah weni.
1: Siang Pak Dede.
0: Bunapi.
1: Becek-becek.
0: Sehat.
1: Yang sehat Pak Dede penapi.
0: Bangkin, dados.
1: Tinggi. Tinggi Pak Dede, yang kedek wabu bungkar-bungkar ngedek mbuk jeruk. Kenten bisa nih, kenten masih di kantor presiden mungga.
0: Ada, das kenten.
1: Magadang, yang magadang, miragi kemanten. Kenten dan pole, bisa kita tak ngedek mbuk jeruk, dia makin opang Jerman ke. Lucu saja, opang. Yang bisa tu mencimpan Pak Dede, halu-halu mana bisa yang
0: mungkin tan wentan gak lama je cimpedan.
1: Ngeta nampun, mau gatot yang niki nge.
0: Deres lumaris.
1: Niki yang mau gatot niki sira jadi yang nyolek niki nge. Sira niki, opang Jerman niki nyolek Pak Dede. Ada gak dah ini kedelagaan. Aduh, ni yang mungkin magatlo kide. Barang bahagi. Ini Santa mengani.
0: Nih Santa.
1: Santa. Salam niki penati gak lo. Sira jadi ko adum tak nanti yang pak dede.
0: Sira.
1: Lo galak pak dede. Lo galo, mungalo, mau tarian dumun, metik.
0: Carane ngelurin harus pas nih ke, udah.
1: Tapi.
0: Carane ngelurin harus pas.
1: Engken ke carane.
0: Lo.
1: Ya makan saya akan belajar bisa ya ke rumah dede. Lo.
0: Apa gede, kuang bas melemet nih ke.
1: Kuang melemet.
0: Bas melemet. Lo,
1: lo.
0: Ah, pas nih kampun.
1: Penapi niki gak tahu.
0: Nih kampun pas.
1: Aduh. Munga nih kalau galung eh. Ya niki nana ge susuk paling dang.
0: Ada nage susuk jane.
1: Ye, upane nene ju ya. Ampun nang masalah.
0: Megel sandagang.
1: Inge ditek mungkin mung asa sareng miang kirana. Ini Janura. Nggih. Mahandira sareng Bu Desi Batanta mung Bu Desi. Bu Eka Beben di tiap napi gatra niki tenan mung Bu Eka. Pekak Dania, sarang Nini Dania, munga mali jebos. Ingin iki geng yang mesin munga tu, sarang geng biang Sri Kekeran, geng biang Sri Kale, Ayu Madioko, munga nge. Ingin cucan sarang kami Pak Dede. Sarang kami mugi kenak suwitrong nge. Makin Pak Dede mugi kenak-kenak lantur. Mali jebos, budal mas Fargo reng margi nge. Salam tugas Pak Dede. Odah weni mau pamit dumu niki nak lantan matu mas anake. Santi
0: Inge isuk semua, sampun bergabung niki odah weni ring seputaran Sibang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang siang.
0: Rajang.
2: Dan banyak yang ada ini.
0: Deman saya nundun-nundun nak Mas Ari.
2: Bakso masa buah. Cuman
0: masuk. Man, kan harus jawab, malu ke dibang nyerah. Nyak benar, nyak sing.
2: Yang penting nyawa.
0: Ketimbang konyang nak beli, no ne beli, tu beli.
2: Ketimbang kan kosong.
0: Jak ngapik insan tu, jak ngapik insan misi ngemang keterangan nak konyang orang obat legu yang betul racun legu muntuk kan.
2: Obina do.
0: Ternyata menyiteng sing kengkenang.
2: Aduh.
0: Aduh. Dan yang tiri raja konyang kadang-kadang nampol pejak jelasan ya teko si duri impil-impil beli tut mancung aneh bener nak misi gitu pernah ni
2: aneh-aneh nak mulut tu menahan si tu
0: enggak men beli tut mancung jak
2: ngapik
0: ngapik ngsan si duri
2: lu masih ada kuang si kata ngaleng-ngaleng mau menahan si kata dede emang budak nyarang si semua.
0: Ternyata melingkar nih sing misi nek obat legu kan ada nih cara dupo nih lantang.
2: Cara ada selem ada nih bak kuning ada nih parah.
0: Pijak jelasan menyang. Aneh warna hijau nah dede misi gitu
2: Ben. Ada mancung Ben masih ada. Ada ya, nene, jero menur aku nyari sesuma jero. Sajo deh, sajo mungke boyo pendidikan gitu. Namun lo kecil sih tuh, yang presido ngaya pangnyak nak gede gitu. Dan masuk sebut rapi sih gitu deh. Kamu obat dan tuh deh.
0: Karena pedih bahasa nggak beli tut mancung misi taluh dua misi bulu tu pejak bien gede bien cenik. Beres ni kita angin dumun galah angin dumun. Angin dumun
2: pokoknya bien tut mancung ada lebih.
0: Beres ni angin galah dumun.
2: Jaga nuna semang ni mau kalau nuna galah.
0: Yeah teman napi.
2: Kenten ni sing cendol cendol.
0: Sing canda canda inggih sampun
2: inggih semua dede
0: inggih
2: satu semutan sarang sami mangga kena lu yang nyari nak jo jangan kiasa jero sep semua pengen banget semua dede yang kalah
0: ngiring
2: mau pamit om santi santi santi om
0: inggih om santi santi santi am niki wentan ini itaring seputaran payangan Tabanan, nggih, sampun bergabung niki nyerangin Dede. Eling ring payangan niki. nggih, rakyat rai para pemirsa, sahabat budaya, seni kadang nyerangin Dede, seni mungkin terus dumun pemirsa yang seni pacang lintang.
3: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
4: Widih, ayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
3: Iya, iya, Jok.
4: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
3: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan. Tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
4: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
3: Baiklah, anak buah.
4: Iya, bos.
5: Jangan hanya bermimpi. Kerja keras, rajin, dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

Sebenarnya dengan rekan Rai pada pemirsa Seni Kadunya Rangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Tembang Seni Wawu Sampun Atau Rindu Tiangih Nyarangin Sahabat Budaya Ringgala Siang Kadimangkin Dumugi Presiden Terhibur Kemantan Untuk Tembang Saking Bagus Wirate Sing Canda-Canda Sibisanan Dede Jagi Ngelungsur Mepamit Sarang Sami Suk Semua Untuk Radian Yane Sampunah Pina Frekuensi Ring 106,4 FM Muli Jebos Muali Ring Titiang Untuk Ngaturang Teman-teman Pok Bali Ring siaran ngelilo ulangun kantos puput galah druine jam kalih malih cepos.

Sahabat budaya, kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun dan 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Operasional sekaligus dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatne Yase, S.E., M.Si, mengatakan, besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan daerah. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahayang Ngaturidang, Wajang Ring Para Pemirsa, Sanika Dunia Ring Didi, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Muali Ring Didiang, Rakalan Rai, Ring Siaran Ngelila Ulangun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Eh, sani makin langsung ke Banten, Sang Rai Didiang, Kalah Durini, Ring Lain Telepon 223361. Om Swastiastu, Rahayang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Inge Rahayang.
1: Aduh, Marede. Nabi Nadra Marede.
0: Bece, aduh, manisnya.
1: Manis gula tuh, Ethiopia.
0: Oh, lu galu.
1: Ya.
0: Punapi gatre.
1: Aduh, segar san, Pak Dede. Pak Dede punapi nih ke Pak Dede.
0: Mamang kenang dados titiang lu galu. Persendiri. Lo.
1: Yang.
0: Ampun dundunnya mah tun busan sarang dahweni.
1: Oh, tiang sirap nih ke Pak Dede.
0: Ulen duni lo gelor-gelor rena.
1: Tan ingat tiang nih ke Pak Dede. Oh, tanang tidur lah.
0: Eutan pirang nak gelor-gelor tu ni tiang Dede takone Dede wentan jinga angin ada ane bu lodro Pak tiang masa bu lodro orang jak ni dah weni
1: siloan ni apa Dede
0: odah weni sing ningah ngaran-aran ulin sejebak batan waton sejebak watan waton aja dini di perumpat jak lo galo nak suba merubah udah ibu lodro nak suba mau ubah nama baik dari KTP baik dari semua mau ubah dadi ilo galo jak sih ngerti.
1: Oh, kadang lupa Dede ngarianan
0: nih ke nama sampun. Bulodro gitu kau nih megelurang di wang. Lu kan sengado jelas nak mekau meweheng karena nama nak subuh berubah.
1: Iya, mau berubah nama Bulodro nak lu galuh
0: makin. Jangan jika heran nanti ban ngajak udah weni mensing mulo sangkaneng iri. Yang jika heran.
1: Nggih, Pak Dede.
0: Nyen ada ane loh galuh, edol loh galuh nyen lengkap ning sabana.
1: Aduh, nyen Pak Dede geneng anu di lengkap kan kok.
0: Jan nyanan pasti udah weni terus metakon geneng nak terus nak monitor nih di perempat. Loh galuh su sira dan kendana di SD su
1: Suar
0: Dani. Lo
1: sini Pak Dede.
0: Napi?
1: Warsini.
0: Loh galuh Raden Warsini. Kenten lengkapnya nggih udah weni. Sampun nang metaken-taken malih pangten nak padahal sampun nuning, pura-pura ten nuning mika ampun ten cocok.
1: Nggih Pak Dede.
0: Nggih.
1: Semua banget Pak Dede.
0: Inge lo galuh Raden Warsini nak mulo nak kadi kenten ini ke wentanane. Napi wentan nikon ini kang tiang kan kenten lo galuh nge.
1: Nge Pak Dede ganteng bagus. Ada jutaan deh kan arangan.
0: Sira.
1: Ada juta.
0: Malah jebos deh duta pasti wentan Riki.
1: Nggih, Pak Dede. Sukseme banget Pak Dede nggih.
0: Inggih sukseme mawali loh galuh Raden Mas Warsini kenan nggih?
1: Nggih.
0: Nggih nih.
1: Ken Pak Dede.
0: Pak pangten salah ucap nika Raden Mas Warsini.
1: Mang niki nggih Pak Dede.
0: Mangkin tembang napi loh.
1: Aduh, Nika, ya, senangnya, lu-galu. Aduh, ketemu di jalan sarang Pak Dede.
0: Kurang lengkap, Wawu, sira, lu-galu, sira, Wawu.
1: Warsini.
0: Lu-galu, Raden Mas Warsini.
1: Iya, betul.
0: Ini betul sekali, sampun Nika.
1: Ini Pak Dede. Aduh, ketemunya saja sama Pak Dede.
0: Inge.
1: Angga tiga ketemu Pak Dede.
0: Oke, enten. Aduh, meletus.
1: Aduh, manisnya.
0: Pipi sejenan.

0: dijaga karena
1: pas nih kan pika ingin sih semua legale Raden Mas Warsini
0: ingin sih semua mati deh atur yang gak lama angin mati deh bagus ganteng saja mati deh bro
1: adeh ingin sih semua legale Santi
0: merahayu sejati Pak Dede.
1: Merahayu mewali le gale. Suksema sampun bergabung lo galo Raden Mas Warsini elingan niki melepisan utamanya niki majang ring odah weni elingan niki utamanya niki nggih. Sampun nang kantor salah ucap malih yen jagi ngone lo galo harus lengkap namanya niki ilo galo Raden Mas Warsini. Om Swastiastu. Tiang.
2: Yang ring Karangasem.
1: Bu Utama.
2: Iya. Tadi dia kerasak-kerasak suara nih Pak Didi.
1: Napi?
2: Kerasak-kerasak suara nih Pak Didi tiang nih.
1: Napi ya mawinan nih.
2: Nanti nawi ngawi nangi, adio diangi nawi.
1: Minap. Napi mpeng nih ke radio, napi mpeng, napi.
2: Lagi penyalin nawi. Ada. Bu, silakan ini nyanyi dulu, galau pasti penusan.
1: Kurang lengkap nih. Ampura dumun Bu Utama, ampura dumun kurang lengkap nih kalau galau.
2: Ya.
1: Kurang lengkap namanya.
2: Lo galo pasti ya punusan ngalo.
1: Namanya pesengan lo galo mungkin nak sampun lengkap nyanan panten iwang ilo galo Raden Mas Warsini
2: Raden niku kena lanang
1: wadah winten Raden Mas
2: ilan Raden Mas Warsini ilo Warsini boleh sanyingin. Itu nanten, Mbak Dede nge.
1: Inge.
2: Cerah dan orang langsung, Mbak Dede.
1: Inge.
2: Inge, nah lagu, Mbak Dede nge.
1: Lagu napi, Niki.
2: Napi, itu nanti yang Beli Wayan Ganteng.
1: Beli Wayan Ganteng. Ganteng,
2: Mbak Dede ganteng, Pak Dede. Inge. Mereka itu sarang sami mantan, Mbak Dede nge.
1: Inge.
2: Mang berak kena rahayu sarang sami. Dia mau pamit. Dede rah jam tugas. Santi.
1: Santi. Santi. Om rekalan rahayu dulu semua biar siang sampai jam 5.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir. Dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Semoga dari arah kalian dari Prabu Miarsa, senang kadonya rengen dede, ring perempat suara budaya Bali, senang bawa sampun katur tembak. Ngeh muali, sang dari dia ngalah dulu ini, ring lain telepon 223361, majang dari Prabu Miarsa, senang jagi nyarangin durusang. Selamat siang.
1: Om Sostiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Mbah Tunindi.
1: Nggih patut pisan.
0: Ya jelas.
1: Tapi enggak terlalu mangkin.
0: Kena, Mbah.
1: Nggih, satu kena nggih.
0: Nggih.
1: Yang seger sama telur deh.
0: Nggih.
1: Bli Dede.
0: Iya.
1: Yang megatro gede nggih.
0: Diris nak, Mbah.
1: Nggih, niki antuk Pak Dekarjo niki nggih. Selamat siang Taler Sira niki Bu Lohde Kardiasih Taler selamat siang Mailin Taler selamat siang Ibu Sinta Taler selamat siang Sira malih yang Kirana yang Kisawan Nenek Tuade Nenek Tuagus Taler niki Wenten Gumbiang Gumbiang Sri ring kekeran Taler Mbah Hegi di kawanten dire de
0: kenten
1: nggih sup semua di siang antuk bala
0: nggih
1: cepetne sareng sami dire de
0: nggih
1: rahayu sareng sami selamat nggih di dede mari jo bos budal alon-alon
0: sup semua
1: rahajeng nggih
0: nggih
1: Sampun kalah walian titian, om santi, santi, santi, om.
0: Sing semua sampun bergabung niki Mbah Tunindi ring seputaran Tabanan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dede bagus.
0: Tiang.
2: Nih. Titian Kumang Pandu.
0: Blimang Pandu, pun ambil dia he.
2: Nggih. Tanggal 3.
0: Inge tanggal 3. Inge.
2: Siang nunas tembang.
0: Terus beli.
2: Layang-layang.
0: Layang-layang pun tembang. Wow, oh, nanti
2: biasa tembang.
0: Inge.
2: Sri Dianawati ini ke.
0: Napi.
2: Hidup tenang.
0: Hidup tenang.
2: Inge. Semua di dede.
0: Miring.
2: Inge. Yang pamit Om Santi, Om.
0: Beli pandu niki ring seputaran napi wastane Tanjung Bungka seneng wau sampun bergabung Malih siki penelpon Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Beli Dede, rajang siang niki.
0: Raja.
1: Siang ini Ayuna.
0: Ni Ayuna mangkin. Wawu Mbah Tunindi mangkin Ayuna.
1: Liman Pandu sampun Mbah Tunindi wawu pirang titiang.
0: Nggih.
1: Iki yang menas tembang Beli Dede.
0: Nggih.
1: Tresna tan kewales.
0: Tresna
1: tan kewales.
0: Sira metembang nika.
1: Ime ampura tan uning tiang nama tembang.
0: Tarasna tan
1: kewalesan nggih. Nggih titiang cutat sareng sami semeton nggih demogi serata kena. Niki rahajeng rahajeng siang atau sore nggih demogi sareng sami rahayu gede Beli Dede rahajeng tugas.
0: Nggih.
1: Demogi serata kena nggih titiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Rekan-rekan Rai, sahabat budaya, semudah di tiang, sanika dan nyarangin dede, ring perempat, suara budaya Bali. Wawu, niki, sampun, akeh, nyarangin ring ambareng. Nah, ngomong-ngomong, ini tradisi-tradisi, sanika kandun kemargang ring Bali, Mali Jebos, niki, jagi ring di tiang, ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Enggak, rekan-rekan Rai, sanika mangkin sampun yang pindah frekuensi ring 106,4 FM terus dumun piar sayang sane pacang lintang.
3: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
4: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
5: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
4: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
5: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
4: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
6: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Sebenarnya di antara kalian dari berapa miarsa senengah dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senuhu sampun naturin titiang ih nyarangin berapa miarsa sami demugi ya presiden terhibur untuk tembang seni sampun katur sekemon ledangan pisan galah dulu ini niki sampun las suk semua sarang sami untuk ratian nyane meliju bos kantun kasarangin dede Mahendra kandos puput galah dulu ini jam 3 sore jagi aturin titiang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat budaya, pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan agar pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, mengatakan pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semudah didang rekan rai, berapa miarsa senengkan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali. Lalu orang didang ngacur dulu ini ringgala siang mangkin untuk ngaturang napi wasane tradisi-tradisi unik senengkan dun kemargiang ring Bali kantos mangkin. Ini mungkin tembang dulu jadi katur, dulu suara sayang.

Raglan Rai Prapa Miarse Semeton Sani Kanda Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sani Mangkin Dede Pacang membahas tradisi unik Sani Mentan Ring Kabupaten Tabanan. Tepatnya nih ring Desa Pekraman Puluk-Puluk Kecamatan Penebal nih. Wentan tradisi tarian Sangyang Sampat. Sementara Raglan Rai, sahabat budaya, Sangyang Sampat niki sile sinunggil tradisi ritual dalam kasanah kesenian sakral sanewenten ring Bali, tepatnya nering Kabupaten Tabanan. Sane tergolong dalam kategori kelompok tari Sangyang. Ian punike rangkaian pertunjukan religius yang berfungsi niki sebagai media penolak bala dan pemulihan keseimbangan kosmis. Nah, tradisi niki sampun berkembang sejak masa Prahindu di Bali. Nah, ketika masyarakat niki masih percaya bahwa roh-roh suci dapat merasuki media manusia nih untuk menyampaikan suatu pesan, memulihkan harmoni atau melindungi komunitas dari gangguan gaib dan wentane wabah penyakit. Nah, Raglan Rai, sahabat budaya, Sangyang Sampat niki menampilkan seorang atau beberapa penari sane memasuki kondisi trans utawi kerauhan nggih. Nah, pada fase niki penari diyakini menjadi pinaka wadah bagi kekuatan suci yang disebut Hyang. Nah, istilah sampat niki merujuk pada alat sane ngisampat utawi sapu gendan nggih. Sapu lidi kenda niki sane kaangen ritat kale ngemargiang tradisi utawi ritual nepuniki. Lidi punike kagunayang pinake elemen utama dalam gerak tari maupun sebagai simbol penyucian. Riantukan kepercaya mampu menghalau energi negatif sane mengganggu masyarakat setempat. Tamannya nering puluk-puluk.

0: Tepuniki pelaksanaannya nih kenden niki pelaksana yang ring situasi tertentu nih ritat kala situasi tertentu. Nah terutama niki ketika masyarakat ring desa Puluk-Puluk mengalami wabah penyakit utawi gangguan sane mawit saking ketidakseimbangan alam. Ingi rekan-rekan rai para pemirsa mali jebuas muali jagi informasi yang titiang seni mangkin muali dumun jagi katur temang sekemon terus dumun piarsa yang seni pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
5: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
4: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
5: Ih, lo makan sate penyu?
4: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
5: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
4: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi. Bisa bikin macho, strong.
5: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
4: Kata siapa? Yes, gak tau lo. Emang ada undang-undangnya?
5: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo kita kalian rai berapa miarsa sana kita nyara ngin dede ring perempat suara budaya Bali sana bawa sampun informasi yang titi yang ngomong ini sang yang sampat nih sana wendan ring desa pekraman pulu-pulu penebal kabupaten Tabanan. Nah mana wita sana uning ring kewendanan tradisi ini punike utawi nanan nonton utawi melakukan langsung niki mungkin bisa berinteraktif ring line telepon 223361 sapa titiang saling memberikan informasi kena nengkinge majang ring para pamiar sesami mangde lebih akurat pastinya. Ini raklan rai para pamiar sahabat budaya muali titiang sapa mungkin selamat sore.
1: Om Swastiastu.
0: Pak Dede.
1: Nabi Katria Pak Dede.
0: Kena ring seputaran.
1: Yang Kakiang.
0: Kakiang Made. Durus Kakiang.
1: Lagi dan becek nih, dingin dingin panas.
0: Nge jaga kesehatan nge.
1: Ada deh.
0: Ya.
1: Dadah sih satu mungkin mesin pedan.
0: Aduh, Niki salah masuk kamar Niki macam cimpedan malam nih kan.
1: Duyan,
0: Niki siaran nyane suara budaya Nusantara lokal Bali. Wau, titiang sampun membahas tradisi sang yang sampange. Napi kenanang Niki Kakiang Made nonton utawi di tempat daerah asalnya Niki wenten tradisi unik. Sani kandut kemari yang kandos mangkin.
1: Mungkin sampun Niki sani unik Niki Pak Dede. Lawang titiang di sering suruh dalam Niki. Suruh dalam pikat nanti ini.
0: Pikat ini. Nah,
1: pasti Pak Dede sampun pulih insyaallah Niki.
0: Ini ring sebelah timur margi ini kan
1: Nikah pun.
0: Ingin nang selalu. Nikah
1: pada dia nikah dengan siapa entan mau pamit tu ya. Entan ni piraji nikah dengan entan calon arang nikah. Mungkin ada sih nak muda-muda mungkin. Dan tadi siapa entan?
0: Ingin
1: nikah pak dede.
0: Ingin semua nah, Niki seni tradisi pertunjukan calon arang mungkin kantun napi wastane kelas dilestarikan nah ingin semua dumun kaki ingin kaki yang made senewetan ring seputaran Denpasar nah Niki ngomong-ngomong ini calon arang seni tradisi seni memang kantun dipentaskan nggih seni wonten ring Bali boyo jo ring Bali kemantan skemaon ring luar Bali skemaon seni kantun apa ya yang mengenal memang budaya Bali kende niki ngemargiang taler ring Lampung wenten calon arang sekemawon ritat kale puja wali nggih artinya ne ritat kale ris gironing pemargi pertunjukan calon arang punike kantun kemargiang kantos mangkin nah dengan beberapa versi cerita calon arang lan penyalon arangan nah sekiranya ini ke ini pemargiannya nge nama sane wawu niki sampun apa ya kategori cerita dedik membahas ngemoseng ini tari kenda niki skemohon tari sangiang Niki semua kaki yang made senowo sampun bergabung nah mungkin menginformasikan maksudnya ne ring puro dalam pikat nanang kemargiang calon arang nah sekali nika nge semua talar Niki kaki yang tanya ne sampun bergabung nyarangin dede nge ring puro empat suara budaya Bali nge rakan rai sahabat budaya semudah di tiang menuju wenten malih sana jagi bergabung lurusang dede nyapa ring 223361 tangyane kantos puput gelar durine jam 3 sore malih jebos. Ingih sahabat budaya niki seperti napi yang ditiang katakan ritual tari ritual sang yang sampat kelaksana yang Niki ring Desa Pakraman Puluk-Puluk, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Nah niki kemargiang ritat kale desa nipunike mengalami wabah utawi gangguan nggih, saking karena tidak ke, akibat tidak keseimbangan alam. Nah sahabat budaya, penari melakukan serangkaian ritual pemanggilan hiang melalui doa-doa suci. Nah, iringan nyanyian khas yang disebut Kidung Sanghyang serta tabuhan gamelan sederhana yang mengiringi suasana napian dengan nuansa sakralnya punika. Nah, ngomong-ngomong ini tari Sanghyang puniki selama berlangsung trans utawi kerahuan punika. Nah, tradisi para penari kenda niki membawa atau mengayunkan sapu lidi utawi sampat sambil bergerak mengikuti irama kidung. Nah, lantur lidi punika diputar, digerakkan, kemudian atau diketukkan ke tanah, ke pertiwi, nah pina ke tanah pembersihan lingkungan. Nah, ini kini penyomil. Pada akhir ritual, niki penari napi wastane disadarkan dari kondisi kerauhan punike melalui penyadaran yang dilakukan oleh para pemangku. Nah, saat kembali sadarnya penari menandai berakhirnya kadiran hiang dan rampungnya fungsi penyucian alam melalui ritual Sanghyang Sampat. Nah, sekali ini kange. Nah, becik pisan, reklan rai, sahabat budaya, dumugi mapi kenoh, handuk informasi, sane sampun, titiang informasikan wawu. Talar ngemosang ini tradisi-tradisi unik sane kandun kemargiang, ring Bali, kantos mangkin niki harus tetap kelestariang.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih lagi awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Ondo Padi, rejang Galuh, dan rejang Dewa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Selamat sore rekan dan rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta, Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali. Putu Sony Kurniawan mengakui perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pulau Dewata seiring dengan perkembangan sektor pariwisatanya. Diingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda seperti dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa. Menurut Putu Sony Kurniawan, kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kahapon. Yan! Wayan! Woy! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Akan raih dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest. RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Nah, kegiatan ini akan berlangsung di hari Kamis tanggal 3 September 2026 di kantor LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM ini menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha lokal. Nah, nantinya akan ada kios pangan nih yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan juga bawang putih. Kemudian ada juga Pressmart yang hadir dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Ada juga nih Perumda Sanjayaning Singesana Kabupaten Tabanan yang akan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok. Mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, Kedan Rai juga bisa nanti mampir dan melihat-lihat produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga nih nantinya olahan pangan yang akan hadir di RRI Fest yang akan disediakan oleh Iwayan Juli Artawan dan juga Komang Ririn Marliani. Juga kebutuhan telur ayam akan disediakan oleh Imade Sudarma. Sedangkan untuk sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astike. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur nih, Bapak Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Umos Dana akan menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan nih, nah akan ada nih ikan lele dan juga bakso yang akan dihadirkan di RRI Fest dan juga Hari Radio ke-81 nih yang akan disediakan iki dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi rekan-rekan Rai semeton sarang sami jangan lewatkan nih gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Mari rekan-rekan Rai datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Mari belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
2: Rangkum ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

0: Kakak.
1: Om Swastiastu. Baik, selamat sore Rakalan Rai sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, di kesempatan sore hari ini kita ditemani oleh sahabat-sahabat dari New Aksi Pesona Bintang. Baik sahabat budaya, New Aksi Pesona Bintang di bawah pimpinan Ibu Lili Wiryani SSN dan didampingi oleh abang musik kita, abang keyboard kita, Mr. Kolik, akan menemani kita di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, langsung saja kita akan panggil Ibu Lili yang akan membawakan lagu dengan judul Cinta Hampa.

Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Baik, Rakelan Rai, kembali kita akan panggil Prof. Mangku Karmaya yang akan membawakan lagu dengan judul Terpikat Dirimu.

Langsung saja kembali kita akan panggil Agung Martini yang akan membawakan lagu dengan judul Aku Takut.

Baik, luar biasa sekali. Dan langsung saja kita akan panggil Prof. Agung. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Pertama Kali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Kembali kita akan panggil Dayu Mayuni yang akan membawakan lagu dengan judul Pengalaman Pertama. Ardi.

Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Gusti Kartika bersama Yanti yang akan membawakan lagu dengan judul Setelah Jumpa Pertama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengakui kunjungan wisatawan mancanegara mencatat tren positif dan stabil sepanjang semester pertama tahun ini dengan angka 3,9 juta jiwa, termasuk kenaikan angka kunjungan wisatawan domestik sebesar 0,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dijelaskan angka tersebut menjadi bukti ketahanan pariwisata Bali di tengah dinamisnya situasi global seperti perang yang berkepanjangan maupun naiknya harga tiket pesawat. Wayan Sumarejaya menambahkan Dinas Pariwisata Bali tetap mengantisipasi sejumlah variabel luar yang berpotensi mempengaruhi dinamika kunjungan di sisa akhir tahun ini selain harga tiket juga cuaca-cuaca ekstrim. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Adalah kita.
4: Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, semakin sore semakin bergetar dengan semangat ibu-ibu dan bapak-bapak dari New Aksi Pesona Bintang di bawah pimpinan Ibu Lili Wiryani SSN. Kembali kita akan panggil Sumarni yang akan membawakan lagu dengan judul Sepiring Berdua.

Baik, Rakalan Rai, kembali saja kita akan panggil Loh De Swadani yang akan membawakan lagu dengan judul Sekedar Bertanya.

Selasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Kembali kita akan panggil Dr. Agung Putri yang akan membawakan lagu dengan judul Terlena.

Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Dr. Nancy. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Tante Soon.

Baik, Rakalan Rai yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Langsung saja, Dede akan panggil anak Agung Ngurah Putra yang akan membawakan lagu dengan judul Jangan Salahkan Siapa.

Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, tiba saatnya kita di penghujung acara. Kita akan panggil all artis dari New Aksi Pesona Bintang yang akan membawakan lagu dengan judul Ikan Dalam Kolam. Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk atensinya sahabat budaya sudah menemani kami dengan aksi dari New Aksi Pesona Bintang di bawah pimpinan Ibu Lili Wiryani SSN dan Mr. Kolik yang sudah setia menemani kita di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya Dede Unur pamit, terima kasih untuk atensinya seluruh kerabat kerja yang bertugas kesempatan sore hari ini. Unur pamit, selamat sore Om Santi, Santi Santi Om, dadah, bye bye.

Wakil RI Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Samarantoko kemarin membenarkan pihaknya telah mengamankan 5 warga negara asing dari Amerika Serikat, Inggris, Nigeria, Uganda, dan juga India yang terindikasi overstay dalam operasi pengawasan orang asing Dharma Dewata di kawasan Canggu, Kabupaten Badung pada 27 Agustus kemarin. Diakui, ia turun langsung bersama personel pada operasi di berbagai destinasi utama di Pulau Dewata guna memastikan seluruh proses pengawasan tetap berjalan secara profesional, transparan, humanis, namun tetap tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. Menurut Hendarsam Marantoko, operasi pengawasan orang asing Dharma Dewata tersebut merupakan rangkaian penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tidak memberi ruang toleransi bagi warga negara asing pelanggar hukum dan juga norma sosial di Indonesia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hajeng Seuri Rekan Rai Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali keserangin deduta ring acara lingsir sanje sane mangkin ring rahine sanis cara tanggal 21 Agustus warse doang tali 6 likur. Ya kan Rai, sekali biasa ring acara lingsir sanja deduta pacang mengajak akan Rai niki untuk berjalan-jalan mempelesiran niki ngeh, dan juga deduta pacang menyajikan informasi niki terkait rekomendasi destinasi wisata sane wenten ring Bali. Ini akan Rai sedurungnya deduta ngicenin informasi niki, deduta pacang memutarkan niki nge sebuah lagu dari Por United sana berjudul Bulan Lan Bintang. Akan Rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

Sekarang lagi kantor kisaran info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wau sampun diduta putarkan tembang saking Por United sanema judul Bulan Lan Bintang. Demogi tembang punika preside ngibur rakadan rairing sanjene mangkin. Gaya kang rai sanjene mangkin ring lingsir sanje diduta pacang ngicen informasi indek destinasi wisata lokal sanai wenten ring Bali nge. Nah, saya makin diduta pacang mengajak kanan rai niki membahas kenten nge terkait dengan gunung kenten nge, pergunungan. Nah, niki merupakan salah satu wisata nge, wisata juga bisa juga dibilang olahraga kenten nge. Karena Deduta Pacang merekomendasikan iki sebuah kegiatan wisata yaitu mendaki gunung. Kali ini Deduta akan merekomendasikan Rekan Rai untuk mendaki Gunung Adang yang ada di Tabanan. Gunung Adang puniki memiliki ketinggian ya sekitar 1826 meter di atas permukaan laut yang berlokasi di Kompleks Bedugul, kawasan Cagar Alam Batu Karu. Jika Gunung Batur dan Gunung Agung punika tipikal gunung yang terbuka tanpa pepohonan gitu nggih yang di sepanjang trek mendakinya, sedangkan Gunung Adang puniki justru sebaliknya kan nggih, karena gunung puniki dikelilingi hutan yang lebat sunyi dan juga sangat indah tentunya. Gunung Adang puniki rekan rai cocok untuk rekan rai sane seneng niki mendaki, trekking dan juga ingin healing niki nggih dan mencari tempat-tempat yang sunyi. Ya, siapa tahu rekan rai ada yang lagi pusing nih disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, sampun mat niki nulih-nulih macet kang ya nggih. Mendaki Gunung Adang niki bisa melihat niki indahnya deretan pohon-pohon. Nah, selain ini kan rai ring Gunung Adang puniki saat kabut kan nggih, ada kabut yang turun, hutan-hutan yang ada di Gunung Adang punika terlihat seperti hutan dalam dongeng. Nggih kan rai mesenakan dumun melebos di Duta Pacang Wali nyarakan rai di Duta Pacang Wali niki membahas terkait dengan mendaki ring Gunung Adang Tabanan.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan Rai Kanteng Sangin Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, akan Rai mulai membahas terkait Gunung Adang nih, Kingi. Untuk semeton akan Rai niki sane senang mendaki gunung, dan juga semeton niki yang ingin memulai mendaki gunung. Gunung Adang puniki cukup ramah nggih untuk pemula. Nah, Gunung Adang niki memiliki sensasi nggih seperti sabana nggih ring tengah hutan kenten. Di mana jika akan Rai niki melakukan trekking di Gunung Adang, setelah akan Rai menerobos niki lebatnya pepohonan, akan Rai pacang ketemu niki areal terbuka atau lapangan yang luas mirip sabana. Nah, seperti yang Duta bilang, Gunung Adang puniki merupakan jalur pendakian yang ramah untuk pendaki nih. Terutama pendaki pemula karena jalurnya yang landai. Nah, dibandingkan gunung-gunung lainnya, Gunung Adang puniki cukup relatif sepi nih dan bersahabat untuk akan Rai yang ingin mendaki sewaktu weekend. Nah, Gunung Adang maksud Duta niki cocok untuk akan Rai yang ingin mendaki tapi tidak ramai gitu nggih, tidak ramai pendaki lainnya. Jadi akan Rai bisa nih tetap menikmati alam, tetap mendaki, dan juga tetap bisa menyendiri jauh dari keramaian gitu nggih. Nah, jadi akan Rai tidak rame-rame niki, tidak seperti Gunung Batur yang Duta tahu niki yang jalur mendakinya niki harus ngantri gitu. Karena Batur niki terkenal ramai nggih akan Rai. Nah, akan Rai durasi pendakian Gunung Adang puniki bisa kisar 2 sampai 3 jam ye. Jadi akan Rai bisa niki total naik turunnya niki sekitar 5 sampai 6 jam dari base camp sampai puncak lalu kembali lagi ke base camp niki kurang lebih 5 sampai 6 jam ye. Sedikit tips dari Duta niki untuk akan Rai yang ingin memulai niki nggih, memulai mendaki Gunung Adang niki nggih. Kalau bisa akan Rai mulai mendakinya niki pagi manten nggih, sekitar jam 6 niki. Karena ring kawasan Bedugul niki cukup gampang berubah cuacanya. Jadi jika naik pagi hari ini ke lebih aman nggih. Jadi masih banyak waktu niki yang tersisa. Jadi kalau hujan akan Rai bisa istirahat dulu, stop dulu di pos-posnya. Tunggu hujannya reda kenten nggih. Dan karena cuaca di Gunung Adang niki cukup bisa berubah-ubah, jadi akan Rai dan Duta sarankan untuk bawa jas hujan. Kalau bisa bawa jas hujan plastik manten tenapi nggih, supaya akan Rai tidak basah dan juga kedinginan. Selain itu, walaupun niki daerah mendakinya niki di Bedugul yang cukup dingin, tapi Duta ingatkan akan Rai untuk selalu membawa air yang cukup nggih. Karena di sepanjang jalur pendakian Gunung Adang niki tidak ada mata air, jadi tolong bawa nggih supaya akan Rai tidak dehidrasi. Nggih akan Rai, itu saja informasi yang Duta bisa sampaikan niki terkait dengan Gunung Adang. Siapa tahu akan Rai niki ada yang ingin mendaki Gunung Adang, bisa silahkan jika sudah

sudah sampai puncak, jangan lupa tag Pro 4 ya. Yang akan rai masa nakan dumun, melebas dari utara pacang wali, nyarangin nakan dan rai tetap satya RM4, RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Akan Rai, Kantor Sarang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sudah makin akan Rai ngiring mesandekan mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan Puja Trisandya melebos renggalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap setia Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

bukit berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ia dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

Порання пітанкарі, мамо тя сорля попід'я.

0: Rekan Rai, tepat pada pukul 18.21 WITA, mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rekan Rai, tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Asar Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Akan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: Gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mengudara sekali margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar keren rai kantun kisarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai kantun ring acara lingsir sanja. Sana makin deduta pacang ngicianin informasi niki terkait dengan adat istiadat sana wenten ring Bali. Sana makin deduta pacang membahas niki tradisi sana wenten ring pura luhur batu karu. Batu Karu maksud deduta pura luhur Batu Karu, Desa Wongayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, tradisi niki bernama tradisi Sri Tumpuk kenten nggih akan rai. Tradisi Sri Tumpuk puniki merupakan ritual pertanian sakral yang secara rutin dilaksanakan di pura luhur Batu Karu. Nah, prosesi tradisi Sri Tumpuk puniki dilakukan nggih oleh puluhan warga atau pengayah niki yang berkumpul membentuk formasi tumpukan manusia nggih yang merupakan simbolisasi visual dari hasil panen padi yang bertumpuk-tumpuk dan juga melimpah. Nah, formasi tumpukan manusia tersebut kemudian diberikan percikan tirta atau diurip agar terbangun kembali. Nah, posisi bangunnya warga puniki nggih yang bertumpuk-tumpuk niki melambangkan bangkitnya energi kehidupan dan kesuburan kesuburan tanah pertanian pasca panen akhirnya. Lain. Nah, warga yang telah diberikan tirta, dipercikan tirta tersebut langsung akan ngayah niki bergerak untuk membagikan berkah pangan atau anugerah suci dari Ida Betara yang berstana di Pura Luhur Batu Karu kepada seluruh warga nggih atau semeton yang hadir. Nah, tradisi Sri Tumpuk puniki memiliki makna kan rai sebagai ungkapan rasa syukur, wujud terima kasih yang mendalam kepada Sang Yang Maha Dewa atas berkah hasil panen yang diperoleh. Selain itu, tradisi niki merupakan permohonan kita nggih permohonan kesuburan di mana masyarakat agraris di wilayah Tabanan melaksanakan ritual ini untuk memohon kesuburan tanah dan kelimpahan hasil panen padi pada panen berikutnya supaya panennya nike berlimpah atau bertumpuk-tumpuk. Nah, kerai tradisi Sri Tumpuk niki diselenggarakan secara berkala nggih bertepatan dengan prosesi penyineban puja wali di Pura Luhur Batu Karu. Nah, karena tradisi puniki biasanya melibatkan niki krama subak yang ada di Pura Batu Karu nggih ring wilayah Desa Wongayo Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, nggih kan rai mesenakan nemun melebos deuta pacang wali nyarang kan rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Dedane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadinya ne. Kamane kap tiang waspada antuk mauhah nyane tata cara ngedarang narkoba. SPBU sane medaya ngadol BBM subsidi pacang kati wakan pidande. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali Putu Sony Kurniawan ngwadarang pauwahan tata cara ngwadarang narkoba ring Bali dadosi lih tunggil pikobat petugase masmi peredaran lan penyalahgunaan narkoba ring Bali. Napi malih medalnya ne narkoba soroh anyar sane dados ancaman para yewanane skadi narkoba sane kadadosang liquid taler keadukan ring pip mawinan sukil pisan kabinayang sarang cairan tiosan. Manut Putu Sony masmi peredaran narkoba puniki patut karma oleh kuban sami skadi petugas kramane miwah sane tiosan. Gatra selanturnya ne area manager communication relation NCSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Bali Nus Ahad Rahedi ngodarang SPBU sane nenten manut nabdabang BBM mas subsidi pacang kakenenin pidande manut sane kejantenan. Pidanda sane kati wakang majang SPBU sane mabukti ngemargiang pelanggaran utawi mamurug pacang kakeneang pidanda ngawit saking surat peringatan penghentian pasokan BBM subsidi kantos penghentian utawi pemutusan hubungan usaha.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat lan Kedokteran Pencegahan FK Unut Dr. Dr. Iwayan Gede Artawan ngaptiang kramane mangde praside nenten rumah sejejah antuk medalnya ne paklengan utawi travel warning sangkanin wenten wisatawan sane keni virus Zika risampune melancaran ke Bali. Manut sistem surveillance terintegrasi kantos mangkin dukungan ke panggihang wenten transmisi utawi kasus positif Zika ring Bali. Gatra Kapinguntat, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnama Sidi, lantarang virus Zika puniki soroh traveler disease, sane dengan pisan ngelalahin wisatawan. Mawinan konsultasi travel medicine patut kemargiang sadurung rikalaning taler risampune melancaran. Manut dane salian konsistensi ngemargiang PSN 3M Plus lan masmi legu ngawi gunayang abate. Kramane miwah wisatawane taler ngaptiang mangde ngawi gunayang baju lengan dawa ngawi gunayang lotion anti nyamuk miwah sane tiosan. Anggih pemirsa wantah kadiasa penika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Anjir Ratu Ida Dane, para pamiarsa nikiring Pro 4 RRI Denpasar. Ring wengine mangkin titiang putri pacang nyarengin rakelan rai kantos puput mulai jebos ring galah jam roras wengi. Sane mangkin nikir rakelan rai ring galah jam pitu pastika sami sampun uning nggih. Niki pacang kawentenan siaran tembang warga. Untuk menikah rekelan rai, sampun hadir niki ring studio atau kakyang Wirya, nggih taler niki wenten Gongka Alit Palguna. Enggih atuh Raris, galah niki seserahan.
1: Yes, semua niki putri sampun mungkah acara tembang warga ring rahina sanis cara mungkin nggih. Jagi iring titiang mewirama. Yaning nantri penikari Selasa, yaning palo wakil penikari Kemis, mungkin hari Sabtu ring didiang interaktif melibos bos ring 223361 saki wanten sedurunge jagi wanten niki saking Gongka.
2: Inge suk semua radu kakiang, sampun ledang mepicogalah ring didiang jagi mungkah uniki sedurung katur ring Ratu Dedane Pami Arse sane sampun susatya sarang titian kiring tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Inge sedurung katur titian pacang mungkah ambil titian puniki ring cakepan Berata Yuda puniki ring halaman 68 puniki wiramannya ne jaga ditep nih. Ingih duduk kaki yang ngiring kawitin peniki.
1: Ngir, terus.
2: Om, mawi kena mas tu nama sedem. Lodon mati

Dawag punika nemonin punika saptaming kalimo kresna panglong kaping pitu sasih kalimo elingan punika

rumah genah ring beten punyan baingine rika sane kakutang oleh ide sang duryudana.

0: Wah.
1: Kaleng keido sang Duryodhana jagi ngugu nih.
0: Mungkin panas tuasir.
1: Nikai nama becik-becik sema semeton, sayan-sayan kebus punika kayun nih deh.

0: Budal itu nih kegesuan jagi ngangen ide pegawan Drono pinake panggentos ide pegawan Bismo pinake senepati.
1: Inggih, sampun kalih pada titiang mahbah peniki. Nunawi Ratu Dadane pamirsa sampun menten cakapan presiden ngaranjing dados lanturan puniki. Inggih, sane mungkin sampun buka di tiang loket. Sira sampun makte karcis. Dodos ngaranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ratu Tatian harem dongsa.
1: Inggih.
2: Di tiang niki tanah lot niki turakian serenggung ta.
0: Ring
1: tanah lot.
2: Ring tanah lot.
0: Tanah lot.
2: Mbah Putu Nini di tiang.
0: Iya, wau ingi Mbah Putu Nini rahajang rahajang masih kian.
2: Iya, rahajang juga kian. Satu gung ta.
1: Iya.
2: Niki di tiang melajang nih.
0: Nyapi.
2: Di tiang nyarengin niki atari pejahan nih.
0: Iya, becik.
2: Niki kawetin pisian. Om Swastiastu. Atari pejah nikah atri sirah.
0: Malik.

0: فاماني الرب
1: راغو سوت بايو باجر
0: راغو سوت بايو. ¿Entendó?

punika sampun janten pacang ngerana yang kaon dan molihang punika ring payudana.

0: Sakawanten wengine punika jagwenten tedunerah punika balas pisan ring ponok-ponok punika wacak korawane.
1: Hujan apa nih?
0: Hujan getih.

0: Enggan.
1: Punika sampun meciri cihnone pacang ical sedone iri kering kalangan yuda.
0: Iya aku kuang ucara sang berwakil naya.
1: Kadia sapunika, kawedar punika, ring sang sane sampun uning ring daging-daging naya nih.

0: Saka wonten benyang pasemengane yang sampun sami magrudogan punika
1: margi
0: mau margi ya
2: duit

0: Iyan rakan win haluyo sa garon ni mo campuh puniko amat ge gurudo ganya ni gurudo ke dan rumang kuwa
1: ninge matur sa semu kantu niki ras remne tu
2: gudang
1: kirang langkung matur sa semu ratu
2: gudang hari begawan rono dados senopati. Ya, kalau jawaban benar, nanti dapat hadiah.
0: Ngecepol sabun.
2: Cal.
0: Cal. Nge, ringungker jerumanku yang sir. Anggara di tiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang. Sarang juga.
2: Nge, jerumanku.
0: Nge, jerumanku, lodro.
2: Ya, ini rumahku Prajapati nih. Ada nak di rumahku?
3: Ingin ada rumahku di tiang bangke, Ratu.
2: Oh, kalian nak di rumahku Prajapati.
3: Ingin ada kaki yang sarang gengkak.
2: Hei.
3: Tonton, panut tonton di tiang Ratu nih.
0: Aku tak. Ini satu. Sudah, sudah.

0: naon kau rena di mangku nya.
1: Duijin.
2: Duijin.
0: Duijin. Napi maleh punika mangkin ka Senopatiang ulih ide begawan rono.

Katah sampun sane ngemasin sede minokadi taler punik ke gajah malih kereta malih

Kadah sampun mangkin taler punika pelinggian-pelinggian ni seane ten peguna malih duaning ten wenten kusirnya ni matumpuk seka di gunung.

0: Babakan Artiang itu dari nak
1: tukang gelar di desa Andoyo Dana
0: di tukang arti bos kedua gang itu.
2: Napi tu?
0: Bom arti konden mau baca boleh bang.
2: Lantur di cang tu?
0: Lantur.

0: Terus?
1: Terus?
2: Opo mosorapi nak ke gading kita tuh.
1: Sarapi nak ke gading ke.
2: Nggih.
1: Upama sarapi nak ke gading.
2: Lanjut orang niki.
0: Lanjut.
1: Kau nak lah ada tak?
2: Aryoko rawo.
0: Nah, udah habis waktunya. Yang kayak enak buat yang ini ya. Ide sang Duryodhana sane.
1: Sang Karno.
0: Namikin sang Karno sane.
1: Jadi caleg.
0: Sane pinake.
1: Gading.
0: Gading gajai. Gajahe apa gajai?
2: Napi tu?
1: Betlah tu.
0: Betlah tu. Betlah, sehingga
2: kangen tu boleh. Nah, gimana nah, boleh nah, macam nyarangin. Yeah. Malay bos yang boleh, malay munga. Hingga matur suk semua tu sarang kali. Kirang langkung guna sampura.
0: Kang Wang nggak cepok munga.
2: Ngi, ngi tu. Ngi sana tiaw sama malay bos munga ngi. Dari mana? Yang pamit om Santi, Santi, Santi om.
1: Ngi, sampun penutup ring palat ngapeng pertama ibu. Sehari Marta. Ingin maradian demun, melibu bos malih lantur dan tutih.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: cobek atau ulekan atau lembar. Cobek, ulekan atau lembar terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Hey, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Inggih, raris keranjing sampun, sane sampun saya ke niki terus. Nggih, Kenten sampun ya Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu Rahajang Bumi.
8: Nah, sampun nguningin iki ini Ita pasti jagi ngeranjing nih.
9: Semua tuh.
8: Eh.
9: Kenapa mau dua kata tuh?
8: Kenten sampun cek.
9: Sibuk. Kena bumbak kena nge.
8: Eh.
9: Nah, Piramiano ini belajar tuh.
8: Iya, tapi wira mana?
9: Berarti Witalo ya tuh.
8: Berarti Witalo.
9: Ini, namanya ini ambil tuh.
8: Kita
9: yang tuh tuntun tuh.
8: Besakeh buku.
9: Ano, mak murid masuk di minggu.
8: Kita
9: dan guru, Pak.
8: Guru dan ada.
10: Ini kan di minggu, ini les murid ini di minggu.
8: Ini kok ampun boleh munggah tadi nenek Dini.
9: Kawinnya tuh. Om Swastiastu.
10: Ini yang kira 6 lebar ranjingnya.

Inggih. Makadi desang Wibisana, waluya sekadi macepol kayun nida.

0: kan.
1: Kadi dan becik kayune malih sekadi tawah saya waktu kawin tenane.

banget punike sungkan kayune tan kerasa yang raristoyan pengaksiane medalah.

0: Drike rari sering cokor rido irake ngakebang pangebakti ya.
1: Gitu. Nggih.

0: Upadrawa.
1: Sering upadrawa.
0: Nggih, aksama yang pisan puniki titiang. Dumogi nenten keni kecakrabawa.
1: Nenggati.
0: Duaning laksanan titiang kantos ngalain. Anaknya buka beli.

0: Dur maning titiang ngayahin ide sang luwihing pekayun maka di ide betara ramo.
1: Mahat iring rat kabe.
0: Duaning ide saat maka dados sesungsungan jagate maka samibli.
1: Nah,
0: terus semua tuh.
1: Cik. Gak masih kenyang.
2: Pas maknya mana.
1: Kan, amul nih gitu. Ngelah sana rasa takut tuh.
0: Diam sih takut.
2: Biasa.
1: Dan tenanin rapin amil kenten gitu. Nggak yakin tuh. Aduh, mangdo kena setato aduh, sarang sami ring griyo, tungka ring puri mangdo sarang sami kena tuh. Ingi, mangkin sana dereng, mungah mangkin bu Eka bebe, aduh, Agung Biang Sri Agung dalernge mungah.
0: Agung Biang Sri Agung libur.
1: Kan boleh kan libur.
2: Libur.
1: Sampun boleh, sana libur kan itu.
0: Itu, coba.
1: Ini kan karena dia ngareng, munga-munga karena dia, Kak Ani talar nge. Cuk semua tuh.
0: Yes,
1: makin wali yang kalah, Nini ampun boleh ngiring nge. Cuk semua Nini mau pamit om. Santi om.
2: Ini.
0: Iya, cuk semua apa nih? Sane sampun munggah bau.
2: Ini monitor, wa utik di tiang sampun monitor sekian ini.
0: Sampun monitor. Iya, wa utik.
2: Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rajang wengi atu gongkak serang atu kakian.
0: Dan ampun malih niki neneleh nang ya.
2: Mungkin jenis saru siyo.
0: Saru siyo.
2: Siyo.
0: Pon pitu.
2: Pitu toh.
1: Ngin. Dan 16 satu wasnatu.
0: Lah 16 pun pas saja niko.
1: Ngin. Benapi katro niki atu serang kali atu kakian serang gongkak.
0: Sitiang nak senang menggonjakan iki Kang Yang iki.
1: Ucik ben kenten tuk Kang. Kali napi rau ring griyo sane raino ne di bitu.
0: Napi jam 2 sampun peng jam 3 lebih sedikit.
1: Kenten tu. Kang Yang lumun tu ratu ngi.
0: Ah, ngai.
1: Sitiang nyagi kenten napi rasa niki ngi. Kilayu menedang niki tu ngi atu.
0: Ya, terus.
1: Nih, jadi kekawit itu, oh, mau genam itu nama si Jam.

kesarangi neraris antuk para resi langit teh, para waduan-waduan ide nih, magorudugan punika.

Nah, punika wenten raris gajah Irwana, kepayasin punika antuk sarwa sasocaneh.

0: Senjata bajera tampak punika rengangan ida ni. Mata dong antuk bulun Garuda.
1: Kadi jaladara.
0: Walau ia gulam ikan tenannya ni.

0: Keredepan senjata ni done suka ditatet punika ngelelama.
1: Terus menisik itu kok, Kak?
0: Yeah.

Uneke mesreo, uneke Sabah sekare, lur maning wenten Sabah ngeritis.

Nah, wah, ngerempian punika magrudogan punika jagate antuk suaran punika riong kenangnya.

0: Bong beri, riong, puniku belah, jeng rempiang, puniku sekadi PKB, puniku suarane.
1: Ini aduh, bunga, tuh semoping banget ini. Artosa, aduh, ampun becik di sana, tuh.
2: Oh, ampun becik.
1: Kangyang, didiang, tuh, aduh, kakyang.
0: Pun pas, nih,
1: nih kang yang tu kirang lah aduh mega tro kiti mentera tu balik jebos modal sekarang kali
0: gas aji sesila anda dah jauh ni
1: niko pada lor tu ni tu beli bos modal waspada ring margi sekarang kali aduh jam mega tro kiti kemanten tu niki wenten kumyang Sri Agung sekarang kungkar raya samo ngeranjing aduh wenten niki wayan Sri Merto semua pun mega tro Penten udah kadek, Niki ngeranjing udah kadek. Iya tuh kakyang. Sarang buka, tuh semua peng banget. Makin galak katur. Diti yang mempamit untap pengantuk Brahma Santi Om. Santi Om.
2: Iya, Kak Ciatop. Sabar.
0: Berita, Kak Nadia. Kak Kumis.
2: Kak Nadia.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, Sarana Tugungka.
2: Iya, dah ini.
3: Ini yang Ratu Kakyang. Aduh, sesuatu tidak kumat, ini Ratu Kakyang, Sarana Tugungka. Bang Pole, ini yang nyarang Ratu, ini yang nasamu, Bang Tiang Sehat.
2: Iya.
3: Niki tijang melajah wiramo, widara gumulung Ratu Kakyang, eh.
2: Iya.
3: Jantan manut, sarang ratu, sarang tunggung kak. Om swastiastu.

0: Ya.
1: Re.
0: Para. Ya.

0: Narok.
1: Ya, kanggo.
0: Aduh, angsa-angsa tiang racu.
1: Oh, jadi.
0: Tiang ini.
1: Menyidang, mentuh, mudah-mudahan hilang itu.
0: Iya, semua ratu kakian, ratu gungkan, nuna sambor di tiang ratu nge.
1: Bagus.
0: Iya, ratu ngejar niki tangka di tiang ratu.
1: Itu pesup lo.
0: Iya, lingkuni kumat niki. Boleh masanak ngawu, dan jangan ikut terus, mencet-mencet, dan boleh-boleh. Iya, ratu, pantan di tiang suwe, pangkulis witon. Iki nini santa pun api sarang bu eka jeru citong, munga. Ratu kakian, kenak sarang ratu gungkak nge. Atur di tianggalah ratu kakian. Om santi, santi, santi, om.
2: Inge, udah ini sampun. Ini ngungkur udah ini. Inge, om swastiastu.
3: Om swastiastu, raja ngomi, ratu kakian, sarang gungkak.
2: Ya, ya.
3: Iya, titiang gombiang Sri Kekeran itu.
2: Iya, gombiang Sri Kekeran, terus.
3: Titiang Melaja niki ratu, sampun warna-warna ratu, titiang cerdan ratu Melaja itu, nge.
1: Iya, jauh wacian wantan.
3: Iya, tuh. Kawet titiang ratu.
2: Terus.
3: Om swastiastu.

0: Sinyale Om Yang Sri. Baru baru dah ada sekadiana purwo kan. Ada Malay bos bawah nak Malay. Ini dua aning sinyal dan bece sering ungkur yang sedih kekaran. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Nur, Anur.
0: Anur ngancuk nak benar ulung.
1: Waduhi, dia ngancuk-ngancuk.
0: Oh, apa yang gelebok yang sedih kekaran dah?
1: Ini pun api je.
0: Ini kak, dah kak.
1: Ini.

0: Asing-asing layone sane ngamel panah kaungsi antuk ide nenten dios.
1: Kue ning bupati Surmati.
0: Mekatah pisan punika para agung sane purusa sedek.

0: nenten wenten sane mesaih nang akidek ring kebagusan ide sang Prabu Salya. Jika sane saya ring ide beli agung.
1: Niki Bli Agung, Satyawati jadi nih.
2: Muncul
0: asli.
2: Nek batu ini niko nak tetangga nikah siatok niko.
0: Yeah.
2: Tapi ragane medue rumah di tanah lot, di tanah lot menang kenten baru rencang pun masuk di tembang warga. Nah menketo kagali buku jani ne ke Braban di rumah tuan ini ke. Nah pun nak ngoyong di tanah lot. Begitu terus pun nyemak buku, nyelak telefon boleh kenten.
0: Nah,
1: bun bisa geso.
0: Nah.
2: Niki melajah wirat jaga dikengih ring situ semua. Om Prasya tuh.

0: Manohara.
1: Manohara.
2: Manohara.
0: Inggih nenten malih baos sang titiang ide sekadi sampun cek nudut kayun kawentanan ide.
2: Iya nuningani wanging puri.
0: Ke baos-baos sang ide. Kiri ke sajeron yang puri.

0: Bupati.
1: Nah, Raris kalau tahang Raris ke Sobiahang Sri Sutesomo kenten pesiang ini antuk ido yaji.

0: Cek dado sarin-sarin pekayun, kawentenan ide sang suto somo.
1: Kemang ratu kakang sarang ratu gengka, nika, sanya kakang sibang, nika, sira, sira jadani buk lodra, nika, nge, sampun, nipun masuk, nge.
0: Pun dados mangku.
2: Mangku.
1: Da, nak dados mangku, da, nak dados iloh galuh. Dados galuh, dan mangkin. Iloh galuh, mangkin wasta, ni.
0: Betul, galuh.
1: Nge.
0: Mangku galuh.
1: Nge. Masak nak demu, sanya sampun-sampun boleh. Mungkin siang, untuk mempamit om, santi-santi-santi om.
0: Terus, ngeranjing boleh?
2: Udah.
0: Sana wedan, ring ajang pesawat radio 223361, ngeranjing. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Ratu Kakyang.
0: Yang.
3: Sidang Ratu.
0: Terus.
3: Yang nyarang belajar, Ratu.
0: Yang.
3: Ini santam, sana umum, ya. Niki melajah wiralo lito tu nge.
0: Lito. Nge, terus.
3: Om swastiastu.

0: Inyih, rikalo ido bertara ramo yak menang belak bagana.
1: Omo ngarasi agana.
0: Maka kawinan para reseng langit yak sekadi anak mobiayuhan kewentanan ido ne.
1: Amen.

0: Alar sane marupo rajah tamah, sampun sida, sampun sida. Kakuasa antuk paduka batara.
1: Cuk sama ratu. Ya. Ampura tunge yang donanur.
0: Pun, pun cek.
1: Ini atu kakiang tu gongkak, cuk sama ratu, rencana ratu, sekarang kali. Menikah rumah ratu, mana boleh sana mengkurang malu sepiknya. Ini siang mau pamit, om santi, santi, santi, om.
0: Ini ni yang kirana sampun. Ini malih. Antun wintan galah malih gede. Om swastiastu.
2: Swastiastu Adi Suryo.
0: Ini.
2: Om swastiastu Adi Lungka.
0: Ini.
2: Ini
0: kan di satu. Ada malih sinyal usak ni. Ini sampun tan. Bicak sinane, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Surya, sedang bungka.
0: Nah, ini Ipin.
2: Inge Ratu. Oh. Dawa Ibu Lodre, Ratu menikahin titiang tan pulih, titiang pun pencet tan pulih tu. Mungkin titiang ngiringan tu apal-apalan tu nggih.
0: Nggih.
2: Rai tiga tu. Om Swastiastu.

0: Oh, tadi sedane ring taman ang suka ke
1: Cuno.
0: Oh,
1: ya, orang
0: sisi itu. Ya, Cuno, ring nini ipin.
2: Pranatar panemah hati bakti.
0: Nih, yang raris nangkil ngaturan bakti punika dane.

0: روح
1: Yes, yes.
0: Yeah.

0: Ya pun bagus pun.
1: Nomor kali mungkin artinya.
0: Kang Yang Siki kan, Niki Wedan.
1: Iya, saya semua juga yang Ampuro, Pirang Langsung, yang Akari Melajah ini artinya. Ini semua untuk galah dalam rasanya nih. Mungkin adalah aturan siang pamit om santi om.
0: Ya terus ngeranjing malah siki, sana wedan, ya jeruk gadung ngeranjing jeruk gadung.
2: Pada malah pada, om swastiastu.
3: Om swastiastu, ratu kaki yang serang dongkak, siang malih wawanan ratu.
0: Ya gomong seri kekeran.
3: Om swastiastu.

0: Ya, bagus.
1: Ya juga kuning.

0: pun?
1: Iya, udah yudanya orang ratu kaki yang.
2: Dah sampai ketemu.
1: Aduh, sampai warna-warna tu kaki yang ni sarang luka.
2: Suara
1: cik. Nak pepat cik yang ni kira tu.
2: Kita nampak cik suara cik.
0: Suara apa nak?
1: Iya ratu. Galah walang di tiang ratu. Nikir anu sampun mepet nikir galah tu nge. Nge galah kater om santi santi santi om.
2: Nge suk semua om yang seri kekeran.
0: Kekeran sampun boleh.
2: Kak kumiso nikis. Lapat-lapat di TV ini. Kak Ciatop malih toh mau baris.
0: Pak Nadia ijo nenena.
2: Pak Amrita si Dori nih. Weh, ini yang limau, ya, no. Dengan nah di TV. Pak
0: Mangku Gede Kawi benangku lah sana, nih.
2: Pak Mangku Gede Kawi, kayaknya, nih.
0: Sintian nengok, nih.
2: Iya, Kak Las tuh mencak, pencak silat, kelejani pencak silat, Kak. Kak Las, main pencak silat, kelejani itu.
0: Kak Nadia nanyung-nanyung batu,
2: ini. Iya, para pemirsa, sana sampun, setate polih mungah, sana durung, talar, niki akeh, sana dulu durung, niki, iya. Napi malih sana miarso yang
0: kemantan, cuk semua
2: niki. Semua tiang turang tiang, nih galah duaning sampun kelas niki tiang sida baduk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajang wengi rekelan rai putri kantun nyarengin triki ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan rai sampun niki galah jam siang ye, wosan wawu niki nyarengin siaran tembang warga. Ring galah jam sia puniki iring titiang ring program kelanguan. Sane pacang niki dibuka antuk drama legenda. Ring wengi ini mangkin rekelan rai drama legenda sane pacang munggah niki memurdel legenda asal usul terjadinya Kali Napdori. Wesan puniki putri mawali male nyarengin rekelan rai ring kelanguan. Male jebo sane arsa nyarengin dados niki sarengin putri nggih. Ring lain telepon 0361223361 anggen megatre utawi nunas tembang. Wesan punika rekelan rai ring galah jam dase ngiring bernostalgia sareng titiang selami satu jam niki nggih. Wesan punika wau ngelantur ring nganiki acara Rahina Latri nggih. Tetap sesatia trikir yang perempat RRI dan pasar rekelan rai nyarengin putri lan sane mangken iki ngiring piar sayang legenda asal usul terjadinya Kali Napdori.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyuh. Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iyuh.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena Tom pemarga Mandoen ini sama Burda berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iya kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa.
0: Iya,
1: ya?
0: Saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak kah?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak kah?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul, betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh,
3: terus,
2: itu sudah.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi. Kita tak pikir kak.
0: Oh, jadi begitu kakak.
1: Yo.
0: Kali Napdori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
1: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
1: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun
0: itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus, mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi, Ade.
0: Yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi, kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana, kakak?
1: Nah, begini, Ade. Jadi, sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kah Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Saya sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar. Iyo. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Anda kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, Ade, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Ih, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: dokter. Sudah mau sampai. Sedikit lagi, bentar. Sedikit lagi, bentar. Oh, sabar. Sedikit lagi. Bunda sampai di atas gunung Tombolan sini. Bentar. Cepat, sedikit lagi. Bunda sampai di atas gunung sini.
1: Terima kasih Tuhan. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus... Kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari toran jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
9: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
8: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
9: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
8: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
9: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
8: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
9: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
8: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
10: RRI Denpasar, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
10: Bisa dong, Kak.

0: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beijing Tirta Mampa. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedak. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya ide betara nyejer 3 hari.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan. Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat Bali, geder biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan geder wayang. Geder juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mbak Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai mawali Niki Putri nyarangin Rekelan Rai ring wengine mangkin lan sinampura Niki nggih wawu ring galah jam sia nika durung presiden buka lain telepon ngeten nggih santukan kanton wenten Niki akide persiapan ngeten nggih perbaikan Niki Bang Des tata becik ring ambare pasti nggih Niki menemani Rekelan Rai lan astengkara mangkin sampun becik nggih dumugi Niki akeh sane presiden nyarangin ring wengine mangkin santukan ring galah jam dasa puniki pacang iring titiang niki ring bernostalgia. Inge langsung ke mantan niki Rekelan Rai. Apa cang titiang buka line telepon dua ini inge ring 0361223361. Sane arsa niki nyarangin bernostalgia. Raris niki sarangin putri inge ring wengine mangkin. Sampun dibuka Rekelan Rai. Rarisan inge om swastiastu.
1: Om swastiastu Ratu Betara.
0: Cak ganti Ratu Betara ganti.
1: Tumenan masuk Ratu.
0: Ada setunian ten sarang ring tembang warga Bu Eka.
1: Ibu kadang sibuk ring banyar.
0: Oh nge soalnya pasti boleh kan biasanya yang tembang warga niki tumben niki.
1: Nge tumen ibu tan boleh nge.
0: Oh memang tadi wenten kegiatan Bu nge.
1: Nge hampun jam sio kuang daso kerjumah.
0: Oh kenta.
1: Coba ngerebut tapi tanpa an gitu.
0: Sarang akeh kenta nampun nge setengkara makin boleh niki.
1: Ya ibu tan boleh ngenah jane puta.
0: Nge. Yang tiap sadar.
1: Ada boleh duang minggu semanteng.
0: Nge, sore ini kan jarang ibu mungkin boleh munggah.
1: Memang sih jarang mesti kereng nyarengin.
0: Tapi pernah mas, biasanya gitu, bu.
1: Kegiatan jam 4 bo berangkat.
0: Oh,
1: gitu.
0: Nge, pas nih ke jam-jamnya program sore nge.
1: Marah nggak boleh lihat peninggalnya pun kang mencet sambil ngeliat ya masuk.
0: Bian ingat on air bangun Ben ya.
1: Dan nak drakor nu hidup
0: dari apa? Ternyata drakor menemani tidur ya.
1: Ini kak Mangku Sedani nyarang rajang kak.
0: Iya munggah kak.
1: Nak nostalgia nih kini tapi temang kenang.
0: Bernostalgia nih ke bu.
1: Oh, bernostalgia.
0: Bu Eka kan akeh boleh medue cerita niki.
1: Oh, akeh medue cerita yang lucu.
0: Nah, Eka pun pilih-pilih mungkin.
1: Yang ada nih, aneh kene put, aneh sedih put.
0: Oh, penapi nih ke? Mau diceritakan mungkin yang sedih nge?
1: Di tahun 83 nge. Ibu kebobolan hamil. Sudah pakai KB tapi hamil. Nah, ibu... Kita bertimpalnya, aduh cang ngeden-ngeden, terus timpal boling bajang kan biasa cang meci. Cang adi, basang cang adi, nyon cang adi kenyatinah gitu. Begitu. Cimokoh tuh, wak cimokoh gitu timpal ibu.
0: Belum sadar berarti nikah ibu nge, padahal belum sudah sadar, hamil.
1: Karena sing merasa ngidam, bu.
0: Oh, yang sebelum-sebelumnya ngidam?
1: Yang sebelum-sebelumnya tuh ngidam. Sing kita mandus, sing kita kene.
0: Ya, ya ada ngidamnya masing-masing.
1: Pokoknya tidur kan, pokoknya males, kumel gitu.
0: Nge.
1: Yang ketiganya, sing ada gejala napi. Nah, begitu, ketuk-ketuk bebas sangat pun.
0: Oh merasa artinya wenten kayak gerakan ya?
1: Oh dipasang keput ketung tuh. Kontrol ibu lah ke dokter dibilang ibu sudah hamil.
0: Oh.
1: Nah itu memang sok put. Ibu baru pindah rumah. Situasi tidak bagus.
0: Belum siap lah artinya ibu untuk hamil.
1: Ya belum siap put. Begitu apun nung ibu abo ibu ke dukun. Di dukun orangnya subo man gedean botol sirup put.
0: Nggih sudah gede berarti nikahnya.
1: Oh. Begitu nang zaman tong lah Bu pes 35.000 zaman tong Bu gede aja pes 35.000 di tahun 83 82 kayaknya akhir nggih. 82 82 akhir, lahirnya anak ibu 83 Oktober toh.
0: Oh, akhir tahun 83 nih nggih mau akhir tahun nggih,
1: 82, dapat akhir 82 ibu ke Bobolan.
0: Nggih, ketahuannya nih
1: gitu, bawa ibu ke dukun, orangnya sebuah man botol sirup gedeane. Ini yang tuh sering nyarangin.
0: Nggih.
1: Ibu put. Kanang lah pes 35.000 zaman tuh. Ya nambuh ke dokter, nyanan pasti tak kudal gulah nak ceni, pasti tak kono gitu. Orang marah dadwo lu muani pasti besengnya gugur ini teput.
0: Iya masih
1: ibu
0: ini.
1: Ibu kirep gitu.
0: Oh ibu
1: buang ke dokter.
0: Ibu mau menggugurkan iki awalnya.
1: Maunya menggugurkan. Begitu. kene terus nyenan dokter yo. Oh, mang ya ampun Bu, mesti maro dadua peduli wis Ibu telah. Ibu buang menggugurkan. Itu radene doang pun. Nah, itu pengalaman paling sedih tuh. Muka tuh nasi coy, Ibu pangpana Bu selamat. Akhirnya apa peran bang Ibu induk no Ibu bimbing buluh padahal nang kilo dak bapak.
0: Masem saja nih.
1: Turun minum banyak ulung no bang pun. Sing musanya ulung.
0: Kenten. Berarti sama-sama belum siap nih Ibu nggih sampai bapak pun akhirnya karena setuju kenten
1: nggih. Belum siap pun karena kita pakai KB pih kenteng basang Ibu pun. Yeah. Akhirnya lahir normal anak Ibu cewek. Nah, patuh cara ibu, ibu juga waktu kecil mau digugurin sama ibunya ibu. Tangannya ibu nih agak beda, Put. Keriput tangannya, Put.
0: Karena percobaan nih, Kang, ya mungkin ya.
1: Karena pernah dipijet.
0: Saat di perut.
1: Kita nyoba menggugurkan, kan dipijet dulu, Put. Pernah dipijet. Ibu juga ngalamin gitu, seperti anak ibu. Keriput tangan ibu sampai di siku ke bawah, tuh, Put. Tangan ibu keriput seperti orang-orang banyak pokoknya uratnya itu. Nah, begitu. Tapi jerijen ibu untung nih letik. Anak ibu juga begitu, tapi sayangnya dia kulitnya putih.
0: Oh, kelihatan jadinya nge, urat-uratnya nih kan nge? Kalau
1: iya,
0: kulitnya putih
1: nge. Keras sekali, Bu. Keras sekali kelihatan uratnya itu karena kita udah dipijet gitu. Nah, itulah pengalaman. Akhirnya lahir anak ibu. Setelah lahir tuh bukannya nambah bagus, nambah susah, Put. Setelah ibu melahirkan tuh ibu steril.
0: Oh, langsung tutup pabrik berarti nggih.
1: Tahun itu karena ada yang ngurusin di Sanglah. Boleh aku steril itu.
0: Oh, kalau dulu gitu. Susah Bu ya steril ya Bu ya kalau dulu ya.
1: Ibu udah pasrah Put. Ada masukan negatif dan positif gitu. Ada orang nak mati di meja operasi, ada orang nak terselamat. Akhirnya ibu pasrah gitu. Astungkaro ibu sehat sayang mangkin.
0: Astungkaro.
1: Steril pas ibu umur 28 tuh Put, ibu steril Put.
0: Masih muda sebenarnya Bu ya.
1: Masih muda.
0: Tapi anak
1: sudah boleh sebenarnya.
0: Iya, kalau dulu kan banyak persyaratannya steril nggak kayak sekarang.
1: Tapi karena ibu ada yang ngurusin, bisa Bu
0: bisa.
1: Steril gitu. Nah, setelah anak ibu umur 3 bulan, ibu sakit. Sakit ibu biri-biri ibu.
0: Oh, biri-biri.
1: Iya, ibu kadang karena steril tuh biri-biri.
0: Oh, enggak ada.
1: Ada hal-hal negatif.
0: Oh.
1: Itu yang pengalaman ibu input. Akhirnya ibu mai ke mau ngali obat sampai ke pantai ke matahari terbit tuh pidana ada di rumah kudi tuh.
0: Oh, matambel.
1: Itu tanam cerobat tulisan tuh put.
0: Oh, sampai kenten. Tengok
1: si itu enggak ke kono sirah aja ngenah put. Awak murung kukut kengken cerobat tulisan. Itu boh. Jam telu tuh jam setengah telu tuh ini dan kebos itu
0: put. Gih, mau kenyit.
1: Sedot tempat sedot. Misi bu numpang bemo uling di Padang Samyan ke Sanur.
0: Oh, durung di Batu Bulan berarti bu nge?
1: Durung. Ibu dulu nak di Buana Kubo. Dauh munang maning munang maningnya pun.
0: Gih.
1: Termasuk Denpasar Barat, Kodia Denpasar Barat tuh. Itu pun uling di tu bu numpang bemo ngajak panak bu uling keliha. Ngajak kan panak makan. Bapak ngempu nih, ini paling gini, ini rumah aja nih nomor 2. Itulah penderitaan ibu pidan tepun. Setelah anak ibu lahir, ibu mesti sakit. Sebut mau gede, namput tebatis sebasangan lah ibu. Yang kan saya nak ambil 7 bulan. Bapak putus harapan ibu tuh, bapak serah ibu waktu itu pun. Sampai keluarga ibu sing bangkit ke dalam ibu. Itu pun, ya nenek-nenek marotunah, aduh. Mang Pandu, itulah pengalamannya.
0: Perjuangannya.
1: Jadi itu bakal cerita lantang senyanya pun.
0: Tapi Astungkara makin sehat ibu nge, sampun sembuh.
1: Astungkara, nah tapi ibu juga pernah ditenung sama guide nih waktu ibu diceluk di Sumadi itu di Arsop. Lihat tangan ibu, ih Made, bukan nomor anak mau Made, nomor 6. Made, coba lihat tanganmu gitu, dilihat kan. Bagus nasib Bu, nanti setelah kamu umur 40 ke atas, nasib kamu akan berubah.
0: Okay.
1: Tapi, ada tetapinya, kamu akan ditinggal oleh orang yang menyayangimu. Gitu. Emang benar, Bu.
0: Benar usia 40 ya?
1: Pas umur ibu 45, nasib ibu sudah mulai berubah. Anak-anak sudah pada tamat, pada bekerja. Pas di tahun 2009, ibu baru umur sekat 2 terus juga put. Udah ditinggal sama bapak. Emang benar tuh. Taksiran
0: gaya diri. Kok
1: dia pinter. Pas nasib kamu lagi nanya, kamu akan menemukan rezeki, kamu akan ditinggal oleh orang yang menyayangi kamu gitu. Mm. Emang benar nih Keput?
0: Ya, jadi pasti Ibu ingat langsung ya pada saat kejadian nih Kang ya, Bapak Tan Kari ini kan pasti langsung ingat.
1: Pasti Ibu umur 52, Bapak Ngalin sekarang udah berapa tuh? Tahun 2009 Put.
0: Oh, 2009 kejadiannya ya. Mungkin tahun 2026.
1: Hampir 17
0: tahun ya. Kurang lebih.
1: Ya, 17 tahun ya.
0: 17 tahun.
1: Niko, sampun. Mungkin Ibu Januari niki udah masuk 70 Put.
0: Yang penting semangatnya tetap
1: Bu. Iya, Niko sampun ya. Banyak kita diberikan cobaan, juga banyak kita diberikan rezeki. Apapun itu kita selalu bersyukur. Kalau udah kenak beliau, sekuat apapun kita, kita tidak bisa menolaknya. Pasti kita akan menghadap ke sana gitu aja. Ikhlas gitu ya. Karena apa? Bapak mengatakan ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Kalau nak pisah cerai, ya kita pisah mati.
0: Pasti
1: kan
0: akan berpisah.
1: Hidup itu langgeng.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, Put nge, menikah dumun. Buat teman-teman nih yang punya pengalaman, jangan merasa malu kalau itu harus dibuka. Tapi kalau sifatnya pribadi jangan.
0: Iya.
1: Nggih, Put nggih.
0: Nggih, betul Ibu.
1: Nggih, rajang-rajang Put, mulai jebos sudah was sadoring margi, malah selamat tahun yang jero nggih.
0: Sukare.
1: Semua Put, rajang. Hati-hati di margi soalnya proyek sedang berjalan
0: di pengajian. Ibu pasti tahu nih ke kondisinya.
1: Nggih, Ibu mulai ke sini aduh kada proyek ini. Nggih,
0: mesepuk mungkin Bu.
1: Nggih, kadang-kadang Put nggih.
0: Nggih, Ibu seksema.
1: Waktu kemarin ada mahasiswa di ini KKN, kocap mantunnya Pak Dario tuh.
0: Oh, nggih.
1: Putih bagus.
0: Mantun nih, tapi cucun
1: nih.
0: Cucun nih, geng.
1: Cucun nih Pak Dario, ragana orang kan sengah padu aja deh. Yang padu tengah bahasan. Yang cucun nih Pak Dario, Bu.
0: Ada tawang-tawang gitu langsung.
1: Putih-putih nak nih apa?
0: Oh, mereka KKN.
1: KKN disini 3 bulan. Pas perpisahan anak-anak tiba-tiba, kok nyangeling tuh. Universitas kene udah bagus sugeriwa.
0: Oh, geng. Sarang adik yang nih keseangkatan.
1: Nih, Putih.
0: Ingin Ibu.
1: Ingin. Om Santi.
0: Ibu Eka Ring Batu Bulan. Nggih, sampun membuka niki. Langsung kare cerita dari Ibu Eka niki preside keambil hikmahnya kenten nggih, mana tetap selalu semangat untuk berjuang nggih sekali Ibu Eka. Kadi rasa niki naik turun hidupnya Ibu nggih, sami sampun dirasakan, tapi kenten ampun buah dari kesabaran. Pasti ka wenten niki hasil baik sane dipetik kenten nggih astengkare. Demagi jarege sareng sami niki setata ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala mempresentasikan kekuatan Bu atau alam semesta dan Kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang diamakan Buta Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogo-ogo sebagai representasi Buta Kala yang dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kantun sekian terkiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, mewalin ki putri nyarangi Rekalan Rai, lan wawu niki bernostalgia sampun dibuka oleh Bu Eka BB niki nge. Sampun nyarangin lan wenta niki cerita perjuangan Bu Eka, kenten nge, niki saat kehamilan anak ketiga nge, hastungkara dadas inspirasi niki Rekalan Rai mangda status semangat lan berjuang pastika. Sane mangke niki Rekalan Rai, larisan, sane badwe cerita lianan nge, sane arsa nyarangin, langsung kemanten ring 0361223361. Sampun hitam buka Rekalan Rai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu. Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi. Gek Putri niki nge.
0: Inggi tiang. Pak Yan niki.
1: Inggi Pak Tut.
0: Pak Tut. Pak Yan timpalnya Pak Tut.
1: Yang marah teko ring kono ke kantor.
0: Kenten mangken.
1: Durung tiang hidup peng radio sampun celak jang makletut kenten.
0: Anak nikah pun ada ane jodoh nggih Pak Yani. Astengkare.
1: Kalau ring kono ke kantor nyongkrak montor celak tiang apa tiang.
0: Iya langsung.
1: Makletut.
0: Pas berarti nikah pas waktunya Pak Yani.
1: Astung karo tiang wawusan wus ngenang warta ring sanga.
0: Wenten kenten wenten acara.
1: Wenten odalan kenceng somo kleon iki ge putri.
0: Oh kenceng somo inggih pun nampak nggih.
1: Nggih. Wawusan iki langsung tiang ke kantor kenten.
0: Nggih. Lembur
1: malah. Astung karo sedo munggah napi mangkin nisi cecimpa jang napi bernostalgia.
0: Bernostalgia nika Pak Yan.
1: Oh, mas nostalgia.
0: Inge.
1: Inge, tiang kenten ngeneng kide. Dokerin kan kenten. Masa lalu kenten.
0: Inge.
1: Ngelah. Ya nak, kurang tiang kenten. Wos pengantian niko kan. Ngelah apa nak, kurang tiang kan jadi tiang lah apa nak kenten nge.
0: Iya karena melahirkan ibu nge. Kalau Pak Yan melahirkan aneh nanti heboh nanti.
1: Iya kenten. Nyanan wenten lah komen Pak Yan lah panah katanya.
0: Bobo kene Pak Yan ya waspada berarti memilih kalimat.
1: Iya makin semerton ampun wikan-wikan galang-galang tiang jonya.
0: Memaluin Pak Yan makin kene.
1: Anak ke pertama kan kenten ya.
0: Iya.
1: Ya, ada anak-anak lah, apa siapa anak lari kan kentan ya.
0: Iya, lari ya.
1: Nak saja ingin orang demen nak mengisi masih liang sebuah ke ngelah lari nak saja laro bani masih kentan lah. Ya, sehat-sehat ni kau tenapi kan kentan.
0: Iya.
1: Ini kebenang ni ki anun di tiang pianak di tiang ngerasa sesak niko.
0: Memang dari kecil berarti niko Pak Yan ye.
1: Berdua
0: sesak.
1: Kenten rampun si bilang kalau sirup mentah sesak niko ternyak ternyak jahang kenten harus mesangkol kenten ye. Kanti jeg uyuk-uyuk tiang negak nyangkol kanti kenten kanti nyeriat tiang nyelelek di tembok kenten ye.
0: Karena ten ada sejang ye soalnya.
1: Ye. Di astun maupun ajak ke dokter nak tunjuk pelajani ical kan kenten.
0: Iya betul juga butuh proses ye.
1: Petang ni kau megadang ampun tiang kan di kelemah simbuh tiang kan bas sekuh kenten kan di ngap bibih kenten nyimbuh
0: tiap hari nyimbuh nge
1: nge dungu nak kari tiap nyimbuh kenten ya simbuh tiang tangkah ni kan aku kenten kanti kentana tiangkan dokter opa tiangkan ti kan ampun ical sesak niko batuk niko tapi ada ya bin telubulan malih pun kentan ubat niko ampun tapi wasan level ubat niko ampun batuk tiangkan potik kentan
0: numas peraragan
1: iya numas kan tiangkan dokter. Dan punya ical-ical ni kau gak putri. Kanti jaga ketelun, kanti dah limang dino kari kan kentan. Ajak tiang ke dokter. ampun tumbahan tiang obat niki sekali dokter kentan tiang benar-benar tiang orang pak jadi dokter kentan tiang
0: kenapa malah ya
1: ngan dokter nak uling satu desa masih ring kapal tapi spesialis sana kentan kentan ampun kadan pak patuh yang kokoana batuk ada batuk basah ada batuk kering kentan tiang. Nah di sini ngawak-ngawak nak bayi bang ubat di apotek yang sing resep dokter kentan aja. Ngedok ampuro kentan tiang ya. Dan keadaan tentang merdeka jinah masih kentan tiang. Benar-benar. Biar pak sing merdeka jinah nyawa anak niko lebih anu niko utama pak kentan aja. Ya waktu kan mereka nikah benar-benar. Yang memaksa kan lagi pipis kentan
0: oh,
1: dia.
0: Oh baik dokternya gitu.
1: Ya ada sen udah coba ngelapis life ya tenapi nih kau kentan dia. Bina menyangang pun kentan dia ya ajak mereka pak kentan dia. Nah ini kau bayi nak riskan nih kau ingin kentan itu ngawak-ngawak yang ubah dia potik tanpa resep dokter kentan dia mau pobin pak nak bapak masih sesak kentan. Ngedok kentan dia. Ingat tiang kan bawa sempat dokter kentan sok semua dok ke kereta kan ya masih ya, ngomong-ngomong masih ya peninggal lah kentan ingat kamu dokter nak saja tuah kan kentan gak penting kentan ampun bina ada bina ngentah sesaknya kok jaga enggak tiang ngajak tiang mereka
0: yang pun unding soalnya mungkin ya harus kenten ya. Pencen coba-coba malah jak langsung pun ke dokter.
1: Coba ni yang coba-coba aja yang mereka. Nih jak kuda pak waktu Cina. Nikau kan banyak kan dan yang cuman paling liu ni kau long benang kau banyak.
0: Iya enggak zaman itu.
1: Sekat yang waktu Cina sekat banyak yang ini banyak malah ingin dok. Dan api kenten aja.
0: Dokternya juga ngerti ya sampun ngerti dokternya.
1: Nah pada ring kapal kenten. Nah, aku ngisuk semua orang kentan tiang ya. Ngisuk karo orang itu yang panas yang tadi dingin-dingin. Kentan aku surut dengan minyak, nyeklon, kere sirup, kentan itu ya. Ngisuk kentan. Asung karo ya kayak yang kemangkin tuh nintah. Mungkin ampun kan nanti ngantian ini. Nini Ita nyarang, ya putri.
0: Nini Ita.
1: Bumang wuduk calon ini. Asung karo ya ganti sampun mekuran nang tanah nang makin malih sesak
0: kan pernah kambuh malih nggih asung karo nggih
1: anak yang anak kedua kenten masih
0: oh sami medue sesak niki
1: nggih sesak niku ganti nah ganti ampun plongoton niku nggih
0: oh ampun lumayan 1.5 tahun
1: nggih bilang
0: 2 tahun.
1: Bukan, daging bersesak. Mereka kan pun aja yang kayak putri.
0: Dokter yang sama, ya.
1: Ya, asung karo, makin ampun kruno, dan anang asung karo, ya konten, ya. Sesak, ya. Ulian rutin pengobat.
0: Ya, ini kan dah pentingnya kita, ya. Pangten ngawak ada seorang tua, ya.
1: Tetap yang nyimbuh, haji bawa anu, ya.
0: Ya, ini kan tetap juga.
1: Bas cekuh, ya. Ya, basisnya petang, ya.
0: Panganget, ya.
1: Pabahannya pupuk.
0: Ya, ini kan cara pidana.
1: Ya, lagi yang basih, kentan bawang, kentan, ya. Mungkin nak tengkari kentan.
0: Iya jarang mungkin kentan.
1: Iya masih muhtan, mau boleh bahas kan.
0: Nak kedas-kedas mungkin di sini. Yang pidana nak biasa, kayak ket baju kena boleh.
1: Nak mau tampil lagi bahas tekuk lagi bawang kentan. Mungkin tengkari, alat-alat kentan bayi.
0: Iya, mungkin jak balsam-balsam mungkin maju mungkin. Lagi selengis kentan, mau genep kentan mungkin.
1: Iya, dokter mungkin. Ampun paten-paten perlu
0: kentan malah. Tapi kalau tiang tetap biasa Pak Yan, anak tiang nika.
1: Ingin.
0: Cak boleh tiang ampun.
1: Icucun tiang nak orang ni tiang nika. Mereka yang ibas cekuh tu kebaikan nika petang-petang nak apa sidang yang lain mungkin tanya.
0: Nak kan luang masih hangat kita lebih biar sehat ya. Wenten boleh boleh henti yang ampun.
1: Wenten yang mau simbuh nak tetap nak kau mau simbuh yang pun mau kokuan nak kau mau pupuk tetap. inggih asong karo jarah ayu sareng sami kan kenten
0: nggih. Kareng nggih perjuangan Pak Yani ke sareng istri nggih.
1: Inggih kenten sampun asong karo makin sampun dhuwur sampun. Nanti yang pun menduwe laginan tetap kan kenten.
0: Asong karo.
1: Inggih. Seksama kayak putri yang kalah iku mantan ya menduwe nostalgia lumun kan kenten.
0: Inggih Pak Yani.
1: Dia mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Santi, Santi, Santi Om. Sik sama talar Pak Ian nge, sampun nyarangin langganan niki sami nge Bu Eka, niki sering juga nyarangin bernostalgia, tapi malah Pak Ian Narbe niki sering memang ikut bernostalgia nge. Oke, meduwe cerita kehidupan, pastikan niki sane preside iraga petik hikmahnya nih nge. Niki maka kali bentuk cerita perjuangan orang tua niki nge, dadosnya nih iraga penakap anak kenten harus selalu ingat dengan jasa-jasa orang tua nge. Tidak selalu tentang kenten harta kenten nge berupa materi, yang penting kita perhatian ingat tekenin anak tua kenten nge, pastikan nika jadi kebahagiaan luar biasa oleh orang tua. Rekalan rayu, wasan periki putri mewali male, sari makin kirim piarsa yang numun tembang, sari pacang munggah.

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses,

setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakyat lantai ini dan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam sholat suwengi. Sik semua peng banget sudah sampun nyarengin. Lan sinampura untuk keiwangan titiang selami ngeter acara duwi ini. Ringgalah jam sholat niki pastika sami sampun uni. Pacang iring titiang ring rahina latri. Apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Kantos puput mulai jubo seringgalah jam rora suwengi. Sani mangkin rakyat lantai. Lagu penutup niki anto acara bernostalgia. Lan wesan pun niki titiang mewali. Anto acara Rahina Latri.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medangsia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang film Kepitu setiap tahunnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

dub dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan

Vision. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Enggih Rajang Sumbang Rakalarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rajang Muali nikahnya nyaringan ring frekuensi 106,4 MHz ring perempat Suara Budaya Bali. Ring Rahina nih mangkin kinten nge. Rahina redite ring tanggal 13 Agustus kali tali 6 likur. Enggih Rakalarai sani mangkin iki ring semengi puniki ngawit saking gala mangkin nyantos pupur mana jebos ring gala jam dasu Semang Titiang Dayu Ari sani jarangin rakerai niki nge reng sejarin ini peguan suang-suang reng DJ pada pengena asengkara mangga sami sate mangga yang kerahyuan miwa keraha jangan nge pasti kesampun pacang yang nenten kekirangan pun apa pun api. Nggih, rakerai niki siaran duwe presiden rakerai pirengang nggih ring aplikasi RRI Digital sane sampun presiden kunduh niki ring App Store utawi Play Store tale riki ring streaming rri.co.id. Nggih, niki dayu ari pacang nyebi informasi kedumun niki ring margi hayam muruk nomor 7 Desa Denpasar. Genah dayu bertugas manggen nggih. Pasti ke wenta niki ada acara seni pacang kemargi mari jebos ring nyantos puput niki nggih ring kalah jam Desa Semeng. Angin di bawah sempon, tapi biasanya dayu hari mengumandangkan azan subuh ya untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya di jam 5 lebih 6 menit tadi. Selamat menunaikan ibadah nge. Semoga semuanya dilancarkan, hari-hari Anda semuanya berjalan dengan baik. Angin ngelantar nih kira-kira ini meja bos pasti kesempun pacang sobian titian niki untuk siaran Surya Puja ring rahirannya mangkin niki mamurde makna daun andong niki nge sebagai sarana Banten biya kaon sandi meja bos ketagingin oleh Indah Sari pinake penyuluh ring saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Pasti ke taler niki pacang turan titian mengkurang-kurang informasi niki nge taler tembang-tembang sani preside menghibur akhir-akhir ringgala jam 5 nyantos jam 6. Nah ringgala jam 6 aja bos niki pacang katurang Puja Trisandia ngelantur niki susane Puja Trisandia ngelantur nanti tia anto nyobain informasi ring perkiraan cuaca Provinsi Bali rahinani mangkin makamiwa ring arus lalu lintas. Taler niki informasinya nih pasti kesampun niki titiang nyobain niki nge sarang rakerai sarang sami meja bos yang dimintan gatre utami informasi sani terkini kenten nge pacang subya titiang ringgalah jam 6 me kenten. Ingin lantar nih kira enggaklah jam pitu nyontoh jam sia kenta rakerai ring titian rakerai interaktif kenta nge ring rahajeng bali informasi taler tembang-tembang nge paling jebol siki pacang mausang ring topi aktual saking sudut budaya. Lantar nih kira enggaklah jam sia nyontoh jam dasa dua ring makin rahina redite kenta nge pacang kedagingan mulai jebol santo satwa bali anak sane yang biasanya nih kira ada kesarangan oleh pekak tutut kenta nge. Ayang kira kerai pak sarang sami para pendengar setiap perempat RRI dan pasar. Mugi-mugi sarang sami presiden nyaringin niki ngameliten edan acara seni pak sampun sebiah di tiang di wau. Okay. Yeah, semoga niki nge hantu informasinya nih presiden niki menambah wawasan kenten nge tala niki ring tembang-tembangnya nih presiden menghibur kerai ring semengi mangkin. Ayang nge mangkin mang de presiden sami niki mapi wastani lebih semangat ringgalan mangkin minap mabu entar sani mentangi kenten nggih. Ten kenapa niki pacang katurang teman-teman kerohanian taler wenten niki tembang saking gunggale sane mamude Great Pandan antuk menika durus biar siang.

Om Swastiastu. Om Avijanam Astu Namastidam. Om Anubhadra Ketawian Dwi Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, Sahabat Budaya, Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, membawakan topik yang berjudul Makna Daun Andong sebagai Sarana Banten Biokawan. Nah, dalam tradisi Hindu di Bali, setiap sarana dalam Banten memiliki makna simbolis dan kekuatan niskala. Salah satunya daun yang hampir selalu hadir dalam Banten Biokawan adalah daun andong. Banten Biokawan merupakan upekara yang berfungsi sebagai penetralisir kekuatan alam semesta, yakni berupa kayak letih atau tidak suci, menolak bala, dan mengharmoniskan kembali energi niskala. Setelah terjadi gangguan keseimbangan seperti adanya kematian, kecelakaan, atau pelanggaran dalam sucian tempat suci itu sendiri, atau letih karangan. Nah, daun andong dipercaya memiliki daya spiritual untuk nyomie budekale atau menenangkan unsur-unsur kasar alam dan mengembalikan keharmonisan antara buana agung dan buana alit, alam semesta yang luas dan alam diri kita sendiri. Makanya setiap upacara yajna dalam ritual Hindu di Bali, Banten Biokawan selalu hadir sebagai elemen penting. Nah, salah satu komponen yang wajib adalah daun andong merah. Kenapa harus merah? Karena sebagai makna sebagai yang namanya Dewa Agni itu sendiri. Nah, tidak hanya sekedar pelengkap, Banten Biokawan dipercaya sebagai sarana penangkal kekuatan negatif yang mengancam, baik itu budayatnya, manusiayatnya, pitrayatnya, resiayatnya, hingga dewayatnya pun mempergunakan daun andong tersebut. Nah, penggunaan banten ini dianggap wajib sebagai upacara penyucian lahir, ria menjaga harmoni alam semesta dan jiwa manusia. Nah, istilah Banten Biokawan ini berasal dari kata bayo yang berarti mara bahaya dan kawan yang berarti menghilangkan. Jadi dalam filosofi Bali, Banten Biokawan bertujuan untuk menyingkirkan semua potensi gejolak negatif yang berasal dari egoisme atau egois kita. Nah, di mana di dalam Lontarari Angon juga jelas menyebutkan bahwa fungsi Banten ini, yakni Banten Biokawan sebagai sarana menghilangkan segala gangguan negatif hingga tercapai keseimbangan yang harmonis. Hal ini juga kita lihat dari makna simbolis daun andong dalam Biokawan, di mana sebagai simbol pelindungan dan kekuatan spiritual, daun andong juga memiliki batang yang tegak, warna yang merah keungguan, melambangkan yang namanya keteguhan dan pelindungan Tuhan. Selain itu juga dalam Banten Biokawan, daun ini digunakan sebagai pelindung niskala, penolak energi negatif serta simbol kekuatan tija tatu unsur api spiritual. Makanya kenapa harus menggunakan andong merah? Itulah unsurnya, yakni mencari yang namanya kekuatan tija itu. Nah, warna merah pada daun andong melambangkan yang namanya kesemangat kehidupan atau penghurip dan kekuatan Dewa Brahma, Sang Pencipta yang berstana di arah selatan dengan unsur api atau teja. Nah, dengan demikian, daun andong dalam Biokawan menjadi sarana memohon agar kekuatan Brahma menetralkan dan membakar segala bentuk kekotoran yang ada di alam semesta ini. Selain itu juga adanya simbol keseimbangan dan kesucian. Bentuk daun yang lebar dan kokoh melambangkan keseimbangan antara unsur kansal atau stule salire dan unsur alus suksema salire. Nah, daun andong menjadi penyeimbang antara energi pembersih dan penyucian agar setelah letih dihapus,
muncul kembali kesucian dan kedamaian. Dalam konteks ini, Banten Biakaon tidak hanya sekedar ritual pembersih secara lahiriah, tetapi juga simbol penyucian batin manusia dari kekotoran pikiran dan emosi negatif itu sendiri. Di dalam konsep penyucian juga jelas terkandung di dalam Banten Biakaon yang berakal pada ajaran Weda bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengandung unsur ketuhanan. Sebagaimana disebut dalam Atharwa Weda menjelaskan bahwa mata bumi putro aham britaryana. Artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah anak dari bumi. Itu seperti itu terjemahannya. Artinya setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi termasuk daun andong itu sendiri merupakan manifestasi kasih sayang bumi atau pratiwi. Pratiwiyah itu yang memiliki kekuatan penyembuh serta penyuci. Selain itu dalam lontar buana kose juga dijelaskan swarwa tetumuhu muang wit-witan saking sarining wisese ide sang yang widi. Artinya segala tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan berasal dari kekuatan Tuhan yang Maha Esa atau yang widi. Jadi dengan demikian penggunaan daun andong dalam Banten Biakaon adalah wujud penghormatan dan pemanfaatan kekuatan suci alam semesta sebagai sarana penyucian kembali, yakni penyucian di dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, fungsinya apa di dalam daun andong dalam Biakaon yang kini sudah praktis ya, sudah di apalagi tinggal dipesan aja Banten-Banten yang tinggal dibuat oleh Serati Banten saat ini dan simpel sekali. Nah, ini padahal di dalam kehidupan ini perlu kita maknai fungsinya. Makna dan fungsi apa sih sebenarnya daun andong ini? Bukan hanya sekedar daun biasa tetapi sebagai daun yang memiliki simbol kekuatan yang dapat menetralisir yang kita bisa lihat dari pelitir atau alasnya. Ya, di dalam bentuk daun itu udah ada jelas ada pelitir dan daun alas pada Banten yang memiliki simbol kekuatan yang menetralisir hal-hal atau negatif di sekitar kita. Nah, selain itu ada campuran dengan daun lain seperti ada kayu suke, kayu urep, dan kayu intaran itu bisa sama-sama menyeimbangkan kekuatan di dalam Banten tersebut. Di mana ada unsurnya yakni unsur api, air, udara, tanah, dan kekosongan itu masuk di dalam sana. Makanya adanya daun andong ini menjadi pelengkap di dalam bebantenan yang kita buat atau sebagai penyucian alam semesta.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Pura Agung Besake, pura terbesar di Indonesia, terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

0: peras berarti sah atau resmi. Dengan demikian, penggunaan banten peras bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah diselenggarakan secara lahir batin. Disebutkan juga bahwa banten peras berasal dari kata peras, berkonotasi dengan parasida yang artinya berhasil. Dalam pelaksanaan upacara yatnya keagamaan, bila mana upacara tidak disertai dengan banten peras, maka penyelenggaraan upacara ini dikatakan ten prasida, yang maksudnya tidak akan berhasil atau tidak resmi atau sah. Lontar yatnya Merkerti disebutkan bahwa peras dinyatakan sebagai lambang yang triguna sakti. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan Pemerenda Banten, disebutkan peras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati, yaitu suatu bentuk sugesti bagi pikiran telah berhasil melaksanakan suatu keinginan serta mencapai tujuan yang diharapkan.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Umat Hindu, Sedharma, Sahabat Budaya, Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, terakhir itu sebagai sarana penyucian untuk ngideh kesucian atau memohon kesucian setelah terjadi sesuatu yang dianggap latah atau kekotoran itu sendiri. Hal ini sejalan di dalam Bhagavad Gita. Juga tercantum bahwa Brahma Panam, Brahma Awir, Brahma Nau, Brahma Nautam. Artinya, persembahan adalah Brahma, persembahannya juga Brahma. Oleh Brahma disembahkan ke alam api Brahma. Itu akan kembali lagi ke Brahma. Jadi upakara seperti biokawan dengan daun andong menjadi simbol bahwa segala unsur dalam iatnya adalah manifestasi dari Brahma. Semua hal yang ada di alam semesta merupakan kesucian dan menuju kepada kesucian yang sama. Nah, secara spiritual juga jelas, daun andong dalam Banten biokawan mengandung pesan moral bahwa pembersihan secara sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, di mana kita sebagai manusia harus mengingat eling ring diri kita, yakni menjaga kesucian berupa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain itu ada kita harus meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan hidup dan menghormati alam dan memanfaatkan kekuatannya secara suci. Jangan mengambil berlebihan, ambil secukupnya sesuai apa yang kita perlukan. Makanya Bantan Biokawan bukan hanya untuk membersihkan tempat atau lingkungannya saja, tetapi juga untuk menata kesadaran agar kembali selaras dengan hukum kosmik atau hukum reta. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya Bantan Biokawan juga memiliki dua fungsi, yakni secara lahiriah, rohaniah, yakni penyucian lahir dilambangkan dengan Bantan Biokawan, sementara penyucian rohani dilakukan dengan Bantan Parasita. Nah, kedua bantan ini selalu hadir bersama untuk mencapai penyucian total. Makanya setiap menuju karya besar atau menuju purnama tilam pasti ada Biokawan dan Parasita, yang keduanya itu tidak boleh lepas. Mereka saling keterhubungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya ada konsep Rua Bineta. Nah, selain itu juga ada komponen penting dalam Bantan Biokawan, yakni terdapat berbagai elemen dalam bantan ini seperti sidi atau ayakan bambu, kulit sesayut dan nasi metajum serta matimpuh. Nah, kalau ayakan itu merupakan lambang penyaringan energi kasar menjadi halus, sedangkan kulit sesayut simbol transformasi dari keadaan kurang baik menuju kebersihan dan kesucian. Bahkan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus nasi melambangkan pelindungan dari pengaruh buta kala, agar kita dilindungi dari hal-hal negatif. Selain itu juga ada sampian list bebu dengan berbagai bentuk jahitan khas Bali, dengan mengikuti dengan dreste berbagai tempat yang lain, kita tidak bisa paksakan, di mana memiliki tujuan, yakni membersihkan yang namanya dasa male, yaitu 10 perbuatan kotor yang harus kita jauhi atau kita hindari dalam kehidupan manusia. Nah, makanya di dalam di dalam Banten Biokawan itu adanya daun andong atau daun andong merah yang kita tidak boleh lupakan sebagai penolak bala dan tidak boleh dilupakan sebagai penyucian dari hal-hal negatif itu sendiri. Nah, salah satu komponen yang tidak boleh absen dari Banten Biokawan adalah daun andong merah sebagai lambang dewa Brahma itu sendiri. Jika dalam Banten tidak ada daun andong merah, maka Banten tersebut tidak sah sebagai Banten Biokawan. Daun ini merupakan simbol penolak bala yang paling kuat. Nah, selain dalam upacara, daun andong
Merah juga dipercaya mampu menolak kekuatan negatif yang mengancam rumah, lingkungan rumah maupun sekitarnya. Makanya para tetua dulu atau leluhur dulu sering menanam daun andong merah di dekat perkarangan yang dianjurkan untuk menangkal bala dan menjaga keharmonisan energi di dalam rumah. Nah, dengan makna yang mendalam dan komponen yang sangat simbolis, Banten Biokawan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara yatnya. Tak hanya untuk melancarkan jalannya ritual, Banten ini juga sebagai penangkal kekuatan dari segala potensi negatif yang mengancam keseimbangan kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Makanya penggunaan daun andong mengingatkan umat Hindu bahwa setiap unsur alam sekecil apapun mengandung kekuatan yang widi atau brahma itu sendiri. Makanya kita lakukanlah dengan mengaturkan secara tulus ikhlas, meyakinilah dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu yakin kepada yang widi atau brahma itu sendiri. Nah, demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Oh.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis.

0: jenazah penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, moncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan moncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal. Juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bukit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

รันคิดต้องกว่ารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดม

FM 106,4 MHz, Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira-kira para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, makin sampun keranjing ringgalah jam 6 lintang 17 menit kenten ya. Ingin niki kanton sarang dayu hari nyaring kira-kira niki sampun keranjing ring program acara Rajang Bali atau informasi taler tembang-tembang. Ingin Rajang numun niki kira-kira di bawah sampun aturan titian niki ring siaran Surya Puja sane memude makna daun andong sebagai sanana Banten biar kaon kenten nge. Ainge magi-magi buah sani bawa sama presiden mapi kulih kita nge rasa anak karai mapi keno antuk kawintenan daun andong nih kenge. Ainge tala niki titiang atau orang rajeng dan selamat pagi majang rakarai sarang sami mina peringgalah mangkin kenten nge rakarai wenta sani bawa tangi utawi ampun anten kenten nge antuk menikmati penyemangnya nih. Ya sudah didampingi seorang wedang mina pia utawi sanganan pasar minap ya. Ingin terus nikmati kenten nge haring napi wastane suasana minggu ring semangi mangkin kenten. Ingin minap rakerai taler maya jebol selanturan untuk aktivitas ringan kemantan nge. Napi wastane mana presiden gerak mantan nge ring tubuhnya nge mantan nenten kaku kenten nge. Ingin rakerai ring galah mangkin titik maya jebol sepacang nyebe informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali kenten nge taler ring arus lalu lintas. Aing ge seru titianya be informasi ngiring mesandakan oleh niki mana presiden antu napi astane semakin menikmati siupan wedang tawi susu minap ya tawi wantah ring air napi astane toyo ning kemantan ten kenapi ya. Ingin niki bentuk tembang saking sira niki ge Yuri kesarengin Eli Kirana sane mamude rayuan buaya antu nika terus biar siang.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Legend setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz di Kiri 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngerakan ayu sarang suami, para pamiyarsa nge, di bawah sampun sobiah titiang niki, reng ambara, penganturan titiang niki, tembang, wenten tembang saking, ngurah panji doyan janda, wenten tolong niki tembang saking gak yuri, sarangin eli kirana, rayuan buaya nge. Aduh, ini mogi-mogi presiden menghibur akrai reng kalah mangkin, kenten nge, antuk menikmati kenten nge, suasana pagi hari ring rahina redite mangke tanggal 13 bulan Agustus kali tali 6 likur. Ingin rakyat seni mungkin kita hanya beri informasi tentang kiring perakhiran cuaca provinsi Bali. Kenten gak? Sebelum pacam beraktivitas patut mengdaunin rakyat untuk kementerian cuaca niki seni winter yang bidang Bali gak? Niki sedikit yang kutip saking BMKG wenten prediksi cuaca ring Berawan niki wenten ring Kabupaten Jembrano. Nang lantun iki wenten antuk prediksi cuaca cerah berawan ring Kabupaten Tabanan. Lantun cerah berawan iki ring Kabupaten Bangli. Inggih lantun iki wenten ring napa rasane prediksi cuaca cerah niki ring Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Taler Kota dan Pasar. Inggih sami-sami niki yang panggil tiang napa rasane pacang bersahabat kenten nggih untuk kawentenan cuaca niki. Taler mina pada jebos niki wenten yang niki wenten prediksi cuaca sane berubah kenten nggih pacang sobian titiang ring abar utawi ring bidang lakrai song-song sapun api kenten nggih ring cuaca meja bos minap berdua galah ring interaktif durus ngeranjing napa rasane sobian nyindik cuaca duwe megatre mana sami presiden tata suning nggih. Aing yang lantun mikir titian nyoba informasi ring arus lalu lintas kenten nggih ring margi hayam urut nomor 7 Dasa Denpasar niki rakerai inggih genah titian bertugas mangkin titian pantau kantu lancar-lancar kemantan nggih nggih sampun nenten aktivitas ring margi kemauan nenten sepadat kadi hari-hari biasa hari-hari produktif kenten nggih iya minap niki aktivitasnya nih ring margi ya mentar rakerai sane jaga ke pasar renggalah mangkin kenten nggih utawi kemanapun tujuannya kenten titian nunas mandara kerai sami dados pengguna jalan kenten nggih mangda alon-alon kemantan sampun anggegeson sampun ngebut-ngebut kenten nggih mangda presiden terjaga niki keselamatannya sarang sami tunika tala niki titian ngilingin nantu makte niki nggih sate makte ring napa identitas kadi SIM KTP utawi sanalianan mangda tetap aman kemantan nyantos ring tujuan. Aing ngira-kira kadia sapunika titiang matur niki ngeninin indik informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali makemiwa ring arus lalu lintas nge mogi-mogi mapi kena niki yani menten meja bos napi astane wente perubahan ring cuaca kenten tapi menten gatre terkini terkait arus lalu lintas niki titiang pacang nyobian meja bos ring ambar. Nggih, mogi-mogi sami masih dalam suasana yang santai. Kenten nggih hangat dan tentunya penuh dengan energi positif nggih. Mangga presiden nambah energi malih niki ngiring mesanekan malih antuk mirangan tembang niki nggih saking sira wastane niki Kadek Wira ya, sane mamude matimpal rasa. Biasa nggih niki ngiring piarsa yang dumun.

0: Dokter, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Ikirin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gara kerai, kenten nge, makin rahina redite, ya sampun, turun setian di bawah, taler niki tembang, saking Juni Agung, sarangin double T, bareng Somi, kenten nge, taler benten, niki tembang, saking Kadek Wira, ma timpal biasa nge, mogi-mogi presiden menghibur nge, ring, galah makin, niki, napi wastani, galah becik pisan, anggen, mau pupul sarang keluar, gantan ngira-ngirai. Iya, waktu anggen beristirahat sejenak dari berbagai macam aktivitas nge. Mina pering semuanya pun niki. Ya, kantun niki rakerai ditemani dengan secangkir kopi utawi secangkir wedang gantan nge. Biasanya ya ning rakerai ngewedang gantan nge, meneng ring di teras mungkin ya, utawi ring napi biasanya bale daje minap nge. Utawi sambil angin niki antun ngobrol-ngobrol ringan sarang keluarga atau masih santai kenten ya rata kerai ring tengah ruang tamu minap ya. Nah niki bentan informasi kedek kenten ya rata kerai aja ning tapi pastane ngobedang nike sambil menikmati cahaya matahari niki presiden dados kebiasaan sederhana sane becik angin tubuh nge. Inge sami pasti ke sampun uning ya kenten ya antuk kentenan kafein ring kopi nike ngewantu antuk mengurangi rasa kantuk taler niki presiden ngawinang irage sarang sami lebih waspada nge. Kemauan lian ring kopi atau wedang nike ring tubuh niki taler membutuhkan cahaya alami rakerai nge sebagai sinyal bahwasanya hari sudah dimulai kenten nge. Ring paparan cahaya pagi niki rakerai presiden ngewantu untuk mengatur ritme sirkadian ke bawah sutawi jam biologis tubuh termasuk niki untuk mengatur rasa kantuk dan pola tidur irage sarang sami. Ingira kerai ring cahaya pagi nike taler ngewantu untuk menekan hormon melatonin nginten ke bawah nge yang berkaitan dengan rasa kantuk ya. Jadosnya nih irage sarang sami presiden merasa lebih segar dan siap pacang beraktivitas. Nah menariknya lagi nih kira kerai nge ring manfaat cahaya pagi nike nge ring sinar matahari pagi nike tidak harus didapat dengan berjemur lama-lama nge. Irage sarang sami bis presiden nike untuk kejabe kenten nge utawi ring halaman ya minimal niki 15 sampai 30 menitan mantan nggih maksimal nih nggih misalnya ring napi astane melinggih ring depan teras.

Ya nih ya, walaupun sederhana niki kemauan ya nih, tapi astane beci antuk tangentan ge niki pasti kesampun manggin sani ke bawah kesehatan macam rin tubuh ge. Aing gara kerai sumpah banget niki sampun miar sayang titiang salah tinggal lah mangkin genten ge elinga maja pas niki carangin titiang tinggal lah jam 7 nyontos jam sia untuk kawitanan interaktif ring rahajang bali informasi taler tembang-tembang. Inge sari mangkin kirim sandakan nemu niki pangde lebih semangat genten ge menikmati wedangnya nih genten ya sambil mirangan niki tembang-tembang sani presiden menghibur niki benten tembang saking Widi Widiana nanggehang rindu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan, mengakui perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pulau Dewata. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisatanya, diingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda seperti dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa. Menurut Putu Sony Kurniawan, kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulit populer di Indonesia. Wayang kulit merupakan warisan budaya Nusantara yang paling ikonik dan terkenal di Indonesia. Tokoh utamanya seringkali berasal dari epos Mahabharata seperti Arjuna dan Bima. Ragam wayang kulit populer di Indonesia meliputi wayang kulit Jawa, terkenal dengan detail pahatan halus, wayang kulit Bali, terkenal dengan iringan gamelan berkesan magis, dan wayang kulit Cirebon, serta wayang kulit Banjar. Wayang kulit Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta merupakan salah satu yang paling populer di dunia. Wayang ini dikenal dengan pahatan yang sangat detail dan rumit, serta warna yang indah. Tokoh ikonik wayang ini antara lain Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong.

Wayang Kulit Bali adalah pertunjukan wayang yang sangat kental dengan iringan gamelan khas Bali yang memberikan suasana sakral dan mistis. Lakon yang paling sering dibawakan ialah cuplikan dari Ramayana.

0: Selanjutnya, wayang kulit Cirebon merupakan wayang yang memiliki gaya pahatan, tatahan dan kostum tokoh yang khas dan berbeda dengan gaya Jawa Tengahan. Serta wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang di Kalimantan Selatan. Wayang ini memiliki ciri khas pada alunan gamelan serta cengkok vokal yang unik.
1: Namunnya anak membelepon aja orang sih, pacol baju dulu sih, Pak. Benar. Jangan memakai baju orang, pacol. Mal, kok pacol baju kudu dulu, minimal.
2: Ruk 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggera Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggera Ajeng Niki, selamat pagi terang titiang, majang ring sahabat budaya Sami. Penapi gatrenya nih, bagaimana kabarnya pagi ini astengkara manda Sami, nge, setata kena rahayu rahajeng, taler sehat-sehat walafiat nge. Inge, kadi biasa Niki ringgalah jam itu, sampun nge, titiang jaganya ringgira kerai, ya, waktunya untuk santai, minap Nikira kerai nge, sambil ngewe dang sambil menikmati suasana pagi pastikan sampun niki napa astane ngobrol-ngobrol santai mantan niki sareng titiang Dayu Ari niki nggih. Ingira karai renggala interaktif mangke niki titiang pacang nyareng karai anto mosa ngrinin indeks siki buah yang mungkin aromanya niki presiden membuat satu ruangan niki langsung tahu bahwa buah niki sampun datang ngeten nggih. Ya apalagi kalau bukan durian. Ya, minam niki ring kena rakerai song-song niki nge sampun ke mau musim duren ganten nge. Ya memang ring duren niki pasti unik ya. Ada yang baru mencium aromanya mantan niki sampun, ada yang sudah napi pastane langsung bahagia karena saking sukanya sarang duren ganten nge. Utawi ada juga ya yang mengatakan yening sampun ke minum napi pastane mencium aroma duren, tolong jauhkan duren itu. Iya. Jadi niki minap rakerai tim durian lovers napi tim anti durian genten nge. Inge ening niki rakerai ya napi asane titia mangge informasi genten nge ring Agustus makin ring Bali pamekasnya ne ya sedang berada di akhir musim kecilnya dari gelombang kedua durian genten nge. Nah niki sampun nane yang aminang ring buahnya ne masih bisa ditemukan kemaon ring jumlahnya tidak sebanyak saat puncak panen niki menurut dari gobaligo.id nge. Ring musim utama niki puncak panen durian niki nge rakerai ring Bali niki pasti akan terjadi ring bulan November nyato Februari utawi Maret kenten nge. Karena Dayuari makin sepertinya napi astane sangat menginginkan sekali ya kangen dengan rasanya durian. Nah makin sampun titian nyarengin rakerai yang mau sanginin indik durian kenten nge. Inge pasti kesampun ring durian ke memiliki musim panen yang berbeda beda juga niki nge tergantung daerahnya kenten nge. Nah rakerai napi wastane durian juga niki dikenal dengan julukan King of Fruit kenten nge atau raja buah. Nah niki durian yang paling populer niki Durio zibetinus ke bawah ya. Ya buahnya memiliki kulit yang tebal dengan duri-duri tajam dan daging buah yang lembut, legit, creamy dan aroma yang khas nge. Nah minap yang rakerai napi wastane medue punya durian kentennya utawi rakerai sudah pernah mencoba beberapa jenis durian. Nah makin sampun mau sanggeng nindin indik durian durus makin keranjang ring telepon interaktif niki ring nomor 0361223361 utawi kenten nge napi wastane ring WhatsApp sih dia ring kenten rakerai nge pengantun diperbaiki ampun rupin banget niki nge minap sane sampun megatre ring WhatsApp dan presiden kemacen dumun dan kenapa nge mogi-mogi presiden munggah niki nge niki wentas sane sampun keranjang sanggra titiang om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajeng semua, sudah juari.
0: Rahajeng, ingin yang seri kekeran.
1: Patut, bunga di atas meja.
0: Pas. Aduh, ini
1: yang pun. Punapi, tiga, nyatra, sudah juari.
0: Titiang kena, niang. Niang punapi, kena.
1: Titiang kena, taler, sudah juari. Baca, ring ayam muruk punapi, sih.
0: Air ayam muruk, nih. Niki sih, napi asalnya agak rem-rem gede ya.
1: Ya, dikiri kencar sampun ke jenis pisang yang suri sudah ini.
0: Oh, kenten. Weh, sampun aja ngewedang nih kini yang suri ya.
1: Sampun, ngajian sampun. Tinggal mesiram, mantan mau banten sudah ini.
0: Oh, kenten. Tapi sampun jangkep.
1: Ini kan sehari-hari ini yang itu tugas.
0: Betul sekali.
1: Nyapu, bersih-bersih.
0: Kenten.
1: Nanti tinggal mesiram, mantan. Pisang nih yang nyala, niki ya boleh pertama sudah ini.
0: Inge kijana kan
1: itu dayu siang tengkole munga sareng dayu
0: ari. Iya lo, dah lama nge.
1: Sudah celak-celak dan masuk-masuk.
0: Ya mangkir kan ampun ya Mas.
1: Lomba rame-rame.
0: Nah, nika ampun, agak deten goloh dan. Kanton dekat.
1: Sudah ya sampun boleh penyemang sudah
0: ya. Oh, sampun iki bakta ngange sareng pangeranku.
1: Pangeranku nge, pangeran yang tersayang.
0: Aduh.
1: Iya, sudah ya manggang lantur kena sudah ya.
0: Astengkara susu maniang. Niang mangkir mau sangreng duren.
1: Duren. Heeh. Tiang nak senang ya duren tu
0: masa.
1: Jawab pidannya, nung sisang sisang tu sisang ring warung ke jabot ni yang dagang duren bisik ni cok sisang aja ni kepala ni kau nak kedai
0: ambe
1: aku dah yuk ada man man megamal ni kau kan kan dagang duren kena seni ni kau
0: ingi oh iya ratu
1: makan kan yang purun tu dah yuk
0: ada sampuran ya.
1: Ampun ringkir netan baning yang keras-keras ngajang duren paling satu batu mantan
0: satu batu mantan cukup nge. Oh berarti tapi masih senang ya sarang duren ya
1: senangnya maksudnya kelak-kelak dan kita tuh dari panen
0: nah pingawinan yang senang sarang duren ya
1: senang bau nah rasanya kau memang demen tijang nih tidak demen sudah ya mungkin nah kurang-kurangi dan
0: sudah ya
1: mungkin kan ampun ringkir nyanan cepat senten sungkan
0: ya pendapat. Iya betul yang berlebihan pasti ke sampun dan bece.
1: Ya yang pikiran niki duren nak kan dia mau duwe. Mau duwe si punya ni niki wawu mau bunga tu dah yu punapi nadi punapi dan niko bak sajan ke bunga.
0: Oh iya patar tiang mau duwe talak duren niki mak bunganya ake kenten ke.
1: Ake cerok kacur ben beten niko an bunga.
0: Jakti. Nah minap mana jebos minap ni Liana niko napi mau duwe tips kenten ni untuk ngerawat mana presiden mau buah.
1: Ampun jangan dirawat sama duka ni niko menggenap rabuk menggenap
0: dan menggenap.
1: Pun nadi niko tu nge.
0: Tapi ampun kan kenten mau buah lah ne.
1: Durung.
0: Dereng.
1: Nah nu mau bunga pengkinut dan dadot-dadot sudah yu manggil pengkijon iki pun api ya. Bok sajaan sarang setiap sarang medaging kenten bunga
0: jakti, tuh. Jakti ngingat san bunga ini ke. Oh
1: ini kan pun beten as bunga itu kecoh kacur sejejak nih amin.
0: Duren api nih kan yang ini dada suning.
1: Kan duning, duren api kan anak entek-entek kan.
0: Oh entek-entek kenten. Oh kenten.
1: Entan mau buah, yang berhasil bagus ya uning tu nge.
0: Iya, beng. Mogi-mogi ya presiden mau buah pang baktang ke gereja sih.
1: Entan mau ya buah tu dah ini. Ini tempur mau duen yang tiga, tapi dua tempun mau buah.
0: Oke, entan.
1: Ampun mau kucil-kucil yang kau manggis tu
0: dah. Oh, tapi jakti ya ampun ada duren pasti ada manggis tan yang.
1: Iya,
0: entan minap tu. Ah, kita minap.
1: Kan berdampingan.
0: Iya
1: kan
0: betul. Nah, durian bas manggis makin diredam dengan manggis.
1: Durian,
0: Totong,
1: cendol,
0: betul sekali. Ini berarti nih yang niki pencinta durian. Durian kadi cara nencan ni kan yang paling suka yang manis. Nut api ne mula.
1: Jelas yang manis ni kau sudah
0: jelas yang manis.
1: Ikan manis kukan.
0: Oh, ikan manis biasanya lebih ke hambar sih nih yang hambar dia biasanya. Ten je manis tapi hambar biasanya nge.
1: Hambar nge. Kan cara nak cendol ni yang
0: Amar-amar
1: mikir dan rasanya kencang.
0: Ingin nih ya, yang susah banget. Ini
1: sudah yuk, menikah mantan ya sudah yuk. Pakule gen yang mau tribung waduk
0: sudah. Ampun mau yang waduk nih.
1: Obat kan yang mila maksa radio menjebot ini yang kalau senam nih piring kebon yang di samping cari itu
0: oh kenten oh kenten ake nyarangan
1: siang gendeng senam ring ape nih
0: oh iya wih
1: tua-tua tumpang bergerak
0: betul sekali ya yang mana boleh bergerak mantan semangat nih yang
1: senam aku masih iram aku semua banten
0: kenten ingin ampun sibuk nih yang sibuk peragan
1: nih mantan ya tugasnya
0: iya, ten kenapa yang penting memargi mantan.
1: Iya sudah yuk, raja tugas, mandor kenak ngelantur sudah yuk.
0: Suksama banget.
1: Si siang mau pamit.
0: Om
1: santi, santi, santi om.
0: Inge, suksama banget nih kini yang Sri saking widang kekeran sampun nyarangin Titian. Iya, ternyata didahului oleh pecinta duren. Yang penasaran nih bagaimana nih kira-kira sani kan makai kenten kita ler nih sani tan senang duren mungkin dari aromanya atau rasanya mungkin ya. Ingetan kenapa mungkin balik jebos niki malih Bapak Presiden untuk berbagi cerita pengalaman menarinya. Ngiring mungkin nangki sarang sarangin ring ungkuran yang Sri kekeran. Sani presiden jaring titian terus ngeranjing ring line telepon 0361-223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Abi, aham.
2: Ya, penuning dari hari.
0: Ton.
2: Ini Agus iki di anak gelem nih.
0: Oh, pantas awal bengek nika penika.
2: Ye batuk.
0: Ye ratu.
2: Yang mbak boleh hulung.
0: Rija ke.
2: Iki pun cuma hulung tur nyampak kan.
0: Ye, mangken ampun api ampun coba cek.
2: Mangken kan hidang kijo mangken. Yang sirapkan di jalan.
0: Oh, ampun suwe nih kau labuh ha?
2: Ampun, agen Agustus ni kas.
0: Oh, walah, tan mau urut, mau pijat
2: napi. Ampun, tak mau urut mikir.
0: Oh, iya, mungkin dalam proses pemulihan minatnya ini nih Agus.
2: Ia lagu pun tua, konek suka, konek.
0: Napi ya.
2: Bergerak
0: kan. Iya, harus lebih di hati-hati nih kau.
2: Ampun, ampun hati-hati, ampun. Yeah. Ampun, ampun suka. Dan bukan masuk, muka bukan kan.
0: Iya, halo nak, becek-becek nak manggi margi ya, jangan margi.
2: Kan, kan. Mana pang-pang boleh muka bergerak kan.
0: Nah, betul sekali. Kan,
2: kan, kan, ya. Empat lima jam, itu sekarang. Ya. Mungkin
0: dia kan tahu-tahu
2: sama
0: guru. Iya, Ratu. Mungkin emang harus waktunya istirahat jo, Bos. Nanti mungkin bisa tapi astane bergerak malin ini Agus.
2: Iya, itu
0: bergerak itu. Bet nggih. Ya, tapi yang penting
2: heeh. Dengan kebutuhan sakit sedang itu bangki agak ampun kan sedang enggak mungkin
0: ke dokter ampun.
2: Dokter
0: dulu. Oh. Tadi mau pijit kan. Oke, tani. Ya mending poli gala ke dokter mana boleh gelis kena nih kan. Ini ya, Gus.
2: Boleh kan tiang tambah sarang dari
0: luar. Oh, weh tiang dari dokter mungkin.
2: Iya. Mana pun tiang boleh mengah ya.
0: Dan senang ya.
2: Kita
0: gelisnya kan tanda tiang doakan sarara kerai sarang sami ini Agus gelis kena presiden male joget-joget.
2: Tiang kan tiang kan aja nguyuk kan cara di pas di balai temuyuk.
0: Temuyuk. Aduh,
2: ingin harus tidak ngomongi dari hari yang kan
0: mau kokohan. Mau kokohan. Mau kokohan. Aduh, sidang mantan. Ini yang penting ini aku harus sehat dumun ya. Harus semangat.
2: Iya,
0: sengkara.
2: Apa nidah nyara-nyara dengan Dewi Ari.
0: Iya, harus kentan.
2: Dung Sri. Ya, acara putri
0: kan suami penyiar harus diikuti
2: kan ampun mana
0: iya mungkin kau jot yang kentan duren
2: harus yang duren kan tiang bajang tuh teman mungkin ada bon kan ampun yang orang yang ngejoh-joh aduh
0: joh-joh oh kentan ada spesialian yang dumun bajang seneng
2: kan tapi kadang najaan yang beda nangko durian paling kerang kan yang
0: masa
2: ni yang makin adik tak ada bon aja yang nyop
0: nyop ni rasanya oh
2: ni dia bukan nak dia ngabo durian yang aduh jok jok beda paling
0: kerang durian
2: najaan akhir kan najaan nangko
0: durian jak nangka, oh, panas-panas je nih kasih.
2: Iya, mungkin napi kan banding itu masih sakit masih dari.
0: Iya, yang berlebihan pasti kentan.
2: Masih napi, ampun api kan, be konetan tadi ampun kejang tadi.
0: Kejang tadi. Kenapa
2: tadi ni?
0: Ada. Mana ni Agus niki paling senang seorang durian sana jenis ni napi.
2: Bidan kan durian cerut mangkin ni, nak durian di tebo ni ko, kan hulung durian ni, kan pun duduk, aduh manis saja ni.
0: Masa asal pun hulung berarti tasak pun ni ko?
2: Nih hulung kan, anak tebo akeh bidan, mangkin kan tebo.
0: Betul sih enggak. Ya jarang ya ditemukan.
2: Durian sentul itu badung.
0: Aduh. Tanya ini agak ya kentane mung glebog masih. Ya, ternyata niki beda ya ceritanya ya Nini Agus niki dumun senang duren mungkin ampun nyep rasanya ya. Mungkin karena faktor usia juga angin mungkin ada perubahan napi nangga di indra penciuman jadinya napi rasanya menciptakan napi rasanya ya rasa tidak enak kentan tidak nyaman rasanya ketika mencium aroma durian. Ngira ya, karai sarang sami para pendengar kenten nggih di bawah sampun niki wenten yang sedih kekeran taler Nini Agus sampun nyarengin susume banget nggih ngira karai meja bos malih titian lanturang niki nggih antuk mau sang ring fakta-fakta unik antuk kawinanan durian nggih minap ring jenis-jenis durian taler kira-kira manfaatnya durian napi nggih nggih malih jebas niki lanturan titian ring informasinya ne sane makin ngiring mesandekan dumun niki duani wenten sane jagi ngelintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
7: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
8: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
9: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
10: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mujahat.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: ke sarang.
1: Suara RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
2: FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kanten sareng titiang meniki dayari ring rahajeng Bali informasi tareng tembang-tembang niki nggih mongsong inde kawentenan durian kenten. Inggih rakarai ya yaring mongsong sampun durian kenten nggih wenten sane merasa manis kenten nggih, ada juga yang rasanya legit kenten nggih, ada yang dagingnya tebal dan juga ada yang bijinya kecil lan iket beragam varietas ya. Nampi malih ring Indonesia niki pasti ke sampun meduwe akeh keragaman dunia ya durian kenten nggih yang sangat besar. Nah, rakerai yang penasaran niki antar jenis-jenis durian, niki rakerai minat mungkin sampun familiar dengan beberapa namanya. Niki wenten sani kebos durian montong, durian petro, durian bawor, kenten nggih wenten taler niki durian musangking. Wenten durian pelangi, durian matahari, durian merah Banyuwangi, kenten gebos maling nggih. Nah, ring Kementerian Pertanian mencatat Indonesia nika memiliki beragam varietas unggul durian termasuk petro, bawor, pelangi, matahari, tala tembaga dan berbagai varietas lokal sanilianan nggih. Bahkan ring durian pelangi niki yang berasal dari Manokwari terkenal karena wangi warna daging buahnya nika, presiden menunjukkan gradasi putih, kuning hingga merah kenten nggih. Ring durian petruk kenten kebos dari saking Jepara Jawa Tengah niki rakerai nggih dengan karakter rasa manis, legit dan juga sedikit pahit. Nggih rakerai minas saliliana niki rakerai sampun ke merasakan kenten nggih berbagai macam jenis dari varietas durian nika utawi yang paling favorit niki nggih biar yang jenis durian napis ane kedadasan favorit rakerai sanang sami. Ayangnya rakerai sani mangkin niki kantun udah gala manisiki penelpon ke mantan sani presiden nyerang titiang ring interaktif nurus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361. Inge om swastiastu.
3: Om swastiastu dayo adi degeng.
2: Aduh.
3: Ketek-ketek.
2: Aduh. Om swastiastu.
3: Yen bu Eka ngambal kan Kapak tujeng.
2: Kapak tujeng.
3: Yen dia ngambal nyen.
2: Anda gagap dah dos nek enten gamelan. Aduh, Pak Mang Pandu tiange, punapi gatre Pak Mang.
3: Nggih, sungkar kena dayuari.
2: Pasti
3: ke sampun nggih.
2: Pasti ke sampun kena taler. Punapi. Durian,
3: duriannya
2: nih.
3: Yang kan teman durian.
2: Jakti?
3: Nggih, kulit nah.
2: Patah dia masih bijinnya tan senang kan. Sidang mantan niki ya. Medue Pak Mang kentane punya nih.
3: Ampun Mak, tiang dumun boleh nika membuah nika.
2: Oh boleh, durian nih, apa nika?
3: Durian montong gede nika nih.
2: Durian montong.
3: Nih sampai beratnya nika sampai 8 kilogram
2: sih. Ah, satu buahnya nika?
3: Nih.
2: Jakti?
3: Jakti nih.
2: Beratu besar nika sekali nih.
3: Kita nampun kapah membuah ben joh-joh jaraknya.
2: Joh-joh nge. Jaraknya.
3: Lendi nikat ke negara.
2: Kadi menikah ngidang-ngidang ta. Kemauan memang mewah kentan ngerawat durian nih ke Pak Mang.
3: Nih mewah, mewah nikah nih durian. Baik kan kentan buah sana siosan.
2: Mewah kede nge. Tapi yang Pak Mang berdua tips kentan nge untuk merawat durian kira-kira mangda presiden tapi pastinya geles membuah pun api mencaranya Pak Mang.
3: Kentan ya membuahnya nih ke ten kentan tiang padahal kari tenik nih ke wawu 2 meter lebih nih kan.
2: Walah.
3: Nggih sampun membuah.
2: Tapi ten sangat rungu astinya perawatan tidak terlalu khusus kenten nggih.
3: Ten. Kenten cuman kenten mantan rabuk kenten nge. Mantan nggih rabuk organik.
2: Nggih,
3: dari mangga. Sisa-sisa dapur nih kan.
2: Artinya nge. Merangsang percepatan nge. Buah nih kan nggih.
3: Nggih, pasti nih kan wenten kentennya nih kan sekali ragi ini kan merangsang mendaging gula ini kan merangsang pertumbuhan sarang dan nanti sin nih kan nge.
2: Lalu yang kan ampun jenan membuah ciri khas dari durian montong nih kan api mantan Pak Mang?
3: Cirinya nih kan buahnya besar.
2: Pasti besar.
3: Besar nih kan pun kenten bijinya kecil hampir kecil nih kan sebesar biji salak tapi dagingnya tebal.
2: Dagingnya tebal. Reng rasanya?
3: Rasanya nih menjantan sempurna manis, tapi agak pahit nih kan.
2: Oh pahit, di bagian napinya pahit nih kak?
3: Ini kan dagingnya mantan? Dagingnya pahit.
2: Oh kenten, berarti full ya, ada hint pahitnya kenten
3: ada pahitnya.
2: Oh, karena tiang ring ujung-ujungnya mantan kenten, sih. Ini dan...

0: Tiang pernah makan tempoyak nika dikasih sama tamu nika.
1: Oh, tempoyak nika napi malih?
0: Nika tempoyak nika durian tan matang nika nih, tapi dia disekap sengaja kenten. Tan nasa dipunyo memang sengaja disekap. Ampun kenten diolah nika menjadi masakan.
1: Oh, masakan.
0: Masakan untuk nasi nih kang ajeng nih kang ya.
1: Oh,
0: dikasih ikan biasanya tenggiri atau teri nih kang.
1: Jadi durian yang mentah disekap kenten ya di Bali ya nih. Bahasa Balinya kemudian wawu diolah menjadi lauk.
0: Dari lauk nih, dari lauk.
1: Untuk cara pembuatannya mungkin Pak Mang tahu? Nggak.
0: Sekali ngolah makanan biasa nih kang dikasih bumbu kenten. Bawang kesuno nika dimasak digoreng terus dikasih air airnya nika biar meresap nih tapi sampai nyat nika
1: nggih meresap ke daging durian nggih oh
0: tempoyak mestan
1: iya lalu bagaimana rasanya ketika dicampur dengan bumbu Pak Mang durian
0: nika soleh rasa. Nggih tapi orang-orang Jawa nggih Kalimantan nika senang
1: favorit ya.
0: Favorit. Bahkan durian nih ke yang pernah lihat nih ke di Jawa nih ke dimakan seperti lalapan nih ke.
1: Seperti lalapan.
0: Makan durian sama nasi nih ke. Sudah biasa nih ke.
1: Oh iya. Wow, informasi menarik nih kita tempoyak durian ya. Iya Pak masuk sama banget nih.
0: Sayang makan yang nggak boleh makan yang durian.
1: Kenapa ada ini?
0: Ya karena ada
1: di kesehatan.
0: Ya.
1: Oh, kenten nih, kenten kenapa?
0: Iki jeruk Bali iki akeh.
1: Inge jeruk Bali.
0: Heeh. Yang wetan jeruk Bali merah, jeruk Bali putih nih.
1: Oh, inge becik akeh berarti wetan tanam-tanaman nih kah. Heeh. Sukses semua Pak ya, Pak Man.
0: Nggih, dayu ari, sukses semua nggih, antuk galah niki.
1: Sukses semua banget.
0: Pak Man mau pamit.
1: Deres.
0: Santi om.
1: Nggih, sukses semua banget niki Pak Man Pandu dari Tanjung Bungkak sampun nyarengin. Wah, informasi luar biasa niki nggih, wenten tempoyak durian ya. Tapi astane ternyata niki wau titik ngereh ring berbagai sumber, memang merupakan makanan tradisional khas etnis Melayu niki ring Sumatera dan Kalimantan yang memang terbuat dari daging buah durian di fermentasi nih kang ge. Inge, mina penten malih olahan durian sanilianan lian ring tempoyak. Kenten yang sampun pernah dirasakan nakerai namai jebos. Kenten ge malih membawa sang ngeninin indik durian ya. Karena masih banyak sekali yang ingin kita bahas mengenai durian niki. Angge nakerai karya sapun ika demun ringgalah mangkin titanya rengin. Mai jebos ringgalah jam kutus nyantos jam sia. Kantun niki ring rahajang Bali sani motang indi informasi. Taler tembang.
2: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarjaya mengakui kunjungan wisatawan mancanegara mencatatkan tren positif dan stabil sepanjang semester pertama tahun ini dengan angka 3,9 juta jiwa, termasuk kenaikan angka kunjungan wisatawan domestik sebesar 0,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dijelaskan angka tersebut menjadi bukti ketahanan pariwisata Bali di tengah dinamisnya situasi global seperti perang yang berkepanjangan.